0: kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
1: Bukan.
0: Bukan,
1: Pak.
0: Bukan uang ratusan miliar itu.
1: Nusron ya, Pak. Kopernya,
2: Pak. Punya Pak Nusron, Pak.
0: Pak,
2: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
2: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
0: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
2: Punya siapa, Pak?
4: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elie Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun dirpacer itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan standar lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
1: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
6: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan,

0: diharapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran, dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola Budi Bugnyo belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam

0: NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
2: Baik, Pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, para pengendara, untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi

0: keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Opini

0: Proses tukar informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi bersama Aditya yang menemani Anda di Opini Publik pendengar untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Pendengar, saat ini proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification oleh Polda Kalimantan Selatan, di mana data dari antemortem dari keluarga dicocokkan dengan data postmortem dari jenazah sehingga penetapan identifikasi atau identitas dapat dipastikan secara akurat. Nah, pendengar, saat ini beberapa jenazah sudah berhasil diidentifikasi ya, namun ada beberapa jenazah yang lainnya masih dalam proses pemeriksaan, di mana ketelitian ini menjadi hal yang paling utama dalam setiap identifikasi yang ditetapkan menyangkut hak keluarga dan kepastian hukum. Karena itu, saat ini keluarga yang masih menunggu ini perlu mendapat informasi secara berkala, di mana komunikasi yang jelas dari petugas dan pihak terkait penting agar keluarga tidak terombang-ambing oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Nah, pendengar, seperti sudah kita ketahui bersama-sama ya, kejadian yang terjadi pada hari Minggu kemarin ya, ini memang sudah menjadi berita nasional dan ini juga menjadi perhatian kita semua. Bahkan pihak dari DPR RI juga, DPRD Kalimantan Selatan juga sempat mempertanyakan terkait tentang prosedur keselamatan laut. Dan diberi informasi di Lintas Bono Pagi juga sudah disampaikan ya. Kemudian juga di Warta Berita Sentral tadi juga sudah disampaikan oleh pihak DPR RI ya, terkait musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Saat ini juga pendengar, selain tim DVI yang saat ini sedang berjibaku berusaha keras untuk mengidentifikasi korban meninggal dari KM Virgo 8 ini ya, Transport 8, di wilayah laut pun juga pendengar ya, perjuangan masih belum berakhir. Meskipun sampai saat ini pihak SAR juga sempat memastikan ingin melakukan operasi penyelaman atau operasi bawah air, tapi masih terkendala karena faktor cuaca. Beberapa opsi juga sudah disampaikan oleh pihak terkait dari SAR ya, apakah nanti kapal itu akan dikembalikan atau dibalik atau ditarik ke posisi tertentu ya. Nah, artinya kawan-kawan tim gabungan operasi pencarian evakuasi masih terus berjuang ya untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Setiap korban yang ditemukan harus ditangani dengan prosedur yang tepat, evakuasi, identifikasi hingga penyerahan kepada keluarga merupakan rangkaian yang harus berjalan dengan teliti dan terkoordinasi. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan opini Anda atau ingin menyampaikan tanggapan Anda, di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 kami buka. Pendengar, setiap korban ya yang ditemukan itu memang benar-benar harus ditangani dengan prosedur ya, mulai dari evakuasi seperti kita lihat juga berbagai macam pemberitaan, baik itu secara live ya ataupun update terbaru di media sosial ya, kita melihat seperti apa evakuasi para korban ini ya, baik korban yang selamat ataupun yang meninggal dunia, dan akhirnya sampai diserahkan juga kepada pihak keluarga. Pencarian di laut dan identifikasi di darat memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian kepada keluarga. Assalamualaikum. Iya, apa kabarnya, Abah Ica? Alhamdulillah. Silakan Abah Ica, apa yang ingin sampaikan ya, Abah Ica?
1: Yang tadi teh Terduka aja bang ya Allah, masalah kapal ya yang namanya musibah ya Allah. Kadang-kadang lah anu kapal yang layak pun yang jalan pun kalau sudah ada musibah ya apalagi buat
0: karena kalau dihindari ya Allah
1: ya hitungannya itu lah hendak di atas ya tuh musibahnya. Nah jadi yang nyata dulu dari pak keluarga nih aku melihat di apa TV itu detail keluarganya ada yang ada apa karena tidak diinformasikan dari siap dari apa tuh dari jauh sana kan keberadaan keluarganya tuh belum diidentifikasi itu nadas. Nah mestinya kan ada apanya kayak gimana jadi keluarga di sana tuh udah cemas ya Allah.
0: Iya.

0: yang nyata kan yang ada tambahan gue lihat informasi itu ada 6 selamat ya, eh 22 yang selamat lah, yang selamat alhamdulillah. Ya, yang dibawa kasus sisanya kan masih ratusan dok.
1: Iya iya.
0: Ya kalau untuk tim SAR kan berusaha juga untuk mendapatkan semua atau penumpang selainnya selamat ya selamat penting. Ada selang anu pak dapat semua gitu kan.
1: Iya, selamat kan selamat asal ada.
0: Ini teh.
1: Betul,
0: ada
1: betul.
0: Pangalaman laut lah.
1: Oke.
0: Aku melihat kapalnya itu karam kan terbalik, Dit.
1: Terbalik.
0: Terbalik lah.
1: Terbalik. Ya, kalau karam itu kan tenggelam ya. Langsung.
0: Iya, itu balik. Nah, otomatis kan itu penumpang tuh kalau nya terbalik itu Dit teh
1: terjebak ya.
0: Iya, kalau dihitung untuk selamat tuh lalu kan. Mau pulang lah, kalau tahu jumpang lah, udah mau gadget ya Allah. Kalau nyekaram kan beturun kayak itu aja, kayak itu nahadir lah, kalau kapal yeah. Karam. Nah, jadi mudah-mudahan ya, yang sisanya ini nah ditemukan semuanya Allah.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Jadi kan
1: amin.
0: Keluarga ini ada tahu rimbanya di mana keluarganya itu. Nah, itu selamat atau ada kayak itu. Cuma itu aja bang, anu kita berdoa ya Allah.
1: Amin, Sibah, amin, ya Allah, amin.
0: Itu bang, nyanu pun lah, apa namanya kapal ini saya bawaan itu barat gitu ya. Aku pengalaman mengenai kapal motor ini juga pernah ke Surabaya waktu pegawai gitu ya. Di bawahnya ini membawa macam-macam motor dan barang gitu kan, mobil pribadi, sepeda motor, belum lagi penumpangnya gitu
1: ya. Yeah.
0: Nah, jadi beban kapal ini, lalu dihitung berapa ton itu gitu ya. Nah, jadi itu bang kadang-kadang musibah. Itu kalau dihitung kan anu untuk kapal ini sudah anu kurang ada produser apa keselamatan ada apa sebutan
1: prosedur keselamatannya prosedur,
0: nah yaitu prosedurnya memang ada sebenarnya sudah anu muatannya itu berapa kapal ya kalau
1: atas
0: kilometer berapa penumpang gitu kan. Cuma untuk kelebihan kemungkinan yaitu dari itu bang kalau beratnya tuh kelebihan musibah. Cuma ya itu kan tadi aku musibah ini kalau ditembak gitu ya.
1: Iya.
0: Ya kapan datangnya ya Allah. Kalau bisa di kapal
1: di darat, di laut, darat, udara sama gitulah.
0: Di udara kayak itu juga. Enggak tahu di darat kayak itu juga gitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa itu musibah tadi? Ada kan di atas gitu lah. Cuma itu balik kita berharap ya Allah. Mudah-mudahan dapat aja tim SAR itu ngelawan.
1: Amin, amin Allah.
0: Sisa, ya, sisa apa namanya yang belum ditemukan ini ya Allah. Iya. Itu aja di sana informasinya.
1: Baik, terima kasih.
0: Yang berada di Sumatera dulu.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Ica ya. Dan ini juga ada WhatsApp dari Pak Irfan di Manarap. Musibah ini ibarat kata seperti umur. Karena wafat itu tidak mesti harus tua, wafat itu tidak harus sakit. Sama seperti musibah juga tidak mesti kendaraannya nang buruk atau kendaraannya nang kada baik ada kerusakan. Kendaraan baik, kendaraan hanyar pun bisa juga terjadi musibah. Doakan mohon untuk para korban dan keluarga diberi kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih buat Pak Irfan di Manarap ya. Terkait musibah, ya memang ya. Seperti jodoh, umur, rezeki juga semuanya di tangan Tuhan. Tidak bisa diprediksi gitu Pak ya. Baik, ini luar biasa ya. Jadi mengingatkan kita tetap harus waspada, berhati-hati. Minimal kita sudah mencek segala kesiapan saat kita ingin bepergian ya. Baik itu di darat, udara maupun di lautan ya. Yang penting sudah siap, doa, segala macam kita cek juga. Apalagi yang kita pergunakan setiap hari ya. Baik itu roda 2 pun roda 4 walaupun hanya jaraknya sedekat padahal tidak ada apa kerusakan atau apapun gitu ya. Ini yang namanya musibah ya, paling tidak kita sudah melakukan persiapan. Misalnya kalau naik motor cek ban, misalnya kan bannya gundul kah, kempes kah atau kada. Habis itu kita selalu juga melakukan perawatan rutin apa segala macam ya. Sering melakukan servis juga ya dengan teratur. Nah, ini penting juga dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi juga ya memang sudah ditakdirkan ya, kita tetap hanya bisa berdoa dan berusaha dan mudah-mudahan juga buat para korban ya, baik yang selamat ataupun yang tidak, kita semuanya berharap ya, semua penumpang ya di KM Virgo

0: Oh, ini bisa ditemukan apapun kondisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetap bersama kami pendengar di Persatuan Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panang Talaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
7: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
0: Terus itu kan informasi dan inspirasi masih di opini publik pendengar ya. Jadi terkait tentang bagaimana kepastian identifikasi korban kapal Virgo Transport 8 ini, kita masih terus berdoa. Mudah-mudahan data-data terbaru terus bisa diupdate oleh pihak-pihak terkait ya. Nah, jadi terkait pencarian juga selain identifikasi, juga pencarian rescue di laut dan identifikasi darat ini memang terus memiliki satu tujuan yang sama, itu memberikan kepastian kepada para keluarga. Maka operasi SAR gabungan ini harus terus dimaksimalkan selama masih memungkinkan, sementara proses identifikasi juga terus diberikan ruang untuk bekerja secara cermat tanpa tekanan untuk terburu-buru ya. Keluarga boleh berharap dan mereka juga berhak mendapat kepastian, di mana di sisi lain petugas juga memastikan setiap korban yang ditemukan ini mendapat penanganan yang layak. Nah, hal ini juga nanti pendengar akan kita perbincangkan di dialog Banjar Realita. Tentunya masih akan membahas terkait menanti kepastian identifikasi korban kapal Virgo Transport 8. Tetap bersama kami di Prosotukan Informasi dan Inspirasi.
8: Opini Publik Pro 1 FM.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan Gedung Kementerian Sosial. Faktanya, pendengar, dari komdigi.go.id diberitakan informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos tidak melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Demikian Cek Fakta ya dari Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
5: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah ya, kada beranai. Itulah
3: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Insiden atau tragedi KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka bagi para keluarga korban yang menunggu kepastian terkait kabar ataupun proses pencarian yang saat ini masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan update terakhir, 6 jenazah juga telah ditemukan dan berhasil dievakuasi dan telah dilakukan juga proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara. Namun sebelum ke sana, kita ingin update dulu terkait perkembangan proses pencarian dari tim SAR gabungan di kawasan Pelabuhan Trisakti. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Yudi Wahyudi yang berada di Pelabuhan Trisakti. Selamat pagi Yudi.
1: Dan pendengar.
0: Baik, Yudi, bisa disampaikan untuk update dan kondisi terkini di kawasan Pelabuhan Trisakti dalam hal proses pencarian ataupun evakuasi dari KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Silakan.
1: Ya, baik Juma dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan untuk saat ini, untuk para keluarga korban tampak masih sepi di area Pelabuhan Penumpang Trisakti Banjarmasin. Dan adapun untuk operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Basarnas menyampaikan masih terkendala hingga hari ketiga. Dan pelaksanaan penyelaman masih menunggu kondisi cuaca serta situasi di bawah permukaan laut di lokasi kejadian yang dinilai aman untuk dilakukan. Dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian dilakukan dengan memaksimalkan seluruh kekuatan baik unsur udara, laut maupun darat. Dan pihaknya telah menyiapkan 3 tim untuk mendukung penyelaman. Dan juga selain itu sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pemeriksaan bawah laut juga berada di lokasi, termasuk ada kapal TNI Angkatan Laut dari Fushidros yang dilengkapi ROP dan Multibeam Echo Sounder, yang mana peralatan tersebut dapat membantu tim melihat dan memetakan kondisi di bawah permukaan laut. Meski demikian, kemampuan peralatan dan juga personel ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi

0: memungkinkan Juma.
1: Sudah berapa korban yang ditemukan?
0: Baik Juma.
1: Baik, untuk sampai saat ini sudah berapa ada korban yang dievakuasi?
0: Adapun untuk korban yang berhasil dievakuasi menuju Banjarmasin dari total jumlah penumpang yang ada di kapal dari 243 orang yang sudah ada di yang sudah dievakuasi, maksud kami ada 114 orang, yang mana korban selamat ada 108 orang. Sementara untuk korban yang meninggal dunia ada 6 orang dan untuk operasi pencarian masih menyisakan 129 orang cuma.
1: Baik, ini artinya 129 orang yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan ya untuk kedepannya nanti.
0: Iya, dan ini cuma untuk jumlah personil pun dalam operasi pencarian hingga hari ketiga dari sebelumnya hari pertama hingga hari kedua dengan menurunkan personil 400 personil yang dikerahkan untuk di hari kedua bertambah menjadi 600 personil dan pada hari ketiga jumlahnya telah mencapai lebih dari 1000 personil dengan berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 Juma.
1: Baik, untuk dari pelabuhan sendiri para keluarga apakah masih terlihat menunggu ataupun ada informasi yang jelas bisa didapatkan oleh masyarakat terkait dengan evakuasi ini?
0: Oke, untuk dari informasi masyarakat sendiri pun di pagi hari ini masih terlihat sepi cuma yang mana biasanya untuk keluarga korban itu membeludak datang di pelabuhan Trisakti pada malam hari cuma.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi.
0: Baik cuma dan pendengar.
1: Baik, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.
0: Siap, terima kasih Juma.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan reporter Rizky Wahyudi terkait dengan update terbaru dan terkini perihal dengan proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di kawasan Pelabuhan Trisakti. Dan untuk selanjutnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan selaku Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan yang kemarin melakukan identifikasi terhadap korban meninggal dunia yang ditemukan menjadi korban KM Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selamat pagi Pak Sofwan.
2: Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofwan sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
2: Siap Mas.
1: Baik, Pak Sofwan bisa dijelaskan untuk proses identifikasi terkait korban KM Virgo 8 dari penemuan korban meninggal dunia pertama Pak ya, hingga sekarang yang sudah ditemukan jadi 6 korban, seperti itu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Seperti apa Pak, bisa disampaikan?
2: Terima kasih. Jadi Pak, pertama saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita terhadap kecelakaan laka laut kapal Virgo Transport 8. Semoga untuk korban meninggal amal ibadahnya terima Allah Ta'ala dan kita juga diberikan kemudahan untuk mengidentifikasi untuk para korban jenazah yang belum terdeteksi. Jadi pada waktu hari Minggu saya mendapat perintah dari Bapak Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapus Dokes Polri untuk membentuk tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Kami siapkan tim yaitu namanya tim antemortem dan postmortem. Antemortem adalah kita mengambil data-data dari para keluarga korban yang melaporkan ke posko kami. Biasanya yang kami ambil adalah data-data keluarga primer dari yang korban yang dinyatakan belum ditemukan. Itu namanya posko antemortem. Bisa berupa data data kesehatan, kemudian data-data fisik korban, kemudian identitas korban, kemudian

0: Dan kita juga mengambil data DNA, kita ambil sampel, terutama untuk keluarga yang primer. Yang primer itu bisa orang tua atau adik. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Dokes Polda Jatim, Polda Jabar, dan Jateng untuk membuka posko antemortem, sehingga kita butuh data karena kita ketahui Banjarmasin adalah pintu masuk untuk masuk ke Pulau Kalimantan. Sehingga dari Jawa, kita nggak tahu apa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Bali, yang melakukan transport lewat jalan laut. Setelah itu, kita membentuk tim postmortem. Postmortem adanya gunanya untuk mengidentifikasi apa-apa yang kita temukan pada tubuh jenazah tersebut. Bisa berupa bekas cacat, jahitan, gigi, kemudian kita ambil kalau perlu DNA-nya untuk kasus-kasus yang kondisinya tidak lengkap. Dan itu pun kami juga melibatkan dokter forensik, kemudian dokter ahli gigi, kemudian Inavis, Polda, dan Polres untuk mendeteksi apabila sidik jarinya masih ada. Kemudian kita melibatkan pemeriksaan DNA karena untuk meng-cross-check antara data postmortem dengan data yang dari antemortem yang kita terima di Polda Kalsel, dari posko antemortem Polda Kalsel, Polda Jatim, kemudian Dokes Polda Jabar dan Jateng. Mungkin itu, Mas.
1: Baik, Pak Sopon, yang sudah teridentifikasi kami dapat terima sudah ada 6, Pak ya, dan satu korban juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga dan dimakamkan.
0: Siap.
1: Itu seperti apa kemarin, Pak, yang untuk korban pertama, atas nama siapa dan warga mana?
0: Siap. Jadi yang pertama atas nama Tuan Rainer. Beliau almarhum, keluarga inti di Malang. Dan kita pada waktu penyerahan disaksikan oleh dari rekan-rekan kita dari Basarnas, Jasa Harja, kemudian perwakilan dari kapal Virgon, kemudian dari Polres, karena Polres dan Polda itu akan membantu dalam hal pengawalan sampai ke kargo. Siap.
1: Terus yang korban selanjutnya dan terakhir kemarin juga ada 4 ya, Pak, yang sudah teridentifikasi juga.
0: Betul, betul. Kemarin ada korban total ada 6. Jadi untuk kepastian korbannya, jadi kita bacakan itu ada 6 itu dengan nama, mohon waktu. Jadi untuk korban yang pertama tadi kita baca nama Rehan, yang susulannya yang kedua itu Nurul Rian Hidayat.
1: Dari mana itu, Pak?
0: Dari Pamekasan.
1: Pamekasan, baik.
0: Kemudian jenazah Deni Rizal Saputra dari Kediri, Jawa Timur. Kemudian Bapak Imam Suparno dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian jenazah atas nama Erik Mausulatif dari Garut, Jawa Barat. Kemudian atas nama jenazah Rian Kurnia Putra dari Garut, Jawa Barat. Jadi total 6 yang teridentifikasi.
1: Sisanya ini rencananya kapan untuk proses penyerahan ke pihak keluarga, Pak?
0: Jadi tadi malam sudah langsung dikirim ke kargo semuanya.
1: Artinya untuk semua korban yang teridentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga langsung, berarti, Pak, ya?
0: Betul. Jadi kami berkoordinasi dengan Polres untuk pengawalan sampai ke kargo. Setelah itu kami kontak dengan perwakilan di Jawa Timur, Jawa Barat untuk menerima di mengawal di bandara yang dituju sampai ke keluarga. Jadi,
1: baik. Pak, ini kan proses pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan, masih ada 129 yang masih dicari. Seperti apa kesiapan dari Dokes Polda Kalsel mungkin menyambut ataupun mempersiapkan diri menunggu kedatangan dari proses evakuasi dan melakukan identifikasi seperti nantinya?
0: Betul, sesuai dengan saran Bapak Kapolda dan Bapak Kapus Dokes Polri, bahwa kami pertama menyiapkan kontainer pendingin. Karena dikhawatirkan apabila korban meninggal itu datang bersamaan dalam jumlah banyak, dengan kondisi yang mungkin tidak sebagus yang sekarang, itu dikhawatirkan ada bau yang menyengat.
1: Benar.
0: Dan kita butuh namanya kontainer pendingin.
1: Baik.
0: Kami sudah koordinasi untuk minta bantuan ada kontainer pendingin. Yang kedua, berhubungan dengan SDM, dokter forensik, kami melakukan pendekatan dengan perhimpunan perkumpulan kolegium dari dokter forensik Indonesia untuk meminta bantuan BKO apabila nanti korban berdatangan dalam jumlah yang banyak dan bersamaan, sehingga kita dalam identifikasi lebih lebih akurat dan lebih cepat apabila ada bantuan dari kolegium forensik termasuk kedokteran gigi forensik.
1: Artinya untuk persiapan sudah dilakukan secara matang, Pak, ya, dalam hal menyambut para korban selanjutnya yang mungkin dalam proses pencarian ini.
0: Alhamdulillah, kita kemarin juga kedatangan dari Bapak Wamenhub untuk menanyakan apa-apa masalah kendala di lapangan.
1: Iya. Mungkin bisa disampaikan,
0: sambil
1: Pak,
0: menunggu,
1: apa yang menjadi kendala di lapangan?
0: Jadi kendala di lapangan yang kita siapkan tadi, kontainer pendingin, kemudian SDM-nya kita perbanyak. Kemudian kita juga bersurat ke kedokteran, Fakultas Kedokteran Unlam untuk membantu penanganan korban-korban dari yang akan kita lakukan identifikasi.
1: Pak, bisa disampaikan untuk proses identifikasi ini bisa memakan waktu berapa lama sih, Pak?
0: Jadi gini, untuk yang ke korban jenazah yang di bawah 5 hari, biasanya yang kita temukan adalah alhamdulillah kondisinya masih utuh. Jadi anggota tubuh masih utuh, kemudian alhamdulillah juga sidik jari masih ada. Kemudian itu yang mempercepat. Yang dikhawatirkan apabila nanti kedatangannya itu di atas hari kelima. Kalau hari kelima, biasanya kita cocokkan antara posko antemortem dan postmortem dengan menggunakan teknik DNA. Permasalahannya DNA itu tidak secepat sidik jari. Jadi kita butuh waktu rata-rata 2 minggu.
1: Untuk satu korban,
0: sampel
1: Pak, ya?
0: Satu korban, sampel yang kita kirim dengan sampel yang antemortem yang kita kirim. Setelah itu kami cocokkan.
1: Baik, ya. Pak, ini juga ada pertanyaan dari warga untuk jumlah laporan dari keluarga yang masuk ke posko antemortem sudah ada berapa banyak katanya, Pak?
0: Oh, siap. Jadi dari poskonya, dari antemortem yang kami dapatkan dari kita, dari posko antemortem Polda Kalsel sudah 88. Kemudian posko dari Polda Jatim 80.
1: Baik. Baik, Pak Sopon, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga terutama pihak keluarga ini yang menanti kabar dan juga sabar menunggu dalam proses pencairan pencarian ini seperti apa? Silakan.
0: Terima kasih. Jadi pada prinsipnya kami mohon bantuan dari pihak masyarakat yang untuk segera melaporkan bila ada keluarga yang kebetulan ikut rombongan kapal Virgo, sehingga ini insya Allah akan mempermudah karena kita akan segera mengambil data primer. Jadi apabila segera ada laporan, insya Allah kita akan membantu percepat. Itu, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Sofwan sudah meluangkan waktunya. Siap. Bersama kami.
0: Siap.
1: Selamat bertugas dan selalu jaga kesehatan, Pak.
0: Siap.
1: Baik.
0: Terima kasih, Pak.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak. Dan pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Muhammad Sofwan selaku Kabid Dokas Polda Kalimantan Selatan perihal dengan proses identifikasi korban tenggelam KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang saat ini juga masih dalam proses pencarian. Dan kita doakan agar tim SAR gabungan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses evakuasi yang saat ini masih terdata ada 129 penumpang yang belum ditemukan dan masih dalam tahap proses pencarian. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Persetukan informasi dan inspirasi pendengar 54 menit lepas dari pukul 9 waktu ini setengah. Artinya dia harus undur diri dari interdengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan setelah ini pendengar, ada rekan Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Hari ini pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Saya ingin membesarkan koperasi.
2: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fadli kembali membersamai Anda di acara Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Ya, kita hadirkan Halo RRI untuk Anda ingin melaporkan berbagai keadaan pelayanan publik ataupun juga hal-hal lainnya, ataupun juga Anda bisa mengabari kami terkait dengan kendala ataupun juga masalah yang Anda hadapi di daerah Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di beberapa line telepon yang kami sediakan di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Nah, nantinya silakan yang ingin bergabung Anda bisa bersama kami ya di pagi hari ini. Baik, 562 sudah berdering dari tadi, kita coba sapa dulu. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Dari siapa ini?
1: Ini Mas Fadli kan?
0: Iya, benar. Mas Wawan kah ini, benar?
1: Iya, betul.
0: Ah, betul. 100%. Luar biasa Mas Wawan. Alhamdulillah jadi pendengar aktif lagi nih. Penelpon pertama nih.
1: Selamat, Anda dapat bonus pulsa.
0: Wah, gitu. Kalau itu saya berharapnya pengen sih ngasih kayak gitu langsung ya. Tapi saya gitu.
1: Ini tanggung bulan.
0: Kenapa tuh?
1: Tanggung bulan.
0: Iya, masalahnya pertengahan ini nih. Soalnya
1: tanggung 1 sampai tanggal 23 lah.
0: Kalau yang tanggal 16 ke atas sampai tanggal 25-an, nah ini tanggung.
1: 50 ribu.
0: Iya.
1: Kalau 25 atau 10
0: mm-hmm. Oke, baik. Nah, Pak Wawan terputus kah? Oke, Pak Wawan terputus. Ternyata Pak Wawan boleh dicoba lagi telepon. Masih belum selesai nih dengan Pak Wawan. Ternyata terputus duluan nih. Oke, apakah ini Pak Wawan kembali bergabung? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat
2: dan
0: pagi.
2: Paginya selamat, Fadli juga selamat.
0: Amin.
2: Ya. Dan seluruh pendengar se-Indonesia di mana saja berada, Bung Fadli.
0: Siap, Bung Sadam. Iya. Selamat. Selamat apapun itu pokoknya ya.
2: Lah iya, makanya nanti kalau punya anak katakanlah Muhammad selamat.
0: Iya.
2: Insya Allah, bagaimanapun juga
0: iya.
2: Tetap selamat.
0: Tetap selamat.
2: Ya begini bisa. Bung Fadli.
0: Silakan Bung Sadam.
2: Sadam ini kan hobinya sekarang mancing ya.
0: Oke, siap.
2: Jadi kemana-mana penjuru itu terlewati begitulah.
0: Oke, siap.
2: Jadi kayaknya di Pasar Subuh Sungai Lulut itu saya katakan Pasar Subuh ya, dikatakan aja, tapi itu untuk pribadi Sadam aja. Di situ ada lobak-lobak, Bung Fadli.
0: Okay.
2: Nah, kemudian aspalnya bergelombang. Nah, itu padahal sedikit aja itu, Bung Fadli. Kalau dihitung-hitung paling berapa itu ya? Cuma sekarang kayaknya agak dalam itu.
0: Agak meluas berdalam juga
2: nah,
0: ya?
2: Nah, iya. Kemudian ditaruhkan orang di situ semacam apa? Kayak kotak mangga atau ampalam gitulah. Nah itu sebenarnya tuh tanda perhatian.
0: Okay.
2: Nah jadi kalau kita berselisih itu harus mengalah dulu, Bung Fadli. Sadam ini kan sukanya mengalah.
0: Iya. Jadi nah, nunggu gitu. Dulu ya.
2: Biar dibantu kerikil juga okay, nggak jadi masalah.
0: Okay.
2: Nah jadi sebaiknya itu tolong diperhatikan, Bung Fadli. Kasian kok masyarakat di sana ya.
0: Iya.
2: Benar.
0: Boleh.
2: Dan kalaupun tidak percaya silakan cek.
0: Boleh konfirmasi ulang lagi, Pak Sadam tadi daerahnya di mana lebih tepatnya?
2: Di kalau setahu Sadam itu di Pasar Sungai Tabuk gitu loh.
0: Pasar Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar maksudnya ya?
2: Ya, karena barangkali itu termasuk itu ya. Masalah Sadam tidak menguasai wilayah sih.
0: Okay.
2: Tidak menguasai peta gitu ya. Batas-batasnya itu nggak tahu. Mungkin masuk gitu ya.
0: Iya.
2: Karena itu mengarah ke anu, Bung Perdi, mengarah ke Pejambuan, Penggalaman.
0: Oke.
2: Nah, di situ kan setelah itu nanti ada tikungan patah di pasar itu. Nah, ya kan?
0: Ya,
2: jadi
0: ya,
2: sebelum
0: ya.
2: Tikungan patah itu berlobak-lobak begitu loh.
0: Okay.
2: Nah, ya jadi kalau mobil itu paling satu dulu kita mengalah. Kalau mobil kayak rantai, Bung Patli, ya mengalah dulu lah gitu. Iya. Nah, ini ada juga yang suka nerobos, ngambil kesempatan gitu. Nah, terkadang Sadam itu hampir teriak loh. Kok nggak lihat apa atau sengaja gitu kan?
0: Ada kemungkinan
2: nah,
0: ya berarti ya.
2: Nah itu
0: ya,
2: bahaya ya. Kok dianggap enteng aja kayak gitu loh. Atau memang misalnya kata orang bahasa Kalimantan itu dianggap lihai gitu kan?
0: Nah. Waduh, kalau itu sulit juga ya ternyata ya.
2: Nah iya, jangan cari jati diri di jalanan loh.
0: kalau bisa ya toleransi lah ya.
2: Nah, tidak ya. Itu Bung, berarti kita saling paham. Kalau misalnya duluan orang, kita kan bisa mengukur jarak, Bung Perdi.
0: Ini
2: jarak orang dekat, jarak aku misalnya walaupun 1 meter lebih jauh, ya kita ngalah lah gitu kan. Nah, ini kesadaran ini yang penting kita tanamkan, Bung Perdi,
0: dalam
2: hal berkendaraan begitu ya. Nah gitu, jadi jangan ini nanti ada juga belok nggak tahu apa-apa. Terkadang rating itu apa, rating kiri kok beloknya belok kanan. Aneh itu. Ini sering terjadi di tikungan Kuripan ini loh.
0: Tikungan Kuripan ya, di Ayaninya atau yang di ujungnya? Kuripan Veteran atau Kuripan Ayani?
2: Pokoknya menuju ke pasar, menuju ke Kampung Melayu lah.
0: Oh ya, baik.
2: Nah, itu kan
0: Kuripan Veteran.
2: Jadi tolong dong. Nah, kemudian di tikungan itu, Bung Pali, persis di tikungan itu berobak lagi kayak piring seng itu loh.
0: Itu yang dari Kuripan menuju ke Kampung Melayunya yang berlobak itu ya, atau
2: dari pokoknya dari Kuripan ke Kampung Melayu, dari Melayu ke Kampung Kuripan.
0: Dua ruasnya ya.
2: Persis di tikungan itu, Bung Pali, simpang tiga itu.
0: Simpang tiga, baik.
2: Nah, di simpang tiganya. Nah, setidaknya itu dikasih semen kayak apa kayak.
0: Oke.
2: Karena kalau di situ diaspal kan terlalu terlalu besar dananya gitu ya. Atau misalnya urunan masyarakat aja gitu loh. Kok siapa RT-nya? Iya, dia anu dong. Ya Sadam juga, walaupun enggak RT di sana, kalau memang sumbangan oke. Sadam sumbang, lo perlu 1 sak semen enggak jadi masalah.
0: Manut juga.
2: Padahal
0: ya kalau di
2: sana. Itu paling tidak Bung Pardi itu 1 mangkok aja itu. Bung Pardi semennya itu. Tapi kalau dia mau, oke, Sadam 1 sak dah sekalian. Tapi kerja, Sadam yang jadi mandor.
0: Iya.
2: Nah, ini kan kita berbicara fakta dan kenyataan, Bung Padli ya.
0: Iya.
2: Nah, gitu loh.
0: Baik, barangkali itu aja. Siap, Bung terima kasih banyak, Bung Sadam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Sadam, atas laporan kondisi jalan ya. Yang pertama tadi di kawasan Pasar Subuh Sungai Tabuk ya. Ini ada jalan berlubang di kawasan tersebut dan kondisi jalan yang begitu sempit. Ini menjadi tantangan pastinya ya bagi pengendara agar berhati-hati, agar toleransi dan lain sebagainya. Termasuk juga di kawasan Jalan Kuripan atau Simpang Kuripan Veteran, pada beberapa kesempatan terpantau juga menurut Bung Sadam tadi kondisi jalannya ada yang berlubang juga ya, ini membahayakan pengguna jalan. Apalagi juga kondisi di kawasan tersebut sangat padat sekali masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Baik, silakan, masih ada lagi untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Halayak Riri pagi hari ini, silakan di 0511 3251562, 0811511410, satunya 3 kali, di 0811 40976 untuk hotline khusus Halo RRI di pagi hari ini. Nah, terkait dengan mungkin kita nanti akan konfirmasi juga nanti kalau kondisi Jalan Martapura Lama ini kemungkinan besar masuknya di penanganan Dinas PUPR Kabupaten Banjar ya. Ini masuknya di kawasan tersebut. Lalu untuk kawasan Kuripan ini harusnya juga masuk di pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR-nya. Kita mudah-mudahan bisa menyampaikan ke pihak terkait.

0: ataupun juga di 0811 40976 untuk Anda yang bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Dan memang yang kami pantau melalui satelit ya di kawasan Sungai Tabuk ini, memang walaupun ini masih updatean lama ya, tapi kita coba pantau kondisi jalannya sangat sempit sekali di kawasan tersebut, sehingga wajar jikalau tadi misalkan ada lubang sedikit saja ini bisa menghambat perjalanan. Karena ketika dua mobil saja papasan, ini bisa lumayan berhati-hati ya di kawasan tersebut, yaitu kawasan Jalan Martapura Lama di Sungai Tabuk tersebut masuk Kabupaten Banjar. Dan di kawasan Kuripan kami juga pantau kondisinya juga kurang lebih lumayan juga ya sempitnya. Dan ini juga agak lumayan berbahaya apabila Anda sebagai pengguna jalan di kawasan tersebut juga berhati-hati ya, karena kan biasanya kondisi kepadatan ini sering terjadi di kawasan tersebut, apalagi juga banyak pertokoan, banyak juga kondisi pasar di sana ya, yaitu pasar Kuripan yang begitu padatnya biasanya di pagi hari. Silakan Anda yang bergabung di 0811 40976, kita coba sapa. Oke, terputus. Silakan boleh dicoba lagi di 0811 40000976, 4 kali untuk Anda yang ingin bergabung melaporkan kondisi ataupun juga berbagai hal lainnya yang bisa Anda temukan, entah itu mungkin di jalan ataupun juga masalah pelayanan publik ataupun juga ada masalah terkait dengan adanya pungutan liar dan lain sebagainya. Silakan, masih ada kesempatan untuk Anda. Apalagi juga yang masih menjadi perhatian kita terkait dengan kondisi karhutla ya pendengar. Ini kondisi karhutla masih menjadi momok bagi kita semuanya, baik kita bersama terkait dengan karhutla ini masih menjadi perhatian. Karena baru pagi ini tadi kondisi ISPU ya, atau juga pemantauan udara, kualitas udara ini terpantau cukup buruk di beberapa wilayah seperti di Banjarbaru, terus juga di Banjarmasin juga terpantau cukup arah atau kurang sehat, bahkan masuk ke kategori tidak sehat untuk pagi tadi, yang mana mungkin beberapa waktu lalu Banjarmasin, Kabupaten Banjar atau bahkan juga Banjarbaru ini ada mengalami kebakaran hutan dan lahan ya di kawasan tersebut, sehingga mengakibatkan mungkin pada pagi hari ini sampai mungkin nanti malam, saya tidak tahu kapannya, karena biasanya bisa saja tiba-tiba malam, tiba-tiba siang, ada aja. Seperti sekarang ini masih terjadi kabut nih di Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Pak Amrullah, selamat pagi.
1: Pagi, Assalamualaikum Pak Adli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat kabarnya?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ini persiapan ke dapur umum, nah, di ujung golok.
0: Ujung
1: masalah karhutla.
0: Oke, di Banjarbaru berarti ya?
1: Banjarbaru. Jadi kamu Pak Adli sudah lihat kan video yang saya kirim gitu?
0: Iya, saya lihat itu.
1: Sampai saat ini masih terus tim kita Taruna Siaga Bencana Kalsel, Tagana Kalsel, itu yeah, tim penanggulangan karhutla itu kita terus bekerja keras nih. Jadi apalagi daerah situ kan ring 1 untuk pengamanan cuaca di bandara gitu. Jadi ini kami ini standby terus di situ, juga di kantor. Karena tim kami di tim karhutla ini 2 tangki, 2 mobil RTU yang siap di lapangan dan jalan terus ini. Juga penyemprot portable juga siap terus 2. Jadi ini nggak tahu nih sampai kapan. Sampai kapan ya, kita dengan kerjasama dengan yang lain, BPD, aparat, relawan lainnya juga berjuang. Dapur umum ini juga untuk keperluan petugas terutama. Ya untuk konsumsi mereka dan kita-kita ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini teratasi terus. Cuma ya cuaca sebenarnya yang bikin ya. Padli ya, cuaca ini nah ekstrim El Nino, apalagi punya sampai Februari kah?
0: Ya awal 2027.
1: Doakan aja kami sehat-sehat selalu.
0: Amin. Pokoknya bagi relawan bertugas, bagi yang berjebaku ya.
1: Persiapan lagi ya. Assalamualaikum. Baik.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah sudah bergabung bersama kita. Semangat selalu buat rekan-rekan relawan, apalagi yang tergabung dalam relawan Karhutla ya, di mana ada relawan dari Taruna Siaga Bencana, ada juga dari BPBD, pastinya menjadi leading sektornya. Ada juga mungkin dinas damkar ataupun juga dari kepolisian, TNI juga berjibaku untuk mengatasi Karhutla, dan pastinya informasi dari BMKG juga ini menjadi perhatian serius. Nah, ini mudah-mudahan relawan yang bertugas tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, apalagi yang membuka posko dapur umum ini membuat makanan bagi para relawan yang berjibaku, mudah-mudahan tetap sehat. Kita doakan ya pendengar, semoga kondisinya semakin hari semakin membaik, kondisi Karhutlanya tidak ada lagi kalau bisa di hari-hari yang akan datang. Walaupun agak cukup pesimis sebenarnya ya, Karhutla berlalu, tapi mudah-mudahan ini bisa segera diatasi juga ya, insya Allah. Baik, silakan, masih ada kesempatan bagi Anda ingin bergabung bersama kami di line yang kami sediakan 0511 325 1562, 0811 511 1410, pastinya di hotline Halo RRI 0811 40976. Silakan untuk Anda yang bergabung. Tadi Pak Wawan boleh coba telepon ulang lagi, Pak Wawan tadi sempat terputus, mungkin belum dapat apa yang mau dikabarin oleh Pak Wawan di Jorong tadi ya. Terus juga di kawasan lainnya, silakan masih ada lagi kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mengabarkan situasinya mungkin, ataupun juga ingin melaporkan berbagai kondisi terkait dengan masalah pelayanan publik ataupun juga masalah lainnya, infrastruktur, kondisi masyarakat, pungli misalkan, ataupun juga hal-hal lainnya yang menjadi permasalahan kita semuanya. Silakan masih kita buka selebar-lebarnya kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan mendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Habis ini kita akan hadirkan lagi Halo RRI, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Ya, selamat pagi. Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026. Masih saya temani Anda dengan pagi hari ini ya. Kita coba terima ada penelpon dari WhatsApp, ada Mas G namanya ini ya yang bergabung di WhatsApp. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mas G.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, salam kenal saya Fadli.
1: Oh iya, Mas Fadli. Selamat pagi juga, Mas Fadli. Salam kenal juga.
0: Salam kenal. Benar namanya Mas G ya ini ya?
1: Betul, iya betul, Mas Fadli.
0: Dari daerah mana, Mas G?
1: Dari Banjarbaru, Mas.
0: Baik, siap. Di kawasan Trikora ya ini ya kayaknya ya?
1: Iya, betul. Iya, yang kemarin itu, Mas, saya pernah dua kali ya berkeluh kesah lewat RR ini. Bulan Juni sama bulan Agustus kemarin. Cuman dari dinas terkait itu sampai sekarang belum ada follow up atau tindak lanjutnya ya, Mas ya. Karena menurut saya itu memang yang saya keluhkan mengenai pertigaan jalan Trikora, pertemuan antara jalan Aneka Tambang sama jalan Trikora sendiri itu kalau keluar, artinya keluar dari jalan Aneka Tambang itu mau belok masuk ke jalan Trikora itu sangat-sangat tidak nyaman dan membahayakan kan itu ya, Mas ya. Karena adanya itu 6 buah kios semi permanen yang posisinya itu betul-betul berada di ini, di bahu jalan. Jadi kalau orang keluar dari jalan Aneka Tambang itu harus bikin sudut belokan tuh, kalau roda 4 sampai ke tengah jalan lebih itu, Mas, baru bisa belok. Karena siku itunya jadinya kan, karena adanya kios-kios itu.
0: Warna merah itu ya.
1: Iya betul. Bahkan itu kan ini, Mas Fadli, apa namanya, kalau kita tarik garis lurus dari selokan yang sudah ada, itu 75% bangunan kios itu ada di bahu jalan. Jadi yang di belakang paritnya ya, di drainasenya itu di belakangnya itu cuma 25% tuh kira-kira itu. Jadi saya heran kok kenapa enggak di ini kan sekalian dong. Karena di jalan Trikora kan yang semuanya udah lebar mulus, tapi penyempitan yang betul-betul enggak nyaman tuh di situ, tapi sampai sekarang enggak ada ini, belum ada follow up-nya dari dinas terkait itu, Mas Fadli.
0: Baik, kita ini kayaknya ada selain dinas PUPR nih, kayaknya masuk ranah Satpol PP juga kayaknya ini. Apakah kayaknya ya karena itu apakah melanggar perda terkait dengan bahu jalan ataukah tidak, nanti kita coba konfirmasi dulu ke dinas PUPR dan juga Satpol PP ya, Mas Gi ya.
1: Karena ya, memang banyak Mas Patli.
0: Saya sepakat nih kalau Mas Gi ini, saya juga sering lewat sana arah ke gubernuran ya itu ya kalau tidak salah ya.
1: Iya betul. Kalau Mas depan, kalau Mas Patli lewat depan ini ya, depan Puskesmas Sungai Besar kan itu ya.
0: Iya,
1: Puskesmas Sungai Besar. Begitu keluar itu yang parahnya lagi, Mas Patli, itu kan kios itu kan jualan bensin ya itu ya.
0: Bensin
1: ya, benar. Itu ya. Jadi begitu ada mobil parkir di situ ngisi bensin atau belanja di situ, lebih susah parah lagi, terutama kalau pagi ya. Pagi itu betul-betul bahaya kok itu. Orang
0: di situ.
1: Paling di depan kios kan, di depan kiosnya ada U-turn itu ya, Mas Fadli.
0: Ada U-turn pas
1: untuk balik arah. Iya betul.
0: Di depan Alfamart
1: itu. Orang mau, orang mau belok balik arah, otomatis dia stop dulu, ketambahan yang orang dari ini.
0: Bensin.
1: Dari bensin. Iya, keluar dari jalan Aneka Tambang itu. Padahal itu mungkin bisa di ini aja sebetulnya, bisa dikasih peringatan ke pemilik kios agar memundurkan aja kan, bangunannya semi permanen juga, bukan permanen tuh, Mas ya.
0: Bisa di babat sebelah lah ya sedikit.
1: Jadi selain nggak nyaman juga membahayakan, jelas membahayakan, Mas, karena beberapa kali kan saya tiap pagi kan lewat situ juga. Kalau pagi itu apa namanya, yang dari arah yang ke arah Banyumas itu rata-rata ngebut juga, orang keluar di situ sempit jadinya.
0: Betul-betul. Saya sepakat. Saya juga merasakan itu, Mas Gi. Saya ketika balik dari gubernuran habis jogging, waduh, rasanya ngeri juga di sana ya. Padahal pakai motor loh saya itu. Ya. Baik, Mas Gi. Laporan kita terima dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan coba follow up lagi. Kita coba dorong
1: ini, Mas
0: lagi.
1: Ini, Mas Gi, kalau ini bisa saya kirimkan fotonya, itu fotonya kalau ini.
0: Siap, masih ada foto yang kemarin foto. Masih ada.
1: Masih ada ya, Mas Fadli. Siap. Ya.
0: Kita coba tampung dulu ya.
1: Itu aja, Mas Fadli.
0: Baik,
1: makasih banyak ya atas atensinya ya. Selamat siang, Mas Fadli.
0: Selamat siang, Mas Gi. Sama-sama. Baik, terima kasih, Mas Gi dari Banjarbaru sudah mengirimkan, mengingatkan lagi ya laporan terkait dengan dulu, yaitu terkait dengan jalan atau toko ya tadi ya yang memakan bahu jalan. Baik, di belakang Mas Gi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, dari Mbak Lembagawati, bukan ini?
2: Iya, betul.
0: Betul. Apa kabarnya? Sehat ya? Iya, sehat ya kabarnya ya?
2: Di Tanjung lagi
0: apa?
2: Lagi asap.
0: Lagi asap. Masih asap sampai jam sekarang berarti nih Mbak Wati ya?
2: Iya, masih agak turun sedikit tuh.
0: Oke. Okay. Ya, ini agak bahaya nih, pakai masker jangan lupa ya, Mbak Lembagawati ya.
2: Enggak kok, enggak pakai. Kerpo di rumah aja masih.
0: Kalau keluar rumah maksudnya. Oke. Okay.
2: Mah itu jemur pakaian atau nyapu halaman.
0: Tapi asapnya masuk ke rumah enggak itu di Tanjung?
2: Masuk tahu dalam rumah.
0: Oke, okay, berasa ya kayaknya asapnya ya sampai ke dalam rumah ya?
2: Iya, kemarin ada pesawat lewat. Entah di mana. Sekarang tuh ini asap, kabut asap.
0: Oke, okay, baik.
2: Padahal sudah merah kok.
0: Dan cepat. Baru aja lagi ada asapnya sekarang ya berarti ya?
2: Menurut radio Tebalong sedang mulai tadi malam.
0: Oke, baik. Waduh, iya. Agak bahaya juga ya kalau ada karhutla, ada kebakaran lagi kayaknya di daerah Tanjung, kemungkinan ya?
2: Kemungkinan. Kemarin tuh ada kebakaran satu kemarin lewat tuh kayu bakar.
0: Iya. Makanya ini. Baik. Oke, agak terputus-putus Mbak Wati, mungkin singkat ada yang ingin disampaikan untuk Halo RRI pagi hari ini Mbak Lembagawati?
2: Enggak ada lagi.
0: Oke.
2: Ada tanya sedikit, Mas.
0: Pohon kenapa tuh?
2: Mbak Eli itu apa yang penyiar drama radio?
0: Yang Prompat atau Mbak Eli yang dulu nih berarti nih, siapa nih?
2: Yang Mbak Eli, aku dengar kan nama Mbak Eli.
0: Mbak Eli itu yang di Prompat ya, yang drama main, betul. Kenapa tuh?
2: Iya, itu penyiar yang drama dulu.
0: Iya, dulu beliau sering main drama juga, dan kalaunya benar Mbak Elinya ini ada yang di Prompat, dulu ada juga yang Mbak Eli di teknisi, ada juga Mbak Elinya itu.
2: Yang drama radio sama Iro, sama Superi, sama Ipenero.
0: Sama siapa tadi?
2: Sama itu berita Ipatli Ipaneros.
0: Kayaknya ya benar, masih penyiar aktif beliau jadi Mbak Eli di Prompat itu.
2: Jadi yang drama itu yang jadi penyiar ya Mas?
0: Iya, ada beberapa yang jadi penyiar, ada yang memang dramanya itu yang kami panggil lagi, yang sudah pensiun biasanya tuh, yang sudah tidak aktif lagi kami panggil lagi biasanya untuk ngisi lagi gitu.
2: Terima kasih sama Mas Fadli, mudah-mudahan keluarga mudah untuk saya buat keluarga. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Lembagawati juga ya sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, baik, sudah banyak updatean masuk kita ya. Bang Eja nyimak katanya nih dari Istanbul sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita akan tanggapi pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada satu iklan dulu mau lewat untuk Anda dari PLN Nusantara.
3: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsel Teng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: Ya baik, kita di segmen terakhir Halo RRI pagi menjelang siang hari ini. Kita akan coba rekap dulu beberapa penelpon yang sudah masuk untuk Halo RRI edisi Rabu 16 September 2026, yang akan disampaikan selengkapnya bersama rekan saya ada Erni Rawati. Erni, silahkan.
1: Ya, terima kasih Pak Adli. Untuk rekap keluhan Halo RRI edisi hari ini Rabu 6 September 2026, yang pertama itu 16 September, Rabu 16 September 2026. Ada yang pertama dari Sadam tadi, di kawasan Pasar Subuh di Sungai Tabuk yang mengarah ke Penjambuan dan juga Penggalaman, ada tuh sebelum tikungan jalannya berlobang cukup banyak dan juga dalam. Selain itu juga kondisi jalannya cukup sempit nih, jadi kalau misalnya lewat itu harus bergantian dulu, apalagi kalau misalnya ada mobil. Kemudian juga di arah Simpang 3 Kuripan menuju Kampung Melayu terdapat lubang di jalan, mengingat juga di situ merupakan kawasan yang cukup padat, jadi mohon diperhatikannya atau bisa segera diperbaiki. Lalu sebenarnya tadi ada cukup banyak ya yang masuk, tapi sayangnya terputus, jadi kita belum sempat mendengarkan apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Tadi ada juga Pak Amrullah yang menginfokan bahwa beliau ini tergabung ke dalam relawan Tagana untuk penanganan karhutla. Dan yang terakhir ada dari Mas Gi di Banjarbaru, yang tepatnya pada bulan Agustus kemarin sudah sempat menyampaikan keluhannya nih ke Dinas PUPR Provinsi tentang kondisi Simpang 3, pertemuan antara Jalan Aneka Tambang dan Jalan Trikora yang kondisinya sangat tidak nyaman serta membahayakan pengguna jalan karena ada 6 buah kios yang posisinya ada di bahu jalan, sehingga kalau misalnya ada kendaraan yang mau belok nih masuk ke jalan Trikora jadi susah karena kan jadi sempit jalannya. Jadi mohon kiranya 6 buah kios ini bisa dibongkar karena sudah jelas melanggar aturan, sementara kios dan ruko di sekitarnya itu semuanya sesuai aturan. Mungkin itu ya keluhan untuk Halo RRI edisi hari ini Rabu 16 September. Untuk selanjutnya bisa kita dengarkan sama-sama tanggapan dari rekan kita Robi Anggatama.
0: Baik, silakan Robi.
2: Baik, terima kasih Padli dan juga Erni terkait dengan adanya laporannya di Halo RRI seperti yang sudah direkap tadi. Yang pertama ada Sadam di Sungai Tabuk, jalan berlubang dalam dan sempit di Pasar Subuh Sungai Tabuk arah Penjambuan. Ya. Pengalaman harus bergantian gitu ya kalau orang mau lewat. Baik, untuk sementara ini mungkin dari Sadam bisa dikirim ya dokumentasinya supaya kami juga bisa menyampaikan ke pihak terkait seperti Dinas PUPR di Kabupaten Banjar, karena jika itu masih termasuk jalan kabupaten, termasuk ranah dari Kabupaten Banjar gitu. Nanti bisa dikirimkan di WhatsApp Pro 1. Kemudian tadi juga dari Mas Gini, kemarin di bulan awal memang bersama saya ya ketika ada laporan terkait di Simpang 3 Jalan Aneka Tambang di Trikora Banjarbaru ada 6 kios di bahu jalan yang bikin sempit nih, harusnya dibongkar, juga sudah disampaikan ke pihak PUPR ya. Kami kemarin juga telah menyampaikan nih, tapi kami juga masih menunggu karena mungkin belum ada informasi lebih lanjut, tapi kami juga akan terus sampaikan. Nah, tepatnya kami juga akan menghubungi dari pihak Satpol PP Kota Banjarbaru nih untuk mungkin apakah akan ditertibkan atau apa, karena itu termasuk bangunan liar ya di bahu jalan, supaya nanti juga bisa tidak mengganggu jalan di orang-orang yang akan berjalan di sana gitu. Mungkin sementara kami tambung terlebih dahulu ya Padli dan juga Erni.
0: Baik, terima kasih Robi, dan mudah-mudahan bagi pendengar serta yang sering melaporkan ini tetap mengabarkan update kondisi terkininya sehingga kita dapat lebih lanjut lagi untuk penanganannya ya. Baik, demikian Halo RRI edisi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa Riri Pro 1. Kembali berjumpa kita di siang hari ini bersama saya Fadli menemani Anda di program Sanksi, yaitu siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi. Menemani Anda di siang hari ini, kita sambil menemani aktivitas Anda yang lagi di jalan ataupun juga yang lagi beraktivitas di rumah, di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah pendengar, kita hadirkan dialog anti narkoba pada pagi menjelang siang ini di edisi Rabu 16 September 2026. Kita berbicara tentang generasi emas, bukan generasi cemas, katakan tidak pada narkoba. Topik ini dibuat oleh narasumber kita, menarik sekali. Ada Pak Iskandar Adam SKMMM, penyuluh narkoba Ahli Madya, PLT Kepala BNN Kabupaten Barito Kuala. Selamat siang Pak Adam.
2: Selamat siang Pak Fadli.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat terus.
1: Sehat terus, pokoknya ya, siap untuk RRI ya.
2: Aman.
1: Pak Adam, ini menarik nih, generasi emas bukan generasi cemas. Jerpian tadilah.
2: Iya.
1: Wah, Nick, memang ada orang bilang generasi cemas, kira-kira Pak Adam?
2: Ada Pak. Jadi kita ini cemas dari masyarakat ya, kemudian cemas dari komunitas, dari kelompok-kelompok, dunia lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat. Lagi cemas-cemasnya nih, ada asap.
1: Ada asap. Ya, ini cemas yang beneran tapi nyanya. Cemas yang kita hadapi sekarang.
2: Iya, cemas ini.
1: Di luar aja sekarang lagi asap ya.
2: Asap di jalannya. Sekarang lagi asap. Tadi kesini juga asap.
1: Iya, ya, ini nggak tahu nih kapan berhentinya asap ini ya Pak.
2: Ya, mudah-mudahan cepat berlalu. Lagi istiqsa nih di Barito Kuala nih.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi istiqsa.
1: Ya. Mudah-mudahan nih yang lagi menjalankan istiqsa, mudah-mudahan turunkan hujan gitu.
2: Amin,
1: ya Pak Adam. Ya.
2: Amin.
1: Oke, Pak Adam, kita masuk ke tema kita yaitu generasi emas bukan generasi cemas, katakan tidak pada narkoba. Tapi kita bicara tentang generasi muda, lebih tepatnya Pak Adam ya.
2: Iya.
1: Generasi muda ini kan udah sering, mungkin Pak Adam sudah bahasa Banjarnya itu bebuihan lah, mungkin ya kalau lah memandirakan, mensosialisasikan dan lain sebagainya. Tapi kenapa nih menurut Pak Adam sendiri masih ditemukan generasi muda banyak yang hendak mencobai, yang masih terlibat dan lain sebagainya Pak Adam?
2: Ya, jadi ini pertanyaannya agak rumit ya, sulit dijawabnya. Tapi ini kenyataannya begitu, faktualnya begitu. Jadi makin ada bagian-bagian atau instansi yang membidangi narkoba ini, makin banyak grafiknya naik itu, pemakaiannya naik. Kenapa jadi begini? Nah ini kalau kita runut ya, maksudnya kita flashback ya, kita breakdown ke bawah itu. Jadi lingkaran ini yang pertama kan digital kita ini luar biasa nih cepatnya ya, akselerasinya menuju kamar kita masing ke mata kita tuh cepat pengetahuan mereka dapat nih, baik yang negatif maupun positif ada di situ ya, mudahnya barang didapat ya. Kemudian role model yang dilihat mereka ini sangat berpengaruh loh Pak. Jadi role model memberikan contoh yang negatif itu dampaknya luar biasa itu ya. Kan contoh saja ya, kalau di Indonesia ini kan ada tiga yang extraordinary crime. Yang pertama itu adalah korupsi. Nah, di mana-mana ada instansi yang menangani korupsi. Tapi kan korupsi tidak berhenti.
1: Masih ada terus.
2: Korupsi luar biasa ya. Kedua ini adalah narkoba. Nah, narkoba ini kan di mana-mana, di setiap provinsi, kabupaten, desa di seluruh Indonesia ini ada gitu ya. Berarti tersedia bahannya itu ada banyak berarti ya. Yang ketiga adalah teroris ya. Nah, tiga extraordinary crime ini harus kita cegah bersama-sama masyarakat. Makanya kenapa barang itu masih ada? Karena memang kita ini sangat mudah dimasuki banyaknya pulau, Pak. Jadi pulau kita ini ada 18.500 pulau ya. Panjang garis pantai itu juga 85.000 km, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat sulit aparat hukum kita itu untuk entry point, menjaga entry tempat masuknya itu sangat sulit. Nah, kemudian budaya apa? Budaya meniru ini. Ya. Begitu orang pakai HP iPhone 16 gitu ya. 17 ya, 18 semua mau beli, Pak. Lebih baik beli iPhone daripada beli beras gitu. Itu kenyataannya gitu.
1: Padahal kebutuhan ya beras itu, Pak ya.
2: Ini faktanya begitu. Jadi kalau orang makai rame-rame makai Genet itu, sekampungan pakai Genet gitu, Pak. Nah, ini tren-trennya. Nah, lalu bagaimana upaya pemerintah ya, seperti BNN, kepolisian, dinas kesehatan. Nah, jadi semua itu berupaya, barangnya ada tapi orang tidak memakai.
1: Iya, ya.
2: Jadi ada supply reduction, ada yang menyuplai tapi orang tidak memakai. Tapi sekarang ini kan gayung bersambut, Pak.
1: Iya.
2: Supply reduction-nya banyak, demand reduction-nya juga banyak. Yang memakai banyak, yang menyuplai banyak. Jadi dia linear jadinya ya. Nah, apa ngarannya tuh? Cocok gitu.
1: Cocok, nyambung.
2: Nih, kemudian BNN mencoba untuk membuat sebuah program yang disebut dengan program ketahanan keluarga, Pak. Ya. Kita coba ke desa-desa. Ini saya sudah keliling nih ke sekolahan seluruh Kabupaten Tokwala. Ini nanti saya juga keliling di seluruh sekolah-sekolahan yang terjangkau lah, ya. Karena agak susah juga kan kalau jauh-jauh sampai ke ujung-ujung desa-desa kabupaten kan jauh, Pak.
1: Ya,
2: ya. Ya, nanti ada BNNK yang menangani lah. Nah, ini kita ajarkan kepada mereka tentang menciptakan daya tangkal, bagaimana side effect obatnya terhadap otak, terhadap perilaku, terhadap proses berpikir, terhadap emosi. Kita sampaikan di situ nanti apa yang menjadi bahaya narkoba. Kita sampaikan kepada anak-anak agar mereka terekam bahwa narkoba ini mengakibatkan misalnya berpengaruh secara fisik, nanti fisiknya kita ceritakan, berpengaruh secara hukum, nanti hukumnya apa yang bisa di menjerat mereka, ya. Kemudian secara sosial, kemudian secara psikis, ya, psikis kita terganggu, ya, mental kita terganggu, bisa demensia, bisa bipolar, bisa
1: macam-macam lah ya,
2: macam-macam lah pokoknya, ya. Okay. Nah, itu kita ceritakan. Nah, itu pun tetap saja mereka makan. Kenyataannya begitu, Pak. Jadi kita tidak bisa mengerti kenapa jadi bisa begitu, karena mereka melihat selain role model, juga mereka itu kan gini, orang itu cenderungnya mau berteman dengan siapa, Pak? Anak-anak kita nih, ya, karena pemuda ini, ya, yang umur yang remaja gitu, ya, itu secara naluriah itu ingin coba-coba sesuatu. Nah, kebetulan yang mau dicobanya ini narkoba. Ini jadi permasalahan yang besar ini. Jadi pertama dia coba-coba, Pak. Namanya disebut dengan eksperimen. Dia bereksperimen terhadap sesuatu, ya. Apapun itu, baik elektronik, berapa. Tapi kan ini yang terjadi pada narkoba. Dicobanya lah narkoba. Itu sebenarnya naluriah, ya. Naluriah, dicobanya narkoba. Nah, nanti masuk dia ke segmen kedua. Segmen kedua ini adalah rekreasional.
1: Oke.
2: Jadi saat itu kalau mereka bertemu dengan teman-teman ulang tahun apa segala, nah itu bahaya tuh. Karena sudah mencoba masuk ke rekreasi, ini mulai sudah teratur. Maksudnya tuh ya malam minggu kita kumpul, kita baik kita makai gitu kan, murah ada paket pahe gitu. Bahayanya tuh ada pahe lagi. Habis itu masuk yang berikutnya adalah tahap situasional. Nah, tahap ini ya, pada orang-orang yang melakukan pekerjaan rutin berat
1: ya.
2: PT, pemain sinetron, ya. Kemudian ya driver yang mau supaya produktivitas meningkat gitu ya, supaya sehat katanya, padahal salah itu melanggar hukum dan melanggar kesehatan itu. Jadi tahap situasional ini banyak terjadi. Berapa orang sudah yang masuk ke rehab nanti ya, Cai. Tapi Ahmad, Cemi, ya, Rido, banyak sudah ya. Sampai pelawak-pelawak juga masuk ya. Sampai cewek cowok semua masuk di rehab ya, karena mereka adalah pecandu. Pecandu itu dalam undang-undang adalah korban, bukan kriminal. Nah, itu perlu digarisbawahi itu, Pak Parli. Jadi kalau orang pecandu, orang makin narkoba itu belum tentu dia kriminal. Kita lakukan asesmen. Kalau mereka itu arahnya ke bandar, ke kurir, itu undang pasal-pasalnya beda tuh. Ada 112 yang menguasai, 114 itu menyebar, menjual, memiliki. Nah, itu okay lah, itu ditahan. Tapi yang pemakai, yang korban itu harus rehab. Rehab sosial dan rehab medis. Nah, itu karena itu makanya banyak sekali di lapas itu banyak juga yang pecandu, memang pecandu, tapi banyak juga yang bandar,
1: yang mengedar juga banyak. Ya,
2: gitu ya. Mengedar banyak. Jadi, nah itu okay. Itu tahap situasional. Kemudian ada tahap teratur pakai. Nah, teratur pakai ini agak sulit ini. Teratur pakai ini otaknya itu bangun tidur tuh mindsetnya tuh pikiran kemana dapat barangnya ini. Karena dia harus pakai. Misalnya habis makan pagi harus pakai gitu ya. Nah, teratur tiap pagi. Nah. Ini dan di bawahnya lagi ada namanya tahap adiksi. Adiksi ini tidak bisa sembuh, Pak.
1: Oke.
2: Cuma bisa pulih. Pulih itu abstain, tidak memakai. Misalnya gini, dia udah 10 tahun memakai, pemakaiannya sampai 3-4 kali sehari, ya, adiksi itu.
1: Ya.
2: Itu kan habis rumah, habis mobil, habis baju, habis lawar itu. Kalau yang adiksi itu pokoknya orang tuanya habis, keluarganya habis juga, dirongrongnya, Pak, pakai obat, pakai itu. Banyak kejadian itu. Ini UNODC ya. United Nations Officer Drug and Crime itu mengatakan, katanya kalau yang adiksi itu tidak bisa sembuh, hanya menunggu meninggal dunia. Ya, karena mereka terpapar dengan penyakit komorbitas yang lain. Contohnya apa? HIV, AIDS, penyakit seks menular, ya, jamur dan lain sebagainya. Dehidrasi, kan orang kayak obat-obatan itu dehidrasi pada rata-rata, karena dia tidak jarang minum, jarang makannya, nafsu makannya menurun. Nah, itu kalau tiap malam dia pakai ekstasi misalnya, tiap malam dia dehidrasi, otomatis ginjalnya rusak, otomatis cuci darah, kemudian dia meninggal. Sedih, Pak, kalau melihat perjalanan itu. Kemudian dosis sabu, dosis ekstasi itu kan itu nggak ada yang tahu berapa dosis itu. Karena bukan dosis terapi, itu dosis letal namanya, dosis pembunuh. Kan ada dosis terapi, ada dosis toksik, ada dosis toleransi yang naik itu, dosisnya naik itu namanya dosis toleransi. Sebelah memakai paro nih, ada lagi anu on, pakai lagi sebiji, ada lagi on pakai dua biji. Lagi on pakai lagi tiga biji, sampai lima biji dosisnya jadi letal, Pak, membunuh
1: tadi ya.
2: Mati, Pak, ya. Sayang kan kalau misalnya dia memang orang cerdas gitu. Iya. Karena narkoba ini enggak mandang cerdas, Pak. Siapapun namanya itu, ya? Border list namanya. Perempuan, laki-laki, ya, anak-anak, dewasa,
1: KKI mungkin juga ya.
2: KKI. SD ada juga. Iya. Habis itu yang berduit,
1: yang miskin. Berduit.
2: Nah, karena juga yang pintar, Pak.
1: Oke.
2: Yang kada pintar.
1: Apalagi yang kada pintar lah mungkin, apalah. Ya Allah Rabbi.
2: Jadi ini perlu diwaspadai para keluarga nih, orang tua ya. Jadi orang tua tuh harusnya, nah ini masalahnya gini, Pak.
1: Iya.
2: Orang tua seperti saya ini yang gen baby boomer, gennya millennium itu jauh ketinggalan dengan anak-anak, Pak. Karena tidak update, ya. Dia tidak selevel dengan anaknya bicaranya.
1: Iya.
2: Nah, itu bahaya juga itu. Gak nyambung, jadinya gak mau bicara sama orang tuanya. Orang anaknya kesini, bapaknya kesitu gitu. Nah, dia gak nyambung. Makanya ada di genre itu, Pak. Sekolah dulu, kuliah dulu, ya, mencari dulu, baru kawin. Ini permasalahannya terbalik nih. Di masyarakat, kawin dulu, beranakan dulu, mencari gawian.
1: Ajar mungkin berpikir apa
2: ya, kalau berpikir apa
1: terbalik.
2: Nah, ini yang di BKKBN itu menyampaikan bahwa harus anak-anak tuh harus sekolah dulu
1: ya, fase kehidupannya ada, ya, Pak, ya,
2: harus bermain sekolah, ekstrakurikuler apa segala, baru kuliah, baru bekerja, Pak. Ini terbalik. Kalau di Banjarmasin ini kan banyak anum-anum kan,
1: Pak. Pernikahan di ini banyak, Pak, di Banjarmasin ini.
2: Banyak, Pak.
1: Hasil, ya.
2: Iya, banyak juga yang broken home, broken heart, broken rumah tangganya,
1: kan. Tangganya.
2: Nah, jadi nanti keluarganya pecah, anaknya bahasa Banjarnya kepapayan, Pak.
1: Iya.
2: Kesalahan kemari, Pak, anaknya.
1: Tanpa arah jadinya.
2: Tanpa arah. Dan menawarin narkoba ya sudah jadi aja.
1: karena mungkin merasanya ini jalan keluar aku nih. Apa saja nih abah kok kada menangati juga
2: akhirnya. Kada tahu juanya.
1: Mama kok kada tahu kemana akhirnya tuh. Nah, jadi, mungkin itu ya.
2: Ini makanya kita bantu nih Pak. Kita bantu dalam program itu. Ada juga program namanya Remaja Teman Sebaya.
1: Oke.
2: Jadi Remaja Sebaya ini remajanya ini kita workshop, kita talk show, kita ajak dialog.
1: Ya.
2: Itu permasalahannya di mana tuh narkoba itu. Kan mereka yang tahu tuh.
1: Ya. Ya.
2: Jadi rata-rata permasalahannya memang ada temannya yang bawa ya. Jangan-jangan yang bepadah di bawah ini membawai yang ini yang membawai ya. Nah, itu permasalahannya.
1: Baik. Baik, Pak Adam saya potong dulu Pak Adam, kita mau nerima pendengar kita yang pengen bergabung. Pak Adam kayaknya udah banyak yang ngantri nih. Kita coba sapa dulu interaktif kita di pagi ini. Selamat siang maksudnya.
3: Selamat siang.
1: Pak Sadam.
3: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ya, Pak Sadam, ada Sadam, Pak Adam nih.
3: Ya, mirip-mirip gitu loh. Nah, begini Pak ya. Barangkali saya itu lain daripada yang lain ini Pak, tapi mohon maaf sebelumnya.
1: Siap.
3: Karena kita narkoba ini ujar orang Banjar tuh, ujar orang Kalimantan

0: ada yang sudah anunah oleh okelah kita bina melalui LPA dan sebagainya begitu. Tapi regenerasi kita ini loh, Pak. Saya tuh sampai berpikir begitu loh. Bagaimana sih mengolah pola pikir, mengarahkan anak-anak kita ini sehingga makanya Sadam tertarik itu tadi, Pak. Barang ada tapi tidak terpakai. Nah, itu loh, Pak. Sadam itu tertarik itu. Jadi satu-satunya jalan pola pikir Sadam yang tidak sekolah ini, Pak. Kira-kira barangkali pola pikir mereka yang harus kita rubah. Lalu dengan apa? Kita datangin psikolog, kita kerjasama dengan kesehatan, kemudian ulama apa dan sebagainya. Itu bisa aja, Pak, itu kira-kira gitu ya. Walaupun tidak semua, tapi little by little, Pak. Ini setidaknya demikian ini. Karena karena kalau kita berantas-berantas, Pak, enggak ada habisnya kayaknya ini. Jadi pola pikir mereka itu kita jungkir balikkan, Pak, ke arah yang positif begitu loh. Nah, sehingga tadi mudah-mudahan apa kata Bapak yang saya dukung itu barang ada tapi tidak terpakai.
1: Siap.
0: Nah, mudah-mudahan ini, Pak, selalu kita kerja sama, Pak, ya. Barangkali ada pengembangan-pengembangan lain menurut pemikiran Bapak. Tapi kalau Sadam itu, Pak, kalau Sadam berbicara satu hari enggak cukup ini, Pak.
2: Panjang ya.
0: Jadi kita semacam education, Pak.
2: Siap.
0: Nah, di dalam dialog ini, Bung Padli, ya.
2: Baik,
0: nah, mudah-mudahan, Pak, ini bisa kita laksanakan dan apa sebagainya. Namanya juga planning, Pak. Nah, planning tapi harus ada implementasi. Gitu, Pak Adam. Terima kasih.
2: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih. Nanti kita bahas.
1: Mantap ini, Pak.
2: Nanti kita bahas
1: ini. Waduh, mantap benar.
2: Tapi ini ada satu lagi penelpon. Sebenarnya ada dua penelpon lagi, Pak, ya. Kita terima, gak apa-apa tiga-tiganya ya.
1: Iya.
2: Ini ada Pak Murjani Nanang. Selamat siang, Pak Murjani. Iya, terputus. Baik, dicoba lagi untuk Pak Murjani. Pak Amrullah, boleh ditelepon ulang lagi nih, satu penelpon lagi. Banyak nih yang bergabung pagi hari ini. Ya, Pak Amrullah, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Adli, Pak Adam.
1: Selamat siang, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Pak, terus semangat lah.
1: Siap.
3: Terus semangat. Terima kasih ini untuk upaya-upayanya ini.
1: Siap.
3: Ini saya termasuk juga, Pak. Itu Pak Adli bisa lihat yang saya kirim nanti.
2: Oke, baik.
3: Ada ya, terlihat tadi ya.
2: Oh, poster ya ini ya.
3: Iya. Saya turun juga, Pak, ke lapangan.
1: Siap.
3: Ke adik-adik pramuka. Ini saya jaga banget.
1: Saka ini, Pak.
3: Ya, Saka. Dan disabilitas, Pak.
1: Oh, disabilitas.
3: Saya ngajar juga disabilitas di, apa namanya, di panti Dinas Sosial Provinsi juga. Jadi, walaupun disabilitas, saya tetap mengajarkan bahayanya narkoba.
1: Wah, betul sekali, Pak. Betul sekali.
3: Tetap, Pak. Nah, ada pertanyaan, dua pertanyaan saya, Pak.
1: Ya, siap.
3: Lokasi Bapak ini kan Batola, Pak, lah.
1: Siap.
3: Gini, ke desa-desa ini nih, gimana, Pak, upayanya nih?
1: Siap.
3: Narkoba masuk sampai desa-desa juga,
1: masuk,
3: kan, Pak,
1: Pak,
3: ya? Nah, ini upaya-upayanya gimana? Apakah ada razia rutin begitu?
1: Iya, siap, Pak.
3: Nah, kemudian ada program apa untuk menuju generasi emas ini?
1: Mantap.
3: Apakah ada apa kegiatan gini positif untuk remaja? Tapi saya bagus tadi, memang saya tahu itu yang masalah generasi apa kelompok remaja
1: yang teman sebaya ya,
3: segala saya tahu itu
1: teman
3: apa sebaya. ada kegiatan lain, Pak, untuk generasi emas ini, program mungkin termasuk terhubung dengan Pak Sadam tadi untuk program yang dilaksanakan gitu, mengubah pola pikir mereka. Saya memang terus terang aja sudah mengubah pola pikir yang saya jelaskan di pada anak bahwa narkoba itu setan.
1: Siap, Pak. Ya, betul sekali,
3: menyengsarakan,
1: Pak. Ucur,
3: membuat kriminalitas,
1: betul,
3: dan
1: Pak,
3: kematian,
1: betul,
3: menyusahkan keluarga.
1: Betul,
3: rata-rata mereka paham, Pak. Setuju dan paham. Cuma hantu setan yang datang
1: membujuk mereka,
3: apalagi dengan cara gratis katanya ya. Wah, atau temennya ngetren apa
1: itu, Pak.
3: Ngetren, ya. Saya terakhir bilang, laporkan kalau kamu tahu polisi kah, siapa kah, aparat kah. Lah, jangan takut, ini kita semua perang. Jadi mereka aparat juga memerangi banget juga. Siapapun jangan termakan isu, termakan ketakutan gitu untuk narkoba itu musuh banget kita. Makasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Pak Amrullah. Satu lagi kayaknya boleh.
4: Boleh aja, berapa aja boleh aja.
2: Tapi nanti saya bacakan lagi ya, Pak ya.
4: Nanti di
2: rekap lagi nanti ya.
4: Di checklist lagi.
2: Checklist lagi nanti. Mudah-mudahan semuanya ter.
4: Mudah-mudahan waktunya sempat.
2: Ya, benar. Kalau nyapa Adam yang masuk nih pasti banyak nelponnya. Apakah

0: Ini Pak Alimun Hakim lagi berjuang. Silakan Pak Alimun Hakim dari Banjarmasin ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Oke, nampaknya teleponnya tidak bisa kita terima dulu ya. Berarti kita tampung dulu Pak Alimun, nanti boleh gabung lagi. Ada dua penelpon tadi Pak Adam, tadi siap, saya kirim juga ke WA Bapak tadi. Oh, iya. Posternya yang dibuat oleh Pak Amrullah. Iya, iya. Nah, siap, itu katanya posternya dengan gambar tengkorak. Ya, ini menarik sekali nih dari Pak Amrullah tadi ya.
1: Mana ya?
0: Ada saya kirim, izin WA-nya dari Pro 1 Banjarmasin.
1: Oh iya.
0: Ah, sedap ya.
1: Ya. Gambar tengkorak, biar seram. Gambar menyengsarakan di penjara dan kematian.
0: Ya,
1: ya jauh betul-betul Pak.
0: Nah, ini poster yang beliau buat untuk anak-anak
1: pramuka. Ini kayak One Piece ini.
0: Iya, kayak One Piece, betul-betul. Ya. Gambar bajak laut ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar menyengsarakan. Tapi yang menarik tadi kita bahas yang pertama dulu, boleh? Pas Adam tadi ya.
1: Pas Adam ya.
0: Pola
1: Adam,
0: pikir Adam. Katanya yang perlu dirubah nih Pak. Bagaimana
1: Pak, silakan.
0: Terkait dengan bagaimana caranya membentuk pola pikir anak remaja sekarang.
1: Ya, oke. Okay. Nah, terima kasih Pak Sadam, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sering kita bahas di seminar-seminar nasional Pak ya. Jadi sebenarnya bukan pembahasan itu yang penting Pak, implementasinya yang penting ya. Saya itu sudah turun ke desa-desa Kuripan, Tambung Anen, sampai ke pinggir-pinggir pantai sana itu apa, daerah-daerah laut itu. Itu saya masuk ke sekolah-sekolahan itu, ternyata di sana juga terjadi peredaran narkoba, penyalahan narkoba. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan, bagaimana mengubah mindset-nya, pikirannya ke arah yang baik dengan melibatkan tadi psikolog, kemudian dinas kesehatan, kemudian melibatkan konselor gitu ya. Nah, jadi gini Pak. Memang yang Bapak sampaikan itu sangat bagus sekali, saya terima. Yang pertama di teorinya BNN itu ada yang disebut dengan pencegahan primer, Pak. Pencegahan primer ini dikhususkan kepada anak-anak yang belum mengenal narkoba. Itu kita berikan sebuah materi bagaimana cara menghindar narkoba, bagaimana efeknya, apa definisi narkoba, bagaimana kalau makan narkoba secara fisik, bagaimana makan narkoba itu secara hukum. Itu kita buat mindsetnya itu bahwa narkoba itu penjahat-jahat Pak, jahat luar biasa gitu, menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya. Jadi pola ini sudah kita sampaikan dengan anak-anak yang belum kena. Di tempat kami itu, di tempat kami ada program ini sama dengan namanya, dengan program wakil wali kota Pak. Namanya aja sama tapi programnya beda, namanya program Ananda Pak. Bukan program wakil bupati, bukan
0: wali kota,
1: ya. Tapi program ini namanya Ananda, jadi anti narkotika ya. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, jadi kita mulai dari anak Pak. Jadi anak-anak yang belum kena, kita coba untuk berinteraksi dengan kita, menyampaikan permasalahannya, kemudian bagaimana caranya melindungi dirinya dengan cara-cara bagus gitu, cara-cara yang bagus. Itu kita selalu laksanakan. Makanya ada program namanya remaja teman sejawa, remaja teman sebaya, kemudian ketaga Pak, ketahanan keluarga, kemudian ada program namanya tokso Pak, ada asistensi. Banyak program itu dilaksanakan terus Pak di sekolahan, karena anak muda ini kan rentan. Nah, jadi program-program yang kami laksanakan itu kami terus-terusan laksanakan kayak iklan Pak. Di orang kita ini dipadahi sekali dua kali itu mantul deh Pak, kada jual langsung mau gitu lah. Pasti hanya 2-3 kali hanya, atau udah ada kejadian baru sadar, iyalah apa yang dipadahi kemarin tuh bujur sekalinya. Nah, jadi program ini Pak, kami juga pernah melatih Pak dari guru BK untuk menyampaikan nanti ke sekolah. Itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, mindsetnya diubah. Bagaimana memandang narkoba itu. Jadi tidak perlu kita misalnya inya orang alim juga kada makan, kada makan narkoba juga belum tentu juga
0: baik bisa. Karena kita tanpa sekat tadi, borderless tadi ya.
1: Karena tetapi di negara-negara yang kayak di Asia Tenggara yang lain ya, kayak misalnya Malaysia itu, mereka kesadaran sendiri aja enggak makai gitu. Jadi persentasenya kecil benar. Kalau kita ini kan 1,87 nih, ada 4 juta jiwa yang kena. ada 57.723 yang kena di Kalsel ini. Jadi banyak sekali Pak yang kena. Nah, ini yang sudah kena ini kita lakukan rehabilitasi namanya pencegahan sekunder, Pak, ya. Jadi preventif sekunder. Jadi sekundernya kita yang coba-coba kita rehab, coba-coba kita rawat jalan. Kalau yang sudah tahap rekreasional, tahap situasional itu kita rehab rawat inap. Itu upaya-upaya BNN, Pak. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan upaya pencegahan tersier. Nah, tersier ini udah pecandu benar ini, yang mati itu, yang nggak bisa diobati itu, yang jadi sampah jangkisnya masyarakat itu, sampah ya. Nah, ini apakah bisa sembuh? Ya tidak. Agak sulit sembuh ini, ya, karena otaknya itu, di otak ini kan ada prefrontal cortex, ada neurotransmitter. Itu isinya narkoba semua. Harusnya isinya baik dan buruk, Pak. Ini baik, ini buruk, bisa dipilah. Ini baik, ini buruk, itu enggak bisa lagi dia milah. Otaknya itu habis ya di pengantar ke otak itu. Karena hormonnya itu dipancing setelah minum obat baru keluar. Hormon apa namanya happy-nya itu ada di dalam otak kita nih, dopamin namanya ya. Endorfin, serotonin itu adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap kesenangan. Jadi kalau orang senang secara alamiah itu kalau mendapatkan objek atau perilaku yang menyenangkan baru keluar hormon itu. Sedangkan kalau obat ini enggak. Pokoknya kalau minum obat itu, makai itu keluar hormon itu. Jadi senang terus. Kalau jenis-jenis psikotropika ya dipakai hormon itu keluar, maka kalau musik itu enggak karuan-karuan itu jadi bagus tuh, jadi lembut ya. Misalnya melihat tunggul di padang kadap tuh yang kayak cewek bunga saya lagi ya kan, karena otaknya rusak sudah. Ya neurotransmitternya apa namanya prefrontal cortex-nya itu tidak bisa memilah baik buruk ya, apa namanya bagus tidak bisa dia memilah itu karena kemasukan metamfetamin dan amfetamin. Ini memang merusak sekali ini ya. Jadi kita berikan kepada anak-anak Pak yang belum kena, yang sudah kena, itu persis yang seperti Pak Sadam sampaikan, kita ubah mindsetnya ya, kita ubah perilakunya, kita bawa, kita giring mereka ke untuk melakukan ekstrakurikuler misalnya ya. Sekarang ada program namanya integrasi kurikulum anti narkoba ya, cuman kita belum provinsi yang belum masuk, nanti kita ada tuh, nanti ada, nanti di sekolahan itu Bapak izin ya Pak Sadam, di sekolahan itu nanti ada Pak kurikulum ya, integrasi kurikulum anti narkoba, isinya itu semua tentang pencegahan Pak ya, kemana sampai pencegahan, kemana melapor, kemana minta konseling, kemana minta nasihat, kemudian kayak apa proses rehab, itu ada bukunya semua ada situ, ya itu nanti kita bagi seluruh Indonesia sebenarnya. Ini programnya BNN RI yang diteruskan, dilapantujukan ke BNN provinsi, nanti teruskan lagi ke BNNK. Nah, permasalahan sekarang Pak, bagaimana implementasinya, apakah sudah sampai? Kita ini kekurangan SDM sekarang nih ya. Kemudian anggaran efisiensi sekarang kan sudah tahu lah seluruh Indonesia nih. Ya, instansi mana yang tidak ada efisiensi itu? Tidak ada Pak.
2: Semuanya.
1: Ya. Habis Pak, semuanya Pak. Itu juga berpengaruh terhadap, tapi kita sebagai insan BNN ini, kita tetap melaksanakan apa namanya kewajiban kita, melakukan sosialisasi, melakukan diseminasi informasi, melakukan informasi lewat baleho ya, banner apa segala tetap kita laksanakan. Jadi nanti kita, saya mau pasang yang besar itu tentang bahaya narkoba. Nanti salah satunya insya Allah Pak, ini desain pian ini siasi Pak Abdul sebenarnya.
0: Pak Sadam sama Amrullah ya. Amrullah yang terakhir tadi.
1: Amrullah itu ya, itu yang poster, yang desainnya tengkorak itu. Insyaallah kita masukkan itu ke desain itu Pak, nanti Pak ya, nanti kita IT kita buat, suruh buat lah. Supaya bahwa nih kalau memakai ini nih jadi tengkorak Pak. Iya. Terima kasih Pak.
0: Baik, luar biasa. Itu tadi terima kasih, program sudah dibahas juga tadi ya. Banyak juga yang masuk ke desa, tapi tantangan juga yang masuk ke desa
1: Pak,
0: ini ya.
1: Oh Pak, jadi ke desa itu lahir batin Pak, lahir batin kita. Tapi kita demi anak bangsa ya, kita beribadah, maksudnya itu kan amal jariah juga. Betul. Jadi kita ini kalau bekerja Pak, kita tidak memandang apakah itu profit apa enggak. Pokoknya kalau bergerak anggap aja olahraga ya. kalau ngomong-ngomong menyampaikan sesuatu yang baik, anggaplah amal jariah. Ya. Jadi itu aja, Pak. Ya. Sekarang nih, alhamdulillah kita tetap melaksanakan sosialisasi ke seluruh sekolah nih.
0: Ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada Pak Limun Hakim di telepon. Kita coba sapa dulu. Selamat siang, Pak Limun Hakim.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, silakan.
2: Lawan Pak Adam, Pak.
0: Iya, Pak Adam, Pak Adam.
2: Datuk Badok.
0: Datuk Badok Kalimantan.
2: Seberang BNNP.
0: Seberang BNNP, Sidin kantornya Jar.
1: Oh, Pak Alimun ya?
0: Pak Alimun?
2: Ya.
1: Oh, iya, barusan kita ketemu tadi, Pak.
2: Ye. Gini, Pak Adam, ulun cuma nyarankan, bukan menyarankan sih. Sebenarnya perkenalkan dulu ulun dulu waktu pertama peluncuran kita membentengi bahaya narkoba.
1: Ya, siap, siap.
2: Ulun terlibat sebagai ketua Gawi Sabumi.
1: Nggih.
2: Rehab RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat.
1: Nggih, IBM ya.
2: Itu masih di bawah Depsos.
1: Nggih.
2: Kami dilatih tentang bagaimana menjemput orang-orang atau katakanlah
1: jangkis. Pendampingan, Pak, ini, Pak.
2: Nah, habis itu sampai merepral ke mana, ke rehab di Cisang, di Bogor.
1: Bogor, Lido, Pak.
2: Nah, ya, terus dari perjalanan itu sampai sekarang saya lihat bukan belum optimal sih, sudah usaha kita. Cuma ada yang lebih ini, karena saya pernah di desa juga, di Sakalagun itu, di daerah Batola itu.
1: Siap.
2: Tempat belajar di sana. Dan ini yang memakai ini, Pak, minta maaf.
1: Yeah.
2: Dari, katakanlah, kita nggak usah nunjuk orangnya ya.
1: Yeah, siap.
2: Dari juga, dari kelurahan, terus Karang Taruna, apa segalanya, pemuda itu. Nah, ini yang tidak tersentuh oleh program. Nah, bagaimana kalau kita bikin film, tapi yang bikin kelurahan masing-masing, entah itu di panggung atau di mana, silakan kelurahan, kan ada dana desa nih.
1: Okay.
2: Dana desa itu gunakan untuk menangkal 3 apa organisasi krim ini, termasuk narkoba, teroris, korupsi di situ.
1: Korupsi.
2: Nah, itu yang diwajibkan.
1: Siap.
2: Pihak kelurahan, kalau ingin kita merubah pola pikir, sebenarnya di sana yang lebih bagus. Kalau sekolah, insya Allah bersih, Pak, karena sudah dari kepala sekolah, guru BK dan guru-guru lain sudah menerapkan dan menjalankan. Cuma karena dia kembali ke masyarakat, siswanya ke kampung, di kampung itu yang bikin percontohan. Dan ngajak kayak Karang Taruna, pemudanya di sana, dan saya juga agak menunjuk ini aparat-aparat di kelurahan ini yang sering juga pakai.
1: Ya, siap.
2: Terus di tambang itu juga tadi sudah disebut Pak Adam, driver-driver itu mereka kan kerja full itu.
1: Ya, siap.
2: Pakai itu.
1: Okay.
2: Nah, bagaimana kita menerobos itu? Diwajibkan untuk ditambang, perusahaan tambangnya harus mengadakan program yang mereka biayai dan mereka kerjakan sendiri.
1: Yes.
2: Laporan juga harus ke BNN kota atau provinsi, kabupaten, silakan. Nah, artinya bukan kita mau nerima yang bersih, dan kita kepada kelurahan atau perusahaan tambang itu kita kasih ancaman, kalau mereka ada aparatnya yang menggunakan maka hukumannya mati gitu aja. Udah
1: kan?
2: Baik. Pasti ini keder. Nah, itu dulu, Pak.
1: Baik, siap.
2: Makasih, Pak Adam.
1: Siap, Pak Alimun, siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Alimun ini kan depan BNN provinsi.
0: Persis ya.
1: Persis.
0: Jadi ini langganan ke warungnya
1: kayaknya. Ini senior kita, Bapak kita juga beliau ini.
0: Masyaallah.
1: Beliau ini berkecimpung di narkoba ini lama sudah yang membantu kita. Jadi beliau ini kader senior lah.
0: Kader senior.
1: Nah, kader senior.
0: Sepakat ini. Luar biasa. Satu lagi boleh?
1: Boleh, terus aja.
0: Ini kayaknya banyak yang ngantri jadi.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: dengan dari Bunda Hani Dinda Adit.
0: Baik, oh, ya, Bunda Hani di Sulawesi Tenggara ini Pak ya. Adam nih.
1: Oh siap Bunda.
3: Selalu, Dinda.
0: Baik, silakan Bunda Hani tentang ya. Narkoba nih.
3: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal dari Bunda Hani.
0: Hmm.
3: Bunda. Ya ini sekarang saya ini ya Pak. Saya mohon maaf. Siap. Yang kebanyakan itu wanitanya ini, para ibu-ibu ini, ya selalu itu. Mereka itu sering berkomplotan itu. Mm-hmm. Mereka itu saling ini HP ini, Pak ini, Pak. Terus terang demi Allah saya lihat itu HP banyak selalu itu sering dorong memakai panggilan-panggilan untuk perkumpulan mereka
1: iya,
3: itu.
1: Iya.
3: Bukan hanya anak-anak dipengaruhi. Iya. Ibu-ibu juga banyak dipengaruhi siap, masalah siap. Narkoba.
1: Siap.
3: Oh, ada okay. Termasuk sapnya keluarga, sapnya cucu.
1: Siap.
3: Yang di Kalimantan itu bercerai dan suaminya itu gara-gara ya. Narkoba.
1: Masya Allah.
3: Itu. Tapi alhamdulillah sudah dikasih sadar dengan ayahnya, dengan bapak kemenakan saya.
1: Alhamdulillah.
3: Dia kembali ke jalan yang benar. Mohon ini Pak, ini maksud ibu-ibu ini banyak itu pelaku narkoba itu. Apalagi itu di gejek itu Pak, banyak sekali itu mereka melakukan itu. Okay. Mohon maaf Dinda atas anusah ini. Nah, saya untuk mencari kebaikan agar dunia ini yang dicarikan Allah ini keamanan, jangan kita dikena bencana-bencana ya dengan tidak bermaksiat seperti itu. Terima kasih Dinda waktumu.
0: Siap,
3: salam
0: sama-sama.
3: Sehat, salam bahagia selalu semua ya menjalankan tugasnya. Semoga Allah melindungi kita semua.
1: Amin Bu. Terima kasih Bu. Buana Hani.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: Bunda
0: kasih.
1: Hani dari Sulteng ya.
0: Sulawesi Tenggara.
1: Morowali kalau enggak salah ya.
0: Iya, Polewali Mandar ya kalau tidak salah atau ya Morowali ya kalau tidak salah ya. Saya lupa juga nih.
1: Iya. Bagian timur sana ya.
0: Betul. Baik, Pak Adam kita rehat dulu. Kita minum-minum dulu mungkin ya Pak Adam ya. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini terlebih dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM.
4: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ya, Anda masih bersama kami di Sanksi Pendengar, program kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, dan kita masih bersama dengan Pak Iskandar Adam, penyuluh narkoba ahli madya, PLT Kepala BNN Kabupaten Barito Kuala. Ini masih kita bahas terkait dengan generasi emas, bukan generasi cemas, katakan tidak pada narkoba. Antusias masyarakat luar biasa, ya, Pak Adam, ya, pada siang hari ini.
3: Artinya masyarakat ini positif ya menyambut pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan. Jadi tinggal kita aja lagi bagaimana melakukan pergerakan, berkolaborasi, bersinergitas, berkoordinasi terhadap masyarakat.
2: Gitu. Mudah-mudahan nih saling gayung menyambut ya, Pak, ya, dengan antusiasme ini. Nah, tadi Pak Limun senior luar biasa, Pak, ya. Ini banyak kasih, nih, berbagi cerita tentang dulu pernah juga ada yang namanya sebuah kumpulan orang-orang gitu ya, Gawisa Bumi tadi ya namanya, ya, ya, yang menjemput orang-orang terus juga sampai proses rehab. Terus juga aparat di desa ini, Pak, ya, yang juga katanya ada yang oknum lah ya, Pak, ya, kita bilang pemakai dan lain sebagainya. Kolaborasi dengan pihak aparat desa, kelurahan juga penting, Pak, Adam, ya. Dan juga perusahaan tambang juga nih. Nah, ini bagaimana tanggapannya dulu?
3: Jadi saya cerita sedikit ya, ini di perusahaan itu kita melakukan bukan rajia ya, tes urin.
2: Oke.
3: Ya, tes urin. Nah, kemudian kita periksalah sebuah perusahaan di Barito Kuala itu, jumlahnya sekitar 500 itu ada positif sekitar 13 orang, ya, 12 sampai 13 orang kalau nggak salah itu. Itu terpaksa oleh manajemen itu dilakukan pemutusan hubungan kerja, ya, karena memang kontraknya itu begitu. Nah, ini juga shock terapi bagi perusahaan. Benar kata Pak Alimun tadi, ini kayak perusahaan itu wajib dia ya, karena dia itu kan ada dana apa namanya CSR kan,
2: CSR, betul.
3: CSR itu harusnya mengayomi seluruh yang masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu ya, termasuk sosialisasi, life skill ya, keterampilan, inovasi, kemudian apa namanya vokasional, memberikan ke masyarakat agar masyarakat itu juga mandiri gitu. Itu sudah kita lakukan, Pak Limun. Jadi perusahaannya banyak, jadi kita bertahap ya. Kemudian yang kedua tadi saya menggarisbawahi tentang penyampaian konten, Pak. Nah, untuk film-film ini ada, Pak, programnya kami, Pak, di Batolo ada ini ya. Nanti kita koordinasi, Pak Alimun, bak konten yang baik itu yang bagaimana, nanti durasinya berapa menit gitu, ya. Nanti kita tayangkan ya. Kita tayangkan di baik di videotron baik di sekolah-sekolahan, agar konten ini menjadi bahan anak-anak untuk sadar bahwa narkoba itu adalah merusak mental, merusak fisik, merusak generasi apa namanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Pak Limun ya. Saya terima kasih lagi sekali lagi kepada Pak Limun. Beliau ini sangat aktif ya. Sudah berapa kali kita bertemu bersosialisasi, beliau ini pakai laung sering ya.
2: Ya, betul.
3: Jadi ciri khas beliau itu kalau pakai laung tuh Pak Limun tuh ya. Terima kasih Pak Limun ya. Insyaallah saya sama teman-teman nanti membuat program konten itu, Pak, konten tentang bahaya narkoba. Ya. Jadi misalnya judulnya kita sama-sama rembukan, nanti judulnya apa? Misalnya jangan pakai narkoba. Ya. hukumannya sangat berat, kamu tidak akan kuat. Misalnya, nah itu kan bisa juga. Pokoknya apa aja judulnya gitu ya.
2: Kreatif.
3: Ya, itu Pak Limun. Ya, kemudian saya terima kasih juga nih. Bunda Hani
2: tadi
3: ya, ya
2: Sulawesi
3: Hani,
2: Tenggara. Ibu-ibu tadi katanya ibu-ibu, komplotan. Ibu.
3: Kok sampai ke Sulawesi Tenggara ya?
2: Sampai terdengar, Pak.
3: Alhamdulillah. Ya, jadi Sulawesi Tenggara ini kan luar biasa juga ini, luar biasa ya. Karena di sana memang keras ya. Teman-teman kita yang di Sulawesi Tenggara. Jadi ibu-ibu berkelompok itu mereka membuat komunitas ya, tapi komunitasnya itu memakai gitu. Nah, ini perlu dilakukan semacam apa namanya ya, pencegahan ya. Jadi bagaimana memecah mereka supaya jangan sampai terjadi kelompok-kelompok tertentu nanti orang melihat, wah bisa aja nih makai, mau makai ikut situ aja, ikut ibu-ibu itu aja, ikut nanti semua ibu-ibu, wah ya, Sulawesi Tenggara gitu ya. Nah, jadi terima kasih Bu Hani sudah menginformasikan ini. Nah, ini jadi bahan kita untuk mengevaluasi, kemudian nanti mengimplementasikannya ke masyarakat. Karena ibu ini salah satu penggiat juga mungkin ya, ya di BNN sana mungkin ya. Bu Hani, Hani ini kalau bahasa Jepang Hana bunga artinya. Wah, ya. Nah, itu ya. Artinya orang yang lembut. Ya, orang yang jujur, orang yang stabil emosinya. Nah, jadi ini Ibu Hani di mana-mana juga begitu ya. Bapak-bapak juga begitu, mereka punya komunitas ya. Nanti mereka tidak pakai bahasa normal. Tidak ada bahasa normal di narkoba itu. Pokoknya misalnya kalau beli kancing, nah itu beli inek gitu.
2: Beli kancing. Ada kode ya.
3: Ada kode, enggak ada beli inek, enggak ada itu kan. Kalau misalnya sambu ya beli sayur lah, beli sayur
2: gitu. Ya, misalkan.
3: Sayurnya macam-macam yang apa misalnya yang hijau, sayur mentah, sayur masak gitu. Nah, ada kodenya, Pak. Jadi mereka juga berkembang gitu. Jadi aparat juga berkembang, mereka juga berkembang. Nah, cuman ya kita mengakui sih bandar ini kan mereka punya duit banyak, Pak. Itu pastilah. Itu enggak ada bisa dibungkir itu. Yang kedua, mereka punya jaringan internasional
2: luas.
3: Jaringan. Ya, yang ketiga, mereka itu punya IT luar biasa, Pak. Ya, dia bisa mendeteksi nih di Banjarmasin ini, mungkin mereka itu lebih tahu datanya ya daripada Dukcapil mungkin ya. Itu di mana-mana makanya itu di sini ini udah tahu mereka tuh. Makanya kita bingung kan, ada sabu masuk 1 ton gitu, 2 ton gitu, gimana menjual itu? Saya juga bingung tuh. Sabu itu kan yang dipakai cuma 1 gram, Pak.
2: Betul,
3: satu
2: betul.
3: Paket 1 gram bagi 10 itu 10 paket, Pak. Kecil benar, harganya lebih dari emas sih. Harganya sekarang 3 juta 1 gram, emas 2 juta. Jadi mahalan sabu metamfetamin itu daripada emas. Ya. Nah, masuk 1 ton 2 ton itu kalau enggak ada yang terorganisir enggak mungkin. Bayangkan itu. Masuk ke dari Cina ya, masuk ke Batam ya, masuk ke Malaysia ya, sampai di Malaysia punya siapa ini ya? Punya Cina. Kirim ke Indonesia.
2: Ya. Oke. Okay. Kan? Jaringannya internasional tadi pokoknya ya, pengirimannya yang sampai bertonton dan lain sebagainya ya.
3: Aduh, ngeri-ngeri sedap. Itu kan juga. Nah, itu pasti ada organisasi. Nah, itu kuatnya mereka. Kemudian mereka itu punya modus, Pak. Jadi modusnya ini luar biasa, Pak ya. Jadi kawin dengan orang sini, berteman dengan orang X-ray misalnya. X-ray-nya
2: B juga ya.
3: Bukan aspek misalnya ditemani gitu ya. Macam-macam modusnya tuh. Nanti berteman dengan APH ya, macam-macam lah berteman dia kan. Nah, itu modus sebenarnya. Kita tidak sadar tipunya kita. Nah, aparat kepolisian BNN sudah berupaya, Pak. Baik pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peran gelap di Indonesia ini. Tapi modus mereka pun macam-macam juga. Nah, jadi sampai sekarang ya kenapa tidak berhenti-henti? Karena itu tadi ya. Ada sistem yang sulit ditembus gitu. Nah, sistem ini kita coba kurangi. Contoh begini. Kayak rokok, Pak. Rokok itu kan setiap seberapa meter ada jual rokok.
2: Betul,
3: tapi itu ada sebanjaran nomor rokok. Coba kalau sabu misalnya jual sampai orang jual, pasti banyak sebanjaran yang memakai. Nah, biar inya berjual para kaya rokok itu, tapi kadang-kadang memakainya. Kadang-kadang memakai merokok orang semua. Padahal rokok di mana-mana.
2: Iya.
3: Nah, jual. Maksud kita itu biar di mana-mana orang jual, kita kadang memakai otomatis bangkrut, Pak. Itu otomatis bangkrut. Malas ah jual ke Kalimantan Selatan, gak ada orang makai, ujar bandarnya nih. Karena kita nih permintaannya banyak, supply, maka suplainya banyak. Kalau permintaan banyak, suplai banyak, harganya tinggi. Contohnya kalau liburan sekolah, pesawat naik.
2: Naik, betul. Jadi hukum ekonomi itu berlaku juga di dunia narkoba ya Pak ya sebenarnya ya.
3: Hukumnya berlaku Pak.
2: Iya.
3: Marketing namanya ya.
2: Supply demand, kalau nya supply meningkat, demandnya meningkat juga.
3: Harganya meningkat.
2: Harganya meningkat juga tadi ya.
3: Itu ya.
2: Jadi bagaimana caranya menurunkan demandnya itu ya tadi ya.
3: Menurunkan demandnya.
2: Yang permintaannya. Permintaannya berturun otomatis supply.
3: Nggak ada yang mau menyuplai.
2: Iya.
3: Kalau ada yang menyuplai, apa kata bandar menjual di kalsel ini?
2: Pada payu ya?
3: Payu untuk pada sabu misalnya nih. Atau payu roti misalnya, roti embem.
2: Kandak ya teman lah.
3: Tapi akhirnya kayak itu nanti Pak, insya Allah.
2: Insya Allah.
3: Ada orang memakai nanti.
2: Mudah-mudahan kita berharap suatu saat Indonesia akan, Kalimantan Selatan lah pada jadi, yang kecilnya
3: maksudnya
2: dulu.
3: Maksudnya gini, kalau kita buat, kalau pemakai itu tabu bener ya. Kayak kita, kayak kita kasar orang tua tuh, tabu kan. Nah, buat kayak gitu nanti. Jadi kalau memakai itu tabu, wah, luar biasa lah anunya, tabunya. Nah itu bisa itu.
2: Pokoknya kalau bisa narkoba tuh hina deh.
3: Iya hina ya. Benar gitu. Sehina-hinanya bahasa Malaysia.
2: Sehina-hinanya benar jorang tuh ya.
3: Kalau misalnya makin narkoba, iya makin narkoba ya Allah jorang. Ini ngerinya ini. Jangan sampai ke jubillah minjalik jangan makin narkoba. Nah udah hina itu.
2: Betul. Jadi sanksi sosial masyarakat kuat, sanksi hukum kuat, juga kuat. Benar-benar jera jadinya orang
3: yang
2: itu.
3: Yang memakai yang medar hukum mati Pak.
2: Iya hukum mati kalau
3: bisa. Mati. Jangan lagi yang memakai ini misalnya 15 kilo medan setahun gitu.
2: Ini berarti ada perlu kekuatan dari hukum juga ya untuk supaya bagaimana caranya hukum itu bisa bermain untuk menjerakan
3: dia. Yang memakai direhab kan anak-anak kita juga, saudara kita yang bandar, yang kurir, yang kodok, yang macam-macam itu oke, dihukum ya karena sesuai dengan tingkat keparahannya. Kalau misalnya kalau di SEMA itu Pak ya, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 itu yang boleh diperbolehkan itu ya yang pecandu itu hanya 1 gram. Kalau lewat pada itu hukumannya mati.
2: Mati.
3: Harusnya begitu.
2: Harusnya kayak gitu ya.
3: Harusnya gitu ya. Oh, sudah hukumannya sudah jelas. Dari Mahkamah Agung sudah jelas itu. Ya. Kalau misalnya inek misalnya, kalau dia diperbolehkan misalnya berapa biji aja ya. Nah kalau lewat pada itu, ya mati hukumannya. Nah itu sudah sebenarnya, tapi pemeriksaannya kan belum. Mudah-mudahan nanti kedepannya ya para hukum kita ya kemudian masyarakatnya bersinergitas supaya Banjarmasin khususnya ya Indonesia Republik Indonesia ini bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
2: Amin. Baik, terima kasih banyak, luar biasa, menarik sekali perbincangan kita Pak Adam. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ternyata 58 nih sudah Pak Adam ya. Mungkin satu pesan singkat Pak Adam bagi pendengar dan pemirsa kita di siang hari ini sebagai penutup, silakan.
3: Jadi narkoba itu kan orang sudah tahu semua ya. Cuman persepsinya berbeda. Jadi yang paling penting ya quote-nya itu hidup sehat tanpa narkoba. Nah itu.
2: Sepakat saya ini, hidup sehat tanpa narkoba. Jalan yang normal-normal aja lah kalau bisa ya
3: hidup
2: Pak ya.
3: Hidup sehat itu normal Pak.
2: Iya, jangan yang gak normal kita pilih ya. Karena ya tadi saya pernah dapat apa ya, pengalaman quotes menarik juga. Sehat itu gratis, sakit itu mahal. Termasuk beli narkoba itu kan sakit sebenarnya. Ya, tapi masyarakat memilih jalan yang begitu ya kita gak tahu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat masyarakat bisa, kita lah lebih tepatnya, bukan hanya masyarakat saja, kita sebagai masyarakat ini benar-benar terbebas dari pola pikir narkoba itu barang yang bagaimana, tapi kita bagaimana caranya memutus narkoba itu barang yang hina.
3: Iya, itu narkoba. Aib itu.
2: Aib pokoknya itu ya.
3: Ini kan kalau untuk narkoba, makanya narkoba kan biasa aja. Itu bahaya dah tuh. Dinormalisasikan, dinormalkan ya. Sekarang kan yang LGBT itu berat juga kan sekarang itu kalau dinormalkan kan merebak kemana-mana tuh. Mana-mana.
2: Betul.
3: Nah, itu kan sekarang lagi tren ini, lagi MUI lagi menggodok
2: ininya. Makanya mudah-mudahan ini kita bisa tidak menormalisasikan barang-barang haram apapun yang haram
3: betul
2: lah intinya.
3: Betul sekali Pak Adli.
2: Baik. Siap, terima kasih Pak Adam sekali lagi. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, sukses. 2 tahun kurang lebih Purna Bakti.
3: Ya siap diperpanjang.
2: Diperpanjang ya tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam kesempatan Pak Adam ya.
3: Amin.
2: Terima kasih pendengar pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siinä mitä ole raga.
1: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool, but you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, dia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenis Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenis melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Jadi kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berikan. Saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raghi melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Jadi kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

0: Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra, dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi esports di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: itu.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagian daripada iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak, terutama sebelum sholat. Maka, dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Patrol 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bercerita di siang hari ini bersama saya Fadli, yang akan nantinya ditemani bersama narasumber kita di siang hari ini, yang pastinya kita bakal bicara sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan kita, yaitu terkait dengan asap karhutla dan ancaman kanker paru. Hal ini kita akan perbincangkan, tapi sebelumnya ada yang mau lewat berikut ini. Kita simak, ada video Jaga Nafas Jaga Banua.
3: Asap tidak cuma menutup pandangan, asap juga mengancam nafas. Asap kebakaran mengandung PM2,5, partikel sekitar 30 kali lebih kecil daripada lebar rambut. Partikel ini dapat masuk jauh ke paru-paru, bahkan ke aliran darah. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit paru dan jantung lebih beresiko. A. Amati kualitas udara. S. Sedapat mungkin, tetap di dalam. A. Apabila keluar, pakai N95 dengan rapat. P. Periksa bila muncul tanda bahaya. Segera ke fasilitas kesehatan jika sesak berat, nyeri dada, bibir membiru, atau kesadaran menurun. Jangan membakar lahan atau sampah. Satu api dapat mengganggu ribuan nafas.
4: Jaga nafas, jaga banua.
2: Jaga nafas, jaga banua, itu tagline yang diangkat sebagai bagian dari kampanye bahwasanya Kalimantan Selatan kita saat ini sedang terhadap karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap. Nah, seperti apa kira-kira dampaknya dan bagaimana juga yang namanya itu hal-hal yang bisa kita cegah untuk kesehatan paru kita. Kita sudah hadirkan narasumber kita, yaitu kita coba sapa Ibu Dr. Soraya Rifani, SPP, spesialis pulmonologi dan juga kedokteran respirasi dari YKI Banjarmasin. Selamat siang, Bu Dokter.
5: Siang, Mas Fadli.
2: Sehat kabarnya ya?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tagline-nya menarik, jaga nafas, jaga banua. Oke, kalau boleh diceritain, ada tahu tagline itu diangkat untuk apa kira-kira?
5: Oke, sebenarnya salah satu video tadi kita ajukan memang sebagai video lomba awalnya. Mm-hmm. Video lomba dalam satu perhimpunan yang memang sering melaksanakan terkait video-video edukasi. Yeah. Dan kebetulan kita mengangkat itu karena memang kebetulan di Kalimantan, di daerah kita ini sedang hot-hotnya gitu. Yes. Ya, sedang panas-panasnya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami mengangkat tagline ini untuk ayo kita bersama-sama, tidak hanya tenaga medis, tidak hanya petugas pemadamnya, atau misalnya masyarakat, pemerintah juga, ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita. Mm-hmm. Supaya tidak menyebabkan penyakit. Yeah. Untuk masyarakatnya,
2: termasuk diri kita sendiri, untuk menghindari juga menyebabkan asap tadi ya. Betul. Bu Dokter ya, seperti contoh nyatanya membakar sampah sembarangan. Betul. Ada yang paling sederhana lagi, rokok.
5: Iya. Paling simpel ya, paling sering kita temukan,
2: dan itu di mana-mana, Dok.
5: Betul.
2: Ya. Duh, ini kita akan bahas juga karena Bu Dokter ini termasuk juga bidang dari Tobacco Control dari Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin, yang pastinya kita akan bahas juga kaitannya dengan rokok nih, Dok. Walaupun sebenarnya apa ya, sulit membahas ini ya karena sulit diberantas, Dok. Jujur aja nih, hal-hal seperti ini. Tapi kita coba pelan-pelan aja, Dok, ya. Oke, bagi Anda pendengar dan pemirsa yang pengen gabung juga, kita persilahkan. Yang pengen diskusi sama kita di 0511-3251562, 0811-5111-4410 di WhatsApp, dan juga di 0811-40976. Nah, Dok, kita bicara dulu terkait dengan dampak kabut asap nih, Dok. Sebenarnya seberapa besar sih ancamannya yang sedang kita hadapi terhadap kesehatan paru untuk kabut asap ini?
5: Okay. Kalau kita bicaranya seberapa besar dampak atau risikonya, itu memang kita tidak bisa menghitungkan dengan skala ya. Tetapi dampaknya itu bisa bersifat pendek dan juga bersifat panjang. Jadi ada efek jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Jangka pendek yang paling sering kita dapatkan adalah peningkatan dari kejadian ISPA. Itu yang paling sering. Atau misalnya gangguan iritasi di kulit, iritasi di mata. Nah, jangka panjangnya ini yang cukup lumayan dominan gitu. Jangka panjangnya karena dengan paparan yang cukup lama durasinya, kemudian partikel yang terhirup juga cukup banyak, ujung-ujungnya bisa menyebabkan salah satunya kanker.
2: Serius juga ancamannya ya, dok ya, jangka panjangnya. Oke, agak lumayan ngeri juga ternyata bahasan kita ya. Nah, tapi dok, ada juga kadang ya beberapa masyarakat yang menganggap mungkin terpapar asap itu ya paling cuma batuk biasa lah ya, paling besok sembuh, atau mungkin ya sesak bentar lah gitu dok. Tapi dampak asap ini bisa lebih serius ternyata ya, kalau kita bayangkan tadi ada kanker paru juga dan lain sebagainya. Tapi perasaan masyarakat yang semacam ada sebentar-sebentar itu memang jangka pendek ya dok ya, itu tadi ya.
5: Betul, yang sering kita temukan itu jangka pendek awalnya. Tetapi ketika mereka terpapar lebih lama, kemudian juga dengan komposisi atau partikulat lah kami bahasanya ya, ukurannya yang paling kecil itu lebih terpapar banyak, itu risikonya akan meningkatkan berkali-kali lipat.
2: Oke, jadi bahaya juga kalau terpaparnya lama tadi dok.
5: Betul.
2: Ya. Makanya ada pencegahan-pencegahan yang penting juga perlu kita lakukan. Betul. Durasinya dok, kalau misalkan terpapar itu apakah lebih rentan bagi masyarakat yang bekerja di luar, atau sebenarnya semuanya bisa rentan yang walaupun bekerja di kantoran nih dok?
5: Oke, kalau kita bicara masalah kerentanan, sebenarnya memang ada beberapa bagian orang-orang yang cukup memiliki faktor risiko yang cukup tinggi. Yang tadi seperti di video disebutkan, anak-anak, kemudian ibu hamil, orang-orang dengan lanjut usia yang usianya lebih dari 60 tahun, kemudian orang-orang yang juga memiliki faktor risiko komorbid bahasanya. Komorbid itu dia udah punya penyakit sebelumnya, misalnya contohnya dia punya asma, atau dia punya penyakit jantung, atau dia punya penyakit paru obstruktif kronik. Nah, itu meningkat berkali-kali lipat. Plus yang mungkin juga berisiko adalah petugasnya. Petugas yang menangani kebakaran hutan dan lahan itu pasti akan sangat berdampak, karena mereka yang secara langsung berhadapan dengan asap dan juga gas-gas yang bisa terhirup secara tidak langsung ke dalam tubuh.
2: Garda terdepan yang malah jadi ancaman. Betul. Ternyatanya ya, karena merasakan langsung dan mereka secara durasi lebih lama,
5: betul,
2: berada di luarnya tadi. Oke, kalau kita bicara bagian tubuh, paling terpapar pertama kali hidung atau apa dok kira-kira?
5: Kalau bicara bagian tubuh yang paling sering terpapar, mata dulu.
2: Mata dulu,
5: mata. Kemudian setelah mata bisa hidung, baru nanti masuk ke dalam saluran pernafasan, kulit juga bisa.
2: Oke, kulit itu yang sensitif atau bisa
5: kulit
2: rentan semuanya?
5: Bisa semua. Tidak hanya yang hanya sensitif saja, tetapi paparan partikelnya itu tadi, partikelnya itu yang turut mengganggu mungkin keseimbangan dari pH di kulit atau sebagainya, sehingga bisa menyebabkan gangguan di kulit.
2: Oke, jadi ternyata tidak hanya mata, hidung, tapi juga bisa ke kulit dan lebih lanjutnya juga bisa sampai ke paru ya. Nanti kita bahas juga dok ya. Baik, ada dua penanya, satu dari telepon dok, satu dari WhatsApp. Saya coba terima yang telepon dulu. Selamat siang, halo.
6: Siang Berli.
2: Siang, dari Martapura ada Mas Fauzan. Selamat siang, ini ada Dokter Soraya, spesialis pulmonologi siang, atau paru. Silakan.
6: Bu dokter.
5: Siang Bapak.
6: Itu bisa tenaga bisa jual no gue. Hilang tenaga.
2: Tenaga. Oh ya, okay. Energi maksudnya ya.
6: Pagi tadi aja pekat banget di sini nah. Oke.
2: Iya, iya, iya.
6: Kalau ulun ini kan sudah apa? Kena juga paru-paru nih. Jadi kan itu pak sudah.
2: Oke.
6: Oke, apa lagi Bang sudah. Kita menjaganya peduli yang orang mana tuh orang lain yang mana.
2: Terus ya kesulitannya ada pada diri kita sendiri ya sebenarnya ya, sebagai masyarakat kita mencegah
6: masuk ke rumah ya peduli ya,
2: iya. Nah ini juga nanti kita tanyakan nih, di rumah seperti apa sih pentingnya ventilasi dan lain sebagainya ya Bu Dokter ya, karena sampai masuk ke rumah ya Bang Paujan ya tadi ya,
6: setiap hari ya itu.
2: Tiap pagi, malam, gak kenal waktu kayaknya ya. Iya. Ada lagi Bang Paujan?
6: Kemarin sampai sebulan kan, kemarin sebulan lebih yang kenal.
2: Sebulan lebih? Sebulan lebih. Sudah berobat ke dokter? Oke, baik, terima kasih. Bang Fauzan, beliau sempat terkena juga terpapar asap katanya. Terus ventilasi di rumah juga katanya masuk rumah. Bahkan jujur saya yang di rumah juga kena, Dok. Maksudnya asapnya masuk rumah juga. Betul. Walaupun dengan ada pakai apa sih namanya itu ya, alat-alat yang penyaring udara, filterisasi itu, tetap berasa, Dok. Walaupun enggak apa ya, asapnya yang kayak enggak kelihatan tapi berasa aromanya gitu. Nah, satu lagi, Dok, pertanyaan dari Lara Purnamasari dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau izin bertanya, pertanyaan saya di sini. Kalau masyarakat hanya diberi imbauan gunakan masker, apakah itu cukup sebagai perlindungan kesehatan atau justru bisa membuat masyarakat itu sendiri merasa aman padahal partikel halus tetap dapat masuk ke paru-paru? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi tanggapan nih, Dok, dari Mau Madan, penyakit asma yang paling terancam dengan adanya asap katanya. Oke, tiga, Dok. Satu dari Bang Fauzan terkait dengan beliau tadi bicara asap masuk ke rumah katanya. Terus juga tadi terkait dengan beliau sudah pernah juga kena paru beliau dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana tanggapannya dulu, Dok? Silakan.
5: Pertanyaan yang menarik ya, dan memang ini juga mungkin dirasakan untuk seluruh masyarakat di Kalimantan, bahwa kalaupun kita tetap masih di rumah juga masih mencium bau gitu ya. Ya, memang pada prinsipnya adalah ventilasi yang cukup baik. Artinya ventilasi yang cukup baik di sini, kita memang tidak membukakan secara langsung baik pintu maupun jendela saat memang udaranya tidak baik. Jadi pertukaran oksigen di dalam rumah itu juga bahasanya cuma di dalam saja, sehingga meminimalkan risiko untuk kabut tersebut atau asap tersebut bisa masuk ke dalam rumah. Bagaimana yang misalnya pintunya di bawah pintunya itu sedikit terbuka, kalau misalnya memungkinkan ditutup itu lebih baik ditutup, sehingga udaranya yang kita hirup yang di dalam rumah saja, tidak ada yang dari luar untuk masuk ke dalam. Kalaupun juga kita menggunakan AC, memang kita menganjurkan menggunakan yang resirkulat. Jadi jangan yang mengambil udara dari luar kemudian dimasukkan ke dalam, tetapi dia hanya berputar di dalam ruangan itu saja, sehingga udara-udara yang kotor atau partikel-partikel yang dari luar itu tidak akan masuk ke dalam rumah. Itu paling tidak akan meminimalisir risiko orang-orang yang di dalam rumah tersebut terkena. Kemudian bisa juga memang agak sedikit riskan adalah menggunakan masker di dalam rumah gitu, untuk meminimalisir kalau seandainya memang seseorang di dalam rumah tersebut sudah memiliki gangguan pernafasan. Minimal sekali memang kita menyarankan penggunaan, mungkin sekalian menjawab dengan penggunaan masker yang memang sarannya itu adalah N95. Kenapa N95? Karena memang N95 itu dia bisa menutup partikel yang ukuran kecil tadi. Kalau kita bicaranya partikelnya tuh ukurannya 2,5 mikro. Mikro, kita mungkin aja nggak bisa lihat ya, tapi bisa terhirup oleh saluran pernafasan kita. Kalau masker yang bedah biasa, memang yang hijau yang sering dipakai itu masih belum bisa menyaring. Tetapi yang masker N95 itu cukup bisa menyaring, walaupun tidak 100% ya Mas Padli ya, tetapi tetap menurunkan angka risiko bahwa kita bisa terhirup oleh partikel-partikel yang kecil tadi. Nah, sebagian orang, kadang-kadang orang-orang yang dengan gangguan sudah pernafasan, contohnya saja misalnya sudah memiliki penyakit seperti asma atau PPOK, mungkin akan sangat kesulitan menggunakan masker tersebut. Tetapi ya tetap kita harus edukasi bahwa ini adalah cara kita untuk mencegah terjadinya perburukan dari penyakitnya tersebut. Kalau dia terpapar semakin lama akan terjadi kondisi perberatan atau kami bilangnya eksaserbasi, sehingga pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit dasar itu akan lebih sering kunjungan ke IGD untuk ya untuk melegakan nafasnya, bahasanya seperti itu. Jadi ya yang paling bisa kita kerjakan, jangan menambah pembakarannya, misalnya membakar sampah ya, jangan merokok ya, jangan juga, karena itu juga menambah. Jadi beberapa hal itu mungkin memang ya tidak hanya pemerintah saja, tapi kita sebagai masyarakat itu patut untuk meminimalisir. Sehingga ya berkurang juga paparan-paparannya.
2: Iya, jadi dari kita sendiri juga ya, Dok, ya tadi ya. Nah, tapi saya ingin nambahin juga, Dok, kalau buat yang terkena asma, pertolongan pertamanya apa nih kalau misalkan lebih sering terpapar nih? Ya.
5: Oke, kalau kita bicaranya pasien yang memang atau seseorang yang sudah memiliki gejala asma dan orang-orang tersebut sudah menggunakan inhaler, kami biasanya menyebut obat peleganya itu adalah inhaler, itu bisa digunakan untuk ekstra dulu, tambahan. Jadi misalnya si seseorang tersebut sudah rutin menggunakan pagi dan malam penggunaan inhalernya, itu bisa ditambahkan ketika serangan 1-2 kali, tetapi ketika tidak ada perbaikan 1-2 kali tersebut, silakan sudah langsung saja menuju rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail atau lebih lengkap.
2: Oke, jadi yang pertama kita lakukan dulu penambahan inhaler tadi yang pertama. Kalau misalkan sudah tidak tertangani, bantuan profesional yang diperlukan ya. Oke, Mbak Lara, satu pertanyaan lagi nanti ya, boleh silakan Mbak Lara Purnamasari kalau mau menanya lagi silakan kirim aja pesan teksnya, atau bagi penelpon yang pengen gabung silakan juga, masih kita buka kesempatan selebar-lebarnya. Tapi kita sambil nanya-nanya juga nih ke dokter ya. Nanti pertanyaan saya nggak sempat ketanya semua nih sama dokter nih. Oke, dok. Nah, tema kita ini kan sebenarnya cukup membuat kita berpikir ya, yaitu ancaman kanker paru tadi, dok. Nah, ini kalau peningkatannya lumayan juga kayaknya ya dengan adanya asap kabut ini, dok ya.
5: Kalau kita bicaranya peningkatan, misalnya peningkatan jumlah pasien di baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas ataupun di rumah sakit, lumayan lumayan meningkat kunjungannya ya. Kebetulan waktu bulan Agustus tidak salah, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia kami mengadakan juga pengabdian masyarakat di daerah Pengayuan di Liangganggang.
2: Ya,
5: Liangganggang itu kebetulan waktu itu daerah yang merupakan tertinggi yang untuk berdampak, dan itu memang kita dapatkan beberapa pesertanya itu atau beberapa orang itu mengalami keluhan ISPA yang cukup tinggi, lumayan dari semua orang-orang yang datang. Dan memang ya yang kita takutkan adalah jangan sampai ISPA-nya ini berlanjut ke arah yang lebih buruk. Contohnya peradangan paru

0: gitu. Cuman bagaimana cara kita meminimalisir, baik pemerintah maupun tenaga profesional yang lain ikut sama-sama bekerja sama untuk memperingan atau mengurangi risiko-risiko tersebut.
1: I see. Baik. Oke, Mbak Lara nanya lagi nih ya. Langsung saya bacakan dulu ya, Dok ya. Ini nanti takutnya kalau sampai ke akhir enggak ingat nih tadi. Kalau dampak asap karhutlah terhadap paru-paru bisa bersifat kumulatif dan sebagian penyakit baru muncul bertahun-tahun kemudian, lantas bagaimana kita bisa memastikan bahwa masyarakat hari ini tidak sedang menanggung risiko kesehatan dari sesuatu yang baru akan terlihat ketika generasi berikutnya? Dan siapa yang harus bertanggung jawab, waduh, atas utang kesehatan tersebut? Ini sangat menarik juga nih. Bagaimana, Dok, kalau misalkan sifatnya kan kumulatif tadi ya, jangka panjang. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat kita hari ini nih, Dok ya, ini bisa terjamin kesehatannya untuk masa depan, atau perlukah kita cek secara dini untuk sekarang?
0: Oke. Kalau kita bicaranya memang dampak karhutla ya, dampak karhutla ini memang di beberapa penelitian memang tidak secara langsung bisa menyebabkan kanker parunya ya. Tetapi ada juga faktor-faktor risiko lain. Contohnya tadi misalnya seseorang tersebut memiliki faktor risiko dari genetik, dari ya DNA atau misalnya riwayat keluarga yang juga memiliki faktor risiko kanker. Kemudian ada faktor eksternalnya, contohnya merokok atau misalnya ada paparan tadi dampak karhutla. Nah, itu memang meningkatkan risikonya berkali lipat. Kalau tidak salah di Kanada, di Kanada atau di Amerika Serikat, saya lupa, itu ada penelitian yang memang juga jangka waktunya cukup panjang. Hampir sekitar 10 tahun jangka waktu dari penelitian tersebut, bahwa memang dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu meningkatkan sekitar 5 kali faktor risiko untuk terjadinya kanker. Tidak hanya kanker paru saja, tetapi banyak kanker juga yang lain, contohnya kanker otak dan lain-lain. Itu yang sekilas beberapa hari yang lalu saya baca. Nah, untuk bagaimana kalau kita mau mengetahui nih untuk dampak kedepannya? Yang pertama, memang kita perlu mengenali tubuh kita sendiri dulu. Ada namanya alarm symptom. Jadi ketika kita mengalami keluhan, contohnya saja batuk, ya, batuk yang kadangkala dianggap masyarakat itu biasa, gitu ya, aduh biasa ini batuknya, tetapi jangan jangan terlalu diabaikan ketika batuk itu dalam jangka waktu yang lama tidak berhenti. Nah, kalau batuk sudah lama, maka kita perlu berpikir ini berarti ada sesuatu masalah di tubuh kita. Atau misalnya nyeri dada. Nyeri dada juga sama. Nyeri dada misalnya nyeri dadanya cuma sekali-sekali mungkin tidak masalah, tetapi kok nyeri dadanya bertambah terus setiap saat, itu alarm simptom di tubuh kita. Batuk dengan batuk darah juga alarm simptom di tubuh kita. Nah, ketika muncul keluhan-keluhan atau gejala tersebut, sudah waktunya kita untuk memeriksakan kesehatan. Memang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya adalah ini gara-gara alam gitu ya. Tetapi memang ada tangan-tangan jahil mungkin saja yang juga turut bercampur tangan di sana. Dan ya kita memang mau tidak mau berusaha untuk tidak ikut memperberat kondisi tersebut. Dan kita mau tidak mau harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ya, yang paling bisa kita lakukan hanya itu. Kita tidak mau mencari penyalahan atau siapa yang harus bisa disalahkan akibat terjadinya hal ini, tetapi bagaimana cara kita bisa membantu untuk meringankan. Nah, itu yang paling kita tekankan biasanya.
1: Baik, jadi bukan mencari adu dombanya itu ya, Dok, tadi ya. Yang penting bagaimana caranya kita berkontribusi kalau bisa untuk meringankan, apalagi juga bisa sampai meminimalkan semuanya ya kalau bisa ya, Dok ya. Baik, luar biasa. Tadi dokter sudah menyinggung juga rokok nih, Dok. Ini rokok, Dok. Kalau seseorang misalkan bukan perokok ya, Dok ya. Kita bicara yang perokok pasif dulu, Dok. Tetapi tinggal di lingkungan yang sering terdampak dengan asap rokok. Perokok pasif lah kita nyebutnya ya. Nah, ini dia perlu enggak waspada dengan kesehatan parunya?
0: Oke. Perokok pasif atau ada juga yang namanya itu second hand smoke atau third hand smoke. Jadi sebenarnya mereka juga memiliki faktor risiko yang cukup tinggi juga untuk mengalami namanya kanker paru terutama ya. Banyak kejadian yang kita temui gitu, yang kebetulan saya dan tim di bagian, kebetulan saya di Rumah Sakit Ulin, itu rumah sakit rujukan untuk khusus kanker paru. Dan itu banyak sekali pasien-pasien yang memang bukan perokok, wanita. Nah, kan wanita

0: gitu ya, mungkin suaminya atau misalnya ayahnya mungkin di waktu muda merokok dan segala macam, itu terkena dampaknya dan mengalami kanker paru. Jadi risikonya apakah sama misalnya dengan yang perokok misalnya? Sama, hampir sama. Walaupun dia tidak merokok, mungkin sedikit berbeda, mungkin di sekitar 10 atau 20%, tetapi juga memiliki risiko yang bisa menyebabkan kanker paru. Kalau misalnya ditanyakan, berarti lebih baik merokok dibandingkan gak ngerokok gitu ya? Tidak juga. Artinya kalau seseorang tersebut dengan merokok, tambahannya merokok gitu ya, itu meningkatnya lebih berkali-kali lipat untuk mendapatkan risiko kanker paru.
1: Apalagi di kala kabut asap ini, Dok, ya.
0: Ah, betul.
1: Double.
0: Tambahannya double ya.
1: Serangan ganda jadinya ya. Bukan bukan cuma bulu tangkis yang ada ganda-gandanya, tapi
0: betul.
1: Kanker paru juga ganda ya. Tapi, Dok, mungkin sedikit out of topic tapi berkaitan juga dengan paru. TB. Ini ada juga enggak ada kemungkinan gara-gara asap dan juga karhut lain ini. Okay. Tapi ditahan dulu jawabannya.
0: Yeah.
1: Kita coba terima telepon dulu, Dok. Satu penelpon sudah bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Fadli.
1: Baik, ada Pak Masri di Jorong, Tanah Laut. Okay. Pak Masri, silakan, ada Ibu Dr. Soraya, spesialis pulmonologi atau paru.
2: Nggih, ya. Assalamualaikum, Dokter.
0: Waalaikumsalam.
2: Nggih, ini ulun banyak tentang merokok, Dokter. Ya, ulangnya merokok juga, Dokter. Nah, jadi gini, Dokter. Maksudnya bagaimana caranya kita mengurangi merokok itu nggak susah, Dokter. Jadi di sekeliling itu ya begitulah. Apa lagi zamannya yang rokok itu macam-macam, Dokter. Jadi maafin juga. Di sini kan anak sekolah SMP, SMA sudah sekolah tuh sambil merokok. Nah, itu jadi di hukumnya kalau ketahuan gini aja, tapi udah ketahuan ya biasa aja. Kalau ketahuan baru dihukum sampai sekolahan. Nah, sekarang malah puter itu, nah, bocah merokok ya sekolah-sekolah itu apa ini macam-macam. Yang ditanyakan ini, Dokter, caranya mengurangi merokok, Dokter, susah. Gimana saya bisa mengurangi merokok, Dokter? Nah, itu aja. Makasih, Pak Fadli.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik nih datang dari Pak Masri, cara mengurangi merokok katanya, Bu Dokter. Mungkin ada tips dan trik kira-kira, Bu Dokter, silakan.
0: Mungkin ini memang pertanyaan yang sedikit klasik mungkin untuk orang-orang yang merokok gitu ya. Saya nggak bisa, Dok, berhenti merokok. Sebenarnya memang kalau di tempat kita itu ada namanya UBM gitu, upaya berhenti merokok. Bagaimana sih tata cara atau tahapan-tahapan yang bisa dikerjakan seorang perokok itu untuk berhenti merokok? Jadi ada 5 tahap biasanya yang perlu dilakukan gitu. Pertama adalah kita menanyakan dulu bagaimana tingkat rokoknya. Seberapa banyak merokoknya dalam satu hari, kemudian sudah berapa lama. Baru nanti selanjutnya adalah kita memberikan apa bahasanya tuh semacam saran, bahwa sarannya itu adalah bagaimana cara untuk melakukan program tersebut. Baru kita bahasa kami itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh assist, assist tuh artinya kayak seperti semacam memaksa gitu, tetapi sebenarnya bukan assist memaksa. Assist itu kita mengaturkan pola yang harus dilakukan oleh si pasien tersebut untuk berhenti merokoknya. Yang keempat itu adalah assess. Jadi kita menilai tingkat keparahannya. Assess dulu, baru assist, kemudian baru kita arrange, mengaturkan apa tahapannya. Ada tahapan dengan non-farmakologis, ada juga tahapan yang dengan farmakologis. Nah, non-farmakologis ini salah satunya adalah memang niatnya dulu ya, niat dari si perokok tersebut. Ya, karena kalau niatnya nggak ada, dikit-dikit campur sama teman yang lain, ayo ngerokok lagi, ya muncul lagi gitu ya. Nah, kalau niatnya sudah kuat, sudah bulat, kita baru nanti akan tahapan ke yang non-farmakologis dan farmakologis. Kita berikan terapi gitu. Terapinya bisa sebenarnya sekarang juga sudah ada di kayak semacam supermarket gitu ya. Itu nikotin gum.
1: Oh,
0: Okay. Nah, nikotin gum itu semacam permen karet yang digunakan, tetapi memang kita memberikannya itu secara bertahap turun. Memang tidak langsung misalnya 100% diberikan permen tersebut, tidak, tetapi nanti akan kita evaluasi dalam beberapa jangka waktu. Nah, alhamdulillahnya ada beberapa pasien yang memang sudah menggunakan dan berhasil gitu. Nah, yang lain yang non farmakologis, contohnya misalnya hipnoterapi, ya, akupuntur, ya, itu juga menjadi salah satu terapi yang bisa kita berikan, atau kemudian bisa juga dengan konseling jiwa. Nah, konseling jiwa ini tapi bukan berarti ada gangguan di masalah kejiwaan, ya, itu membangun kepercayaan diri seseorang tersebut untuk bisa berhenti merokok. Jadi memang tahapnya mungkin sulit di awal, karena memang tahap adiksi atau kecanduan dari seseorang yang sudah merokok puluhan tahun itu mendadak diturunkan itu juga tidak baik. Makanya kita secara perlahan bisa mengarrange atau mengaturkan pemberian, misalnya tadi nikotin gum tadi yang kita berikan ke pasien tersebut secara bertahap. Jadi otak yang sudah sedemikian rupa sudah sering terpapar dengan nikotin itu secara perlahan berlangsung menurun.
1: Iya, iya, iya. Karena kalau berhenti secara mendadak itu tadi sangat sulit,
0: ya, adiksi, ya, sulit, ya, tadi, adiksinya, ya, yang sangat sulit.
1: Makanya pentingnya kan menguranginya dulu. Betul. Ya, Dok, ya. Mengurangi sampai nanti berhenti total akhirnya, ya. Ya, tapi ini kembali lagi ke diri masing-masing Karena mungkin sudah tahapan panjangnya kan tidak mau juga akhirnya.
0: Kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak, gitu. Jadi ketika mereka sudah kembali lagi ke lingkungan terutama, kalau lingkungannya juga sama gitu, ya, kebanyakan merokok dan segala macam, untuk keinginan kembali lagi itu besar. Nah, itu yang memang sulit kadang-kadang dilawan oleh orang yang mau berhenti merokok tersebut.
1: Ya, tinggal menguatkan aja lagi nih bagaimana bahasanya itu, menguatkan iman lah, ya, ketika ada di apa, di lingkungan yang mungkin kembali lagi tadi bisa ya menahan lah kalau bisa, ya, tadi, ya, Dok, ya. Baik, menarik. Terima kasih, Bang Masri. Ini ada tanggapan juga dari Mbak Lara tadi yang nanya, beliau tadi, makasih ya Kak atas jawabannya. Alhamdulillah pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jelas. Semoga penjelasan dari Dr. Soraya ini bisa sangat bermanfaat dan menambah wawasan buat pendengar yang sedang mendengarkan siaran Radio Pro 1 Banjarmasin, terutama tentang upaya menjaga kesehatan paru-paru dan melindungi diri kita dari dampak karhut. Oke, lanjut, Dokter, terkait dengan TB tadi, Dokter. Itu bagaimana kaitannya? Karena kan TB ini ada di paru juga, ya, kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah nih, keliru saya nih.
0: Betul. TB, tuberkulosis, ya, itu penyakit infeksi memang, dan yang paling banyak di Indonesia, karena kita kalau tidak salah masih nomor 2 di Indonesia setelah India, pemilik tuberkulosis paling banyak gitu, ya. Apakah tuberkulosis ini juga merupakan salah satu dampak karhut lah? Sebenarnya secara tidak langsung, secara langsung enggak. Tapi secara tidak langsung iya. Artinya secara tidak langsung ini adalah ketika paparan asap, baik itu asap rokok, asap karhut lah, asap yang lain gitu, ya, pembakaran sampah dan lain-lain, mengiritasi masuk ke dalam saluran pernafasan. Saluran pernafasan kita itu akan lebih mudah terinfeksi. Dia akan lebih mudah terkena infeksi dari luar, sehingga infeksinya masuk ke dalam paru. Itu bisa menyebabkan kita bisa terkena TB. Karena mudah nih, dia nggak ada, kalau bahasanya itu ketika kita sehat, ada yang melawan untuk mengeluarkan bakteri yang kita hirup gitu. Seperti contohnya ada silia di dalam saluran pernafasan. Silia tuh kayak rambut di saluran nafas. Jadi ketika kita terhirup oleh sesuatu, harusnya tubuh kita mengeluarkan respon seperti batuk. Nah, ketika silia atau si rambut tersebut itu tidak bergerak dengan mudah karena seringnya terpapar dengan asap tersebut, dia akan menyebabkan malah si bakteri itu masuk dengan mudah ke dalam saluran pernafasan, tidak mengeluarkan malahan, tetapi akan mudah masuk. Nah, ketika bakteri tersebut masuk, barulah muncul yang namanya misalnya tuberkulosis, salah satu contohnya. Daya tahan tubuh pun turut menurun, karena memang sering sekali kejadian itu infeksi yang berulang. Nah, infeksi yang berulang itu memudahkan memang kuman TB untuk masuk. Infeksi yang berulang contohnya tadi, ya, karena memang tadi paparan-paparan, salah satu contohnya ya karhut lah.
1: Jadi tidak hanya sekedar paru yang paling mengancam, kanker paru maksudnya yang paling mengancam, tapi ada potensi juga tadi infeksi, ya. Infeksi tadi, ya, Dok, ya. Baik, satu penelpon sudah berdering di WhatsApp kita, Pak Amrullah di Banjarmasin. Bu Dokter, saya coba sapa lagi. Selamat siang, Pak Amrullah.
3: Selamat siang, Pak
1: Gli
3: dan Bu Dokter.
1: Ya. Ini ya, sebelum siang, lanjut Pak Amrullah nih, beliau ini merupakan orang yang berjibaku juga di lapangan, di posko dapur umum di daerah Golof. Nih tadi beliau baru sampai sana, masih di sana, Pak Amrullah?
3: Lagi OTW.
1: Lagi OTW.
3: Ya, tapi sudah kawan-kawan sudah berjibaku terus nih. Wah. Saya memang ambil bagian dapur aja dulu. Gak anggo apa? Cukup banyak kami ini orangnya 33, jadi anu aplusan gitu, gantian gitu.
1: Baik, silakan.
3: Mudah-mudahan naik karena hutlah ini cepat berlalu gitu.
1: Amin.
3: Gitu. Terkait itu pertanyaan saya ini agak banyakan.
1: Oke.
3: Okay, satu baik. Bu, ini umum dulu. Tape itu yang diisap itu tidak rokok kan? Tape apakah juga bisa menyebabkan penyakit terutama TBC? Yang kedua, memang panik juga kita kalau mengisap apa asap banyak gitu. Itu ya bingung mau kemana, mau kemana, kan kemana-mana ada asap gitu. Itu kalau dari AC ibu bilang tadi baling-balingnya berarti lebih efektif apa nih alat di rumah, kipas angin lebih efektif berarti daripada AC gitu ya. Saya hampir seluruh kamar ruang tamu, kamar tidur, ruang kerja nih ada anu apa kipas angin saya pakai, nggak ada AC gitu. Itu alat ini jadi lebih unggulnya atau ada kipas angin atau AC. Okay. Yang kedua, asupan makanan apa Bu kalau kita mengurangi atau mungkin bisa mencegah atau mungkin menyembuhkan, asupan makanan atau buah apa selama keadaan karhut lain. Terakhir, di posko itu betul kami ini tiga posko Padli. Ada Pengayuan, ada Taman Hutan Raya, kemudian ini kami arah Golep nih, Guntung Damar gitu ya. Itu di posko itu ideal Bu ya, berarti kayak rumah sehat gitu harus ada apa alat oksigen. Yeah. Alat oksigen. Nah, oksigennya ada bisa kita beli Bu yang pribadi yang kecil, ada enggak gitu? Ada enggak gitu dijual di pasaran atau gimana gitu? Pendak untuk kita keluarga aja. Okay. Kalau yang besar kan mahal gitu. Mm-hmm. Terakhir keempat, ketika pulang kerja, terutama relawan-relawan aparat ataupun kita tim kita ini pulang dari bertugas di menghadapi di garis depan api atau si jago merah ini, apakah sebelum untuk kesehatan kita harus menghisap oksigen dulu Bu? Baru normal atau cukup masker yang sudah dipakai nggak perlu ngisap oksigen gitu.
1: Oke. Okay.
3: Aduh banyak banget ya kurang lebihnya.
1: Siap, nanti saya bacakan ulang.
3: Assalamualaikum Pak Li.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Nanti saya bacakan ulang lagi Bu Dokter pertanyaannya. Yeah. Ada lagi sebenarnya pertanyaan Bu Dokter. Ini pertanyaan saya nggak kepake nih jadinya nih ya. Ini dari WhatsApp, ada pesan teks masuk dari 0813-3772 sekian. Halo Kak, saya Imut, mau bertanya untuk kasus kanker paru sendiri, apakah penyebabnya itu karena asap, baik itu asap rokok, asap karhutla, bakaran sampah dan sebagainya, dan apabila seseorang terkena kanker paru apakah bisa sembuh katanya. Kita tampung dulu boleh?
0: Ya, boleh.
1: Kita rehat dulu sejenak Bu Dokter.
0: Boleh,
1: saya
0: boleh.
1: Jadi lupa iklan, padahal ada iklan harusnya kita lewat dulu ya. Pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Versat FM karena informasi dan juga inspirasi.
4: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia.
5: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
6: sebanyak 274 RW
7: tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Cerita Siang Hari edisi Rabu 16 September 2026. Kita masih dengan topik yang sangat menarik, asap karhutla dan ancaman kanker paru. Masih bersama dengan Dr. Soraya Rifani, SPP dari bidang Tobacco Control YKI Kota Banjarmasin. Pertanyaan begitu banyak, Bu Dokter. Saya coba bacain ulang dulu ya. Yang pertama dulu Pak Amrullah dari Banjarmasin, pertanyaan beliau sebenarnya ada 4 sih ya tadi, 5 sebenarnya pertanyaannya ya. Karena tadi yang PEP sama alat itu terpisah tadi saya catatnya. Yang pertama PEP, Dok, ini bisa juga gak sih memberikan dampak katanya buat kanker ataupun juga TB? Saya bacain satu-satu atau mau jawab satu-satu
1: aja dulu ya supaya kita lebih nyaman ya.
0: Yang PEP dulu silahkan, Dok.
1: Kalau vape ini sama sebenarnya prinsipnya ya. Namanya vape itu dia malah logam yang kita bakar gitu. Logam yang kita bakar sehingga dia mengeluarkan asap. Nah, asap itu yang kita hirup. Sebagai misalnya orang yang menggunakan vape gitu ya. Asap itu yang kita hirup. Nah, tadi sama seperti penjelasan sebelumnya, ketika asap itu kita hirup, maka dia akan mengiritasi saluran nafas. Nah, ketika saluran nafas itu teriritasi, maka akan sangat mudah untuk menyebabkan infeksi. Jadi untuk bisa menyebabkan TB secara langsung tidak, tetapi dia akan pasti meningkatkan risiko. Saya akan mungkin berkali-kali bilang pasti akan meningkatkan risiko. Tidak secara langsung, tetapi akan meningkatkan risiko. Sama seperti kejadian kanker paru terkait vape ini. Dia tidak secara langsung, tetapi dia bisa meningkatkan risiko dari seseorang tersebut bisa kena kanker paru. Karena vape itu kadang-kadang ada yang mengandung nikotin, ada yang tidak memang. Kalau pernyataan orang-orang, yang ini nggak ada nikotinnya, Dok, gitu. Jadi aman saja. Sebenarnya bukan hanya nikotin saja yang kita perhatikan di dalam sebuah vape itu, tapi banyak sekali kandungan yang lain. Contohnya ya, saya sebutkan gitu, formaldehid.
0: Ya, betul.
1: Aldehid gitu ya, atau misalnya volatil organic compound. Nah, dua itu saja. Sebenarnya ada 7.000 apa 70.000 kandungan yang di dalam asap rokok maupun vape itu yang terkandung yang bisa menyebabkan kejadian kanker paru. Dua itu saja yang saya sebutkan tadi itu merupakan komponen yang cukup bisa menyebabkan kejadian kanker paru. Dua itu saja tuh baru, belum lagi yang lain-lain gitu ya, bisa menyebabkan A, B, C, D, banyak sekali. Jadi dua itu saja sudah berisiko besar meningkatkan seseorang terkena kanker paru. Jadi kalaupun misalnya ada pertanyaan, ya Dok, saya mau berhenti merokoknya gantinya sama vape, nggak ada beda sebenarnya gitu ya. Mau rokok yang konvensional, mau yang elektronik, itu sama saja. Bisa meningkatkan kejadian infeksi, bisa meningkatkan kejadian risiko kanker paru, bisa
0: juga.
1: Iya, betul.
0: Jadi sama-sama bahaya sebenarnya, betul. Dok ya. Tidak ada yang lebih baik ya, semuanya sama-sama lebih buruk tadi. Betul. Yang berikutnya, Dok, lebih efektif mana antara AC dan juga kipas angin, Dok, katanya tadi. Nah, ini menarik juga nih dibahas nih.
1: Mungkin perbedaan AC dan kipas angin ini adalah tadi ya, tidak ada yang resirkulat kalau misalnya kipas angin yang biasa. Kalau di AC itu resirkulat itu kita memutarkan udara yang hanya memang di dalam ruangan saja yang bisa kita ambil. Tetapi kalau, dan kalau resirkulat itu bisa paling tidak mungkin sedikitlah menyaring partikulat yang memang tidak masuk ke dalam rumah gitu. Tapi kalau kipas angin itu tidak bisa untuk menyaring itu. Kecuali mungkin nih kipas anginnya mau ditambahkan dengan air purifier. Nah, yang bisa menyaring PM-nya tadi, yang partikulat meter yang 2,5. Nah, itu masih mungkin bisa. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan yang mana yang lebih baik, sebenarnya dua-duanya hanya menurunkan risikonya saja.
0: Jadi bukan yang lebih baik banget kipas angin atau AC, gak ada juga ya. Baik, kalau bisa tadi air purifier tadi kalau bisa ditambahin
1: tambahan, betul. Karena kan dia juga bisa mendeteksi tuh ketika misalnya nanti ada PM yang tadi, anggap misalnya PM10, PM2,5, itu dia akan berwarna merah. Jadi kita tahu bahwa oh, ini ternyata ada komponen itu nih di dalam ruangan ini gitu.
0: Betul, baik. Yang berikutnya, Dok, asupan makanan apa yang bisa mencegah atau bahkan menyembuhkan dalam keadaan seperti kabut asap seperti sekarang ini, Dok?
1: Kandungan makanan ya, yang secara langsung sebenarnya nggak ada. Tetapi memang kita membutuhkan asupan-asupan vitamin, buah-buahan itu bisa. Atau misalnya makanan seperti daging merah seperti ayam, daging merah yang sapi, intinya sebenarnya kecukupan protein dan juga buah-buahan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh saja. Tetapi yang secara langsung bisa menghilangkan secara 100% itu memang tidak ada. Kayak wortel atau misalnya jeruk, nah untuk meningkatkan vitamin C, atau misalnya vitamin D bisa juga itu kayak salmon ya, mungkin agak-agak mahal ya, cuman ya beberapa ikan-ikan laut itu tinggi akan vitamin D. Nah vitamin D itu salah satunya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dia juga untuk pasien-pasien yang sudah memiliki kelainan paru atau gangguan paru itu lebih baik.
0: Bisa
1: digunakan.
0: Baik. Terus berikutnya dok, saya lanjut bacakan di posko katanya ada 3 posko, Pengayuan, Tahura, Guntung Damar. Nah, apakah ada oksigen yang bisa dibeli atau kecil? Ini kurang lebih berkaitan sama dok, sama pertanyaan yang selanjutnya tadi. Apakah perlu juga menghirup oksigen dulu katanya sebelum mungkin pulang kerja atau segala macamnya gitu dok?
1: Kalau kita bicaranya ada nggak oksigen yang bisa dibeli? Ada gitu ya, karena memang banyak sekali juga pasien-pasien yang kadang-kadang memang memerlukan oksigen, dia beli untuk di rumah persediaan itu. Biasanya ada yang kontak dihubungi tuh, bisa di entah di rumah sakit atau di area-area Banjarbaru situ, saya lupa namanya. Nah itu bisa, jadi bisa beli yang ukuran tabung yang cuman sepinggang gitu ya, atau misalnya mau yang besar juga bisa, tinggal isi ulang. Tapi tetap kita perlu dulu patokan yang seperti apa sih kita perlu oksigen gitu. Jangan sampai misalnya nggak perlu oksigen ditambahkan oksigen, karena kelebihan oksigen juga tidak baik di tubuh. Terus terkait yang di lapangan ya, apakah misalnya ketika bekerja di lapangan itu harus menghirup oksigen dulu? Ini sebenarnya berkaitannya yang secara langsung berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahannya itu. Nah, kita pun tidak menyarankan gitu masker yang N95 itu dipakai saat mereka misalnya memadamkan kebakaran hutan itu. Karena kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya tidak hanya tadi partikel-partikel saja yang kecil itu saja yang ada, tetapi ada gas di situ. Contohnya gas karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian sulfur dioksida. Kalau gas karbon monoksida itu dia tidak terlihat dan tidak berbau, tetapi dia juga tidak bisa disaring dengan masker itu. Masker N95 itu nggak bisa menyaring. Jadi kalau misalnya memang bekerjanya di lapangan yang memang untuk kebakaran hutan dan lahan, sebaiknya memang memakai masker respiratornya itu yang ada kandungan oksigennya langsung di dalamnya. Jadi pada saat menghadapi itu ya dia tetap menghirup oksigen. Kalau misalnya seperti Bapak tadi bekerjanya di dapur umum gitu ya, yang memang mungkin saja jaraknya agak jauh dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan itu, masker ya yang paling minim kita menyarankan memang masker N95 itu tadi, karena memang partikelnya itu yang kita harapkan untuk bisa tersaring. Walaupun masih ada kemungkinan bisa terhirup juga yang tadi, gas-gas yang berbahaya tadi, risikonya juga cukup besar.
0: Baik. Oke, cukup untuk pertanyaan Pak Amrullah. Lanjut tadi dari Imut, nama penanya tadi. Untuk kasus kanker paru sendiri, apakah penyebabnya itu karena asap kah? Dan yang berikutnya, apakah bisa sembuh katanya tadi dok? Untuk kanker paru ini dok, silakan.
1: Jadi kalau kita bicara kanker paru ya, kanker itu sebenarnya penyebabnya banyak. Ada yang faktor yang bisa diatur dan tidak diatur, bahasanya seperti itu ya. Kalau yang tidak bisa kita atur adalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang paling banyak itu memang laki-laki. Kemudian gen itu ya tadi, misalnya ternyata ada punya riwayat keluarga yang memiliki risiko kanker sudah, itu akan meningkatkan seseorang tersebut bisa menderita kanker paru. Kemudian faktor yang bisa kita cegah adalah contohnya, salah satu contohnya merokok. Ya, merokok itu bisa meningkatkan faktor risiko kanker paru. Kemudian bekerja di suatu tempat yang memang paparan asapnya atau paparan lingkungannya itu berisiko untuk terkena kanker paru. Itu beberapa hal yang memang kadangkala kita sampaikan ke seseorang yang memang bertanya, gimana sih kanker paru itu bisa terjadi. Jadi bukan hanya asap saja penyebabnya, tapi banyak penyebab. Ada faktor pribadinya, bahasanya dari hostnya atau dari si pasien itu sendiri, bahwa ada genetiknya, kemudian ada jenis kelamin yang memang tidak bisa kita atur gitu ya. Selain itu adalah ada faktor dari luar yang bisa menyebabkan hal tersebut. Asap itu contohnya asap apa saja banyak ya, asap rokok, asap kendaraan ya, polusi. Kemudian asap bakar sampah. Asap karhutla bisa nggak? Bisa saja, tetapi dia meningkatkan risikonya berkali-kali lipat. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kanker paru itu bisa disembuhkan? Kalau kita bicaranya kanker, memang kanker ini adalah suatu penyakit yang memang cukup pintar gitu ya. Cukup pintar dalam artian seperti ini, kanker itu bisa kita obati dengan beberapa macam cara contohnya ya. Misalnya kalau kita bicara di medis tuh ada operasi atau pembedahan, kemudian ada kemoterapi dengan menggunakan obat-obatan, baik yang kemoterapinya infus atau misalnya obat minum gitu, yang kita bicaranya targeted terapi, atau ada lagi radioterapi di sinar, nah, atau ada lagi imunoterapi namanya. Imunoterapi itu diberikan semacam obat suntikan juga, tetapi kadang-kadang bisa berbarengan dengan obat kemoterapi yang biasa, jadi double gitu ya. Kalau kita bicaranya sudah kita cegah nih, misalnya si kanker tersebut kita obati dengan kemoterapi, dengan satu obat, dia akan mencari tempat yang lain untuk menyebar atau bertumbuh lagi yang baru. Ya, jadi kalau kita bicaranya apakah bisa sembuh, mungkin bahasanya itu dia mengecil. Ya, tetapi dia bisa berkembang kembali. Nah, bahasanya mungkin seperti itu yang mudahnya ya. Jadi biasanya kalau kita bicaranya kanker ini memang sulit untuk penjelasan terhadap pasien maupun keluarga. Tetapi bagaimana cara kita selain obat-obatan atau misalnya bantuan yang lain, itu adalah terapi support, baik dari keluarga maupun dari tim-tim baik medis dan lain-lain.
0: Atau bahkan dari masyarakat juga, dok. Supportnya juga. Dengar-dengar YKI ada mengadakan juga untuk bantuan bagi para penyintas kanker ya, dok. Apalagi terdampak karhutla ini, penyintas kanker lumayan.
1: Kadangkala memang salah satu faktor risiko pasien-pasien yang dengan kanker ini akan sangat mudah terinfeksi kan tadi ya, contohnya ya banyak-banyak infeksi, dan mereka itu dengan daya tahan tubuh yang rendah gitu, bukan daya tahan tubuh yang kuat seperti dulu. Jadi memang YKI dengan berbagai cara kita mengusahakan untuk bagaimana kita memberikan support yang cukup baik untuk para penyintas kanker.
0: Dengan salah satunya juga bisa masyarakat berdonasi juga ya, bisa, kalau tidak salah ya.
1: Boleh nanti di follow aja sekalian nanti di Instagramnya ya, di yki.banjarmasin.
0: Yes, jadi di situ nanti ada juga para penyintas kanker mendapatkan juga uluran tangan tadi ya. Anda masyarakat pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin juga bisa sama-sama bahu-membahu, ibaratnya tadi kata dokter juga, tidak ada yang menyalahkan, tapi kita sama-sama bahu-membahu kalau bisa meringankan beban ataupun juga hal-hal lainnya yang di luar sana. Ini bisa kita kurangi dengan caranya berdonasi. Bisa Anda cek di Instagramnya yki.banjarmasin. Ada juga gerakan cerdik tadi ya, yang namanya itu cerdik, cegah kanker ya.
1: Cerdik tuh punya kepanjangannya, ada kepanjangannya sebenarnya. Cerdik itu C-nya itu cek kesehatan berkala, kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok, kemudian R-nya itu rajin aktivitas fisik, misalnya contohnya olahraga gitu ya. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang dengan asupan nutrisi yang baik, jelas. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup, dan K-nya itu kelola stres. Nah, itu beberapa mungkin tagline kita gitu, bahwa kalau kita bisa mencoba untuk mengenali kanker itu dengan cara-cara yang seperti ini, itu mungkin bisa kita cegah.
0: Yes, betul. Dari mulai sekarang bisa kita cegah tanpa perlu kita banyak mengeluarkan sesuatu lah ya, kalau bisa ya. Kalau bisa kita hidup dengan tenang lah ya, kalau bisa ya, Bu Dokter ya. Baik, terakhir banget, dok, sebelum kita closing, mungkin ada pesan penting bagi pendengar pemirsa yang mungkin merasa dirinya baik-baik aja, padahal dia perokok, padahal dia mungkin yang membantu menyebarkan asap gitu ya, dok. Nah, ada pesan apa kepada masyarakat pendengar dan pemirsa di luar sana?
1: Untuk pesan mungkin yang sebaiknya kita lakukan adalah jangan lebih memperberat kondisi ini. Contohnya misalnya jangan merokok, jangan membakar sampah, ya baik di luar rumah gitu, karena itu juga akan menambah. kalaupun memang sudah merokok juga, kalau bisa berhenti, berhenti. Karena itu merupakan salah satu kunci menjaga diri kita pribadi dan juga menjaga lingkungan kita. Kalau sudah memiliki keluhan, baik keluhan respirasi, contohnya misalnya batuk, batuk yang memang tidak berhenti, batuk yang lama, batuk dengan darah, nyeri dada, atau misalnya nyeri kepala yang tidak berhenti, segera periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang paling bisa ya.
0: Oke, paling tidak vaskes pertama silakan didatangi dulu ya. Atau fasilitas terdekat juga tadi ya. Baik, luar biasa, terima kasih. Padahal banyak banget penelpon yang pengen gabung lagi sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan durasi, saya mohon maaf dulu buat pendengar pemirsa yang pengen gabung. Mudah-mudahan di next bulan atau bulan berikutnya kita bisa kolaborasi dengan YKI lagi ya. Atau bahkan lebih luas lagi kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk sama-sama mengedukasi kepada masyarakat kita tentang dunia kesehatan. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter sudah mampir ke studio kita. Mudah-mudahan selalu sehat Bu Dokter ya.
1: Amin, mudah-mudahan sehat juga untuk Mas Padli dan kawan-kawan ya.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih pendengar dan pemirsa sampai di sini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Rong satu. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
5: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
6: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
7: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
8: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
9: Sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
10: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
6: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
11: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
12: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
13: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Dan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Round 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Benua Siang di siang hari ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Hari ketiga evakuasi KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Pemko Banjarmasin terus memberikan dukungan penanganan. Setidaknya 87 korban sudah mendapatkan pelayanan medis. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Hingga hari ketiga evakuasi KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Pemko Banjarmasin terus melakukan dukungan penanganan. Sebanyak 22 korban selamat kembali tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin kemarin. Kedatangan mereka menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga hari ketiga menjadi 114 orang. Dari jumlah tersebut, 6 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 108 lainnya berhasil diselamatkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, Pemko Banjarmasin sejak awal telah menempatkan penanganan korban yang tiba di darat sebagai salah satu prioritas. Proses evakuasi 22 korban tersebut berlangsung secara bertahap. Sebelumnya para korban ditemukan dan diselamatkan KM Cahaya Bahari Jaya. Namun pemindahan korban sempat tertunda karena gelombang tinggi dan kondisi laut yang belum memungkinkan untuk dilakukan transfer. Setelah situasi dinilai memungkinkan, 22 korban dipindahkan menggunakan RHIB menuju KRI Nala 363. Selanjutnya korban ditransfer ke Kalkumai untuk dibawa menuju Banjarmasin.
2: Jadi dari semua korban yang berhasil dievakuasi dari awal sampai akhir hari ketiga hari ini, berjumlah 114, yang meninggal dunia itu ada 6 orang, kemudian ada 108 orang yang alhamdulillah sehat, yang mudah-mudahan bisa bertahan. Dan ini semua kita masih menunggu sekitar 130 korban lagi.
1: Begitu tiba di Pelabuhan Trisakti, seluruh korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemko Banjarmasin telah menyiagakan tim medis untuk memastikan kondisi korban sebelum mendapatkan penanganan lanjutan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Bandiah Ma'rifah, mengatakan, hingga saat ini sebanyak 87 korban telah mendapatkan pelayanan medis, 68 orang dalam kondisi stabil, 15 orang menjalani rujukan dan observasi, 2 orang dalam kondisi gawat darurat, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang masih dalam proses identifikasi. Selain menyiagakan tenaga medis, pemerintah Kota Banjarmasin juga mengkoordinasikan sejumlah rumah sakit sebagai fasilitas rujukan bagi korban yang membutuhkan penanganan lanjutan.
3: Untuk Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sudah melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Trisakti untuk memberikan posko atau memberikan tim pelayanan posko kesehatan yang ada di pelabuhan ini. Jadi kita bekerja sama dengan BKK menurunkan awalnya kita menurunkan 10 tim puskesmas, di mana dengan estimasi kedatangan saat itu adalah sekitar 100 orang.
1: Sementara itu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung hingga hari ketiga. Sekitar 129 korban masih dalam pencarian. Sebagian korban diduga masih berada di dalam kapal yang tenggelam dan tim SAR tengah mempersiapkan operasi penyelaman untuk memperluas pencarian di lokasi kecelakaan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Dukungan berbagai pihak memperkuat operasi pencarian, termasuk pengerahan personel dan sarana untuk membantu evakuasi korban. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan karena kontribusi tim yang luar biasa.
5: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa memasuki hari ketiga pada Selasa 15 September 2026. Setelah sempat terkendala cuaca pada hari sebelumnya, tim gabungan kembali mengoptimalkan upaya evakuasi dengan dukungan berbagai pihak. Kondisi cuaca menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan operasi di lokasi kejadian. Tim di lapangan terus menyesuaikan pola pencarian dan evakuasi dengan situasi perairan untuk memastikan operasi tetap aman dan efektif. Dukungan terhadap operasi juga diberikan PT Indonesia Multifurfos Terminal Adaro melalui pengerahan personil dan sarana pendukung. Dukungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kolaborasi bersama Lanal Banjarmasin dan unsur terkait lainnya. PT Indonesia Multifurfos Terminal Adaro, Septian Beni Ajahri, mengatakan pelaksanaan evakuasi pada hari ketiga berjalan lancar. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan kontribusi seluruh tim yang terlibat.
4: Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan karena kontribusi tim yang luar begitu biasa dari tim MPT dan Lanal Banjarmasin juga begitu ada. Tadi jam 7 Pak, 7 pagi di KRI Nala 363. Kita evakuasi menggunakan 2 speedboat. Untuk gelombang alhamdulillah aman Pak. Kita evakuasi 22 korban Pak.
5: Sebanyak 22 korban berhasil dievakuasi melalui operasi tersebut dan seluruh dalam kondisi selamat. Evakuasi dilakukan secara bersama dengan mengedepankan koordinasi antara pihak selama proses berlangsung. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera. Beberapa korban sudah ditemukan.
5: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh unsur dapat semakin memperkuat operasi hingga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat ditemukan. Penanganan selanjutnya juga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan korban. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK Universitas Lambung Mangkurat ULM membuka posko pemeriksaan kesehatan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Posko tersebut disiapkan bagi keluarga korban yang masih menanti kepastian kabar sanak saudaranya. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kalau hari pertama ini kebetulan yang kami dapatkan tuh tensinya cukup tinggi dari orang-orang, terutama karena
2: puluhan keluarga korban KN Virgo Transport 8 yang masih menunggu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dari kondisi kesehatan mereka yang sudah menunggu selama beberapa hari terakhir. Menyikapi hal tersebut, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat membuka posko pemeriksaan kesehatan gratis. Anggota Divisi Pengabdian Masyarakat Tim Bantuan Medis Kalamus Skiptorius Alicia Kimora menyebut posko ini menyediakan pemeriksaan kesehatan dasar hingga obat-obatan bagi keluarga korban.
1: Kalau hari pertama ini kebetulan yang kami dapatkan tuh tensinya cukup tinggi dari orang-orang, terutama karena jarang tidur, yang susah untuk tidur gitu. Terus kebanyakan itu asam lambung naik dan juga daya tahan tubuh yang kurang, jadi kami berikan vitamin C gitu.
2: Puluhan keluarga korban yang masih menunggu pun memanfaatkan posko ini untuk memeriksakan kesehatan mereka. Salah satunya Tania, keluarga korban yang mulai mengeluhkan adanya gangguan kesehatan.
3: Untuk saya keluhan pusing, mual, karena udah 3 hari di sini kan kurang tidur, tidur nggak nyenyak, makan pun nggak teratur, karena saya di sini ada yang ditunggu kan. Yang saya tunggu itu keluarga saya, korban tenggelamnya kapal Virgo. Gitu.
2: Sementara itu, hingga hari ketiga operasi SAR Nasional, sebanyak 114 korban telah dievakuasi ke Banjarmasin. Dengan rincian 108 korban selamat dan 6 orang korban meninggal dunia telah diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan periode kedua resmi dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama BNPB tetap menyiagakan satu pesawat di Bandara Syamsuddin Noor untuk mengantisipasi munculnya awan potensial yang dapat disemai. Berikut laporan Diki Monadi.
4: Untuk OMC, per tanggal 13 September memang sudah berakhir.
5: Operasi modifikasi cuaca atau OMC periode kedua di Kalimantan Selatan berakhir pada 13 September 2026. OMC yang sebelumnya juga dilaksanakan pada Juli ini dihentikan sementara karena selama 3 hari sejak 11 hingga 13 September tidak ditemukan awan potensial untuk dilakukan penyemaian. Meski OMC dihentikan, pemerintah Provinsi Kalsel bersama BNPB tetap menyiagakan satu pesawat lengkap dengan bahan dan personil di Bandara Syamsuddin Noor. Kasubbit Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila dalam beberapa pekan ke depan kembali muncul awan potensial sehingga operasi modifikasi cuaca dapat segera dilaksanakan. Sementara itu, penanganan karhutla masih terus dilakukan dengan 3 lokasi menjadi prioritas, yakni Guntung Damar, Hutan Lindung, dan kawasan pengayuan di selatan Bandara Syamsuddin Noor.
4: Untuk OMC, per tanggal 13 September memang sudah berakhir untuk periode kedua ya. Periode pertama kita di bulan Juli, kemudian periode kedua kita di bulan September, berakhir per tanggal 13 September, karena selama 3 hari, dari tanggal 11, 12 sampai 13 kita sudah tidak menemukan lagi awan-awan potensial sehingga dihentikan dulu sementara.
5: Hingga tanggal 13 September tercatat sekitar 3.200 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 21.000 hektare.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan mengapresiasi penghargaan Puskesmas Bati-Bati yang meraih akreditasi paripurna. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sarana-prasarana turut menjadi perhatian guna mendukung layanan kesehatan untuk masyarakat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Puskesmas Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berhasil meraih status akreditasi paripurna atau bintang 5 sebagai bukti komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan primer berkualitas bagi masyarakat. Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan Puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi pasien. Sebagai fasilitas kesehatan yang berada di jalur perlintasan utama Kabupaten Tanah Laut, Puskesmas Bati-Bati terus melakukan pembenahan. Berbagai inovasi pelayanan publik juga dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jian Hanifah, melalui anggotanya Nur Fajri, menilai pencapaian akreditasi paripurna harus terus mendapat dukungan. Menurutnya, kualitas pelayanan perlu diimbangi dengan penguatan sarana-prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2: Puskesmas Bati-Bati ini melayani penduduk kurang lebih 17-18 ribu orang dengan formasi dokter masih 2 orang, yang semestinya 3 orang. Nah, status puskesmasnya sudah paripurna, namun masih banyak peralatan yang harus kita benahi. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa membantu puskesmas Bati-Bati untuk memenuhi standar sarprasnya.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Bati-Bati Definitif Suci Cahyaningrum menyambut positif perhatian dan dukungan yang diberikan Komisi 4 DPRD Kalsel. Ia berharap dengan adanya dukungan dari anggota Dewan, upaya peremajaan gedung dapat segera terrealisasi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.
3: Puskesmas Bati-Bati dikunjungi oleh anggota Dewan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga dengan adanya kunjungan beliau dan Bapak Ibu yang lain dapat membantu kami lah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, yaitu dengan pemenuhan SDM, sarana prasarana, dan mungkin juga dari sisi apa ya Pak, gedung ini Pak lah.
2: Iya, termasuk sapras.
1: Kunjungan Komisi 4 DPRD Kalsel turut diikuti anggota Komisi 4 lainnya, yakni Haja Haryati, Gusti Miftah Kohotimah, Haja Mukaromah, Habib Umar Hasan Ali Basim, dan Habib Umar Asyegaf. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari penguatan sinergi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kita beralih lagi ke informasi seputar KM Virgo Transport 8. Manajemen PT Virgo Transportasi akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan menanggung seluruh biaya penanganan korban. Informasi ini disampaikan Robi Angga.
4: Jadi untuk akomodasi dari semuanya itu kita tanggung sampai...
5: Setelah 3 hari pasca insiden tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, pihak manajemen PT Virgo akhirnya buka suara kepada awak media. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Cabang PT Virgo Banjarmasin Dwi pada saat konferensi pers di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Senin malam. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf serta bela sungkawa dan menegaskan fokus utama perusahaan saat ini adalah penanganan serta evakuasi korban. Selain penanganan korban selamat, pihak manajemen juga memastikan seluruh biaya pemulangan jenazah korban ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan hingga ke kampung halaman.
4: Untuk pemulangan jenazah, kita tanggung sampai berada di kampung halaman. Jadi untuk akomodasi dari semuanya itu kita tanggung sampai kampung halaman. Akomodasi dari mulai dari packing dan lain-lain, kita semuanya sudah ditanggung dari perusahaan. Kita memutuskan untuk korban bisa mendapat penanganan terlebih dahulu. Itu aja sih Mbak. Untuk selanjutnya kami masih belum bisa mengeluarkan statement.
5: Selain jaminan dari pihak perusahaan, PT Jasa Raharja juga memastikan seluruh korban kecelakaan mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan bahwa bantuan diberikan baik bagi korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Bagi korban meninggal dunia itu sebesar 50 juta. Kemudian ditambah ada di extra cover dari Jasa Raharja sebesar 20 juta, jadi totalnya sebanyak 70 juta. Lalu untuk korban luka-luka Ini Jasa Raja menjamin maksimal di biaya perawatan sebesar 20 juta ditambah dengan desa kapal dari Jasa Raja Putra sebesar 10 juta, jadi totalnya sebesar

Kita kami di rri.co.id, aplikasi RRI News dan RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana,

0: apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,61 FM, kala informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar, apa kabarnya? Kita kembali berjumpa lagi di Blantika Musik Karya Indonesia. Hadir lagi hari ini setelah kemarin kita gabung ke Jakarta. Hari ini kita akan seru-seruan lagi ya di sesi pilih-pilih lagu. Buat Anda yang pengen milih lagu, silakan Anda bisa bergabung di beberapa line telepon yang kami sediakan di 0511-3251562, 0811-40976, 0811-5111410. Kita terima dulu penelpon pertama kita. Selamat siang, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mr. Hendy. Langsung membuka lawang hari ini.
1: Iya, menagih utang di malam.
0: Oh gitu ya, malam tadi aduh lu orang bang lah.
1: Aduh, cuma kan ganjil genapnya salah waktu di malam.
0: Oh iya, oh maksudnya lagi, oh paham, aduh ya Jepang. Eh ya nah, aja lagu apa pian handak lu nah.
1: Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia Merdeka.
0: Oh masih handak lagu itu rupanya.
1: Sampai dapet.
0: Baiklah, baiklah, kita siapkan dulu lagunya. Dari Triad atau Dewa 19 ya, itu lupa saya tuh.
1: Dewa kayaknya.
0: Apa?
1: Dewa.
0: Dewa rasanya lo?
1: Dewa.
0: Atau Triad? Oke, ah iya betul, Dewa 19. Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, Han, panjang benar. Ada, siap nanti kita putarkan. Salamnya dulu silahkan, buat siapa aja.
1: Berat
0: sama cepat
1: nih, sambil
0: lah mau lah MBG nah. Apa mau lah MBG?
1: Apanya MBG yang dulu nih? Penuh, pokoknya kalian dapat itu.
0: Oke, kirim-kiriminnya ke sini ya kalau bisa ya.
1: Iya, satu aja lah.
0: Satu aja kak kawannya.
1: Yang ini
0: udah. Aja, kesan dulu aja berarti lah kira-kira.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendy yang sudah nagih janjinya. Aduh. Besok kalau saya dinas gak bisa lagi ya Bang Hendy ya. Oh, tapi besok, waduh saya dinas subuh ternyata. Ya, gak jadi lagi deh. Oke, kita ke berikutnya. Ini ada dari Natuna hadir Bang dari Putra Kelana. Halo, Mama Alfi, nanti kita bacakan Mama Alfi lagunya ya. Kita ke 562 lagi yang sudah bergabung. Selamat siang Belari Indonesia.
2: Selamat siang Belari Indonesia.
0: Asik, Pak Ramli. Sehat kabarnya Pak Ramli?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mas. Alhamdulillah sehat. Biasanya nih di TikTok gabung nih, ini kada dulu?
2: Amal ada bepaket lagi nalakannya, Mas.
0: Ada bepaket lagi lah. Aiyah, tapi pulsa ada lah, tapi nyala.
2: Ini mah pulsa ada sebulanan, Mas.
0: Uma. Ayolah, mantap juga, pian nih.
2: Cuma, kada kamu masuk aja, Mas.
0: Malam tadi gini kada tambus juga, pian nyala.
2: Ada kalau taruh sana apa dia?
0: Iya am, kada apa?
2: Kada bling kalau nih.
0: Asli, WA nih banyak. Abis itu yang di telepon biasa banyak juga nang masuk.
2: Abis kada bawa WA lagi mah kok.
0: Oh iya, WA pian kada lagi lah, bujur. Aja. Yang penting kau aja masuk dulu.
2: Beringkas saja kita lah. Lagunya apa, Pak Le?
0: Lagunya nih ulun bacakan dulu. Ada dari Tip X karena patah hati. Ipang dengan Mutiara, Nika Ardila, Aku Tak Akan Bersuara.
2: Apa minta Ipang aja dah.
0: Oke, Mutiara ya.
2: Minta bungkusakan.
0: Siap, karetnya kah berapa kira-kira? Mau pedas atau manis kira-kira nih bungkusnya?
2: Oke. Okay. Aja pedas manis aja.
0: Pedas manis aja lah. Baik, lagunya kita siapakan dulu lah. Salamnya dulu.
2: Nah, salamnya gesan samuanya aja nang di persapa ya Allah di TikTok okay. Berataan nah di grup.
0: Siap, baik. Ya.
2: Oke. Buat Pak Le, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, nge, berdelan dulu.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mama Alfi requestnya lagu Nika Ardila. Kita siapin dulu buatnya Nika Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Tandanya, lagunya udah habis berarti di jam saya. Saya mohon maaf banget, habis ini yang saya terima, mohon maaf banget nih. Gak ada ya, pilih lagu lagi ya. Nanti habis ini sama Mada aja ya. Habis ini sama Mada yang pengen gabung, silakan masih ada kesempatan lagi ya. Oke, habis ini saya terima teleponnya. Tapi buat salam-salam aja sama ikutan lagunya gak apa-apa ya. Buat yang pengen gabung di 976 ada yang gabung ini. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Iya, terputus. Saya bilang tadi itu langsung pada-padanya gak mau ya. Oke, gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi ya. 562 sudah yang bergabung. Selamat. Waduh, keputus lagi. Oke, biar makin panas saya bacain dulu deh lagu-lagunya ya. Ini ada Dewa 19, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, Ipang Mutiara. Ada Nika Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Ini tiga lagu yang kita putarkan ya. Dan pastinya bisa Anda pilih juga. Selamat siang Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Mai. Alhamdulillah.
3: Apa kabar?
0: Sehat. Pian kayak apa kabarnya?
3: Baik, lagi kepanasan.
0: Lagi kepanasan. Aduh, aduh.
3: Lagunya lagu Nike Ardila.
0: Nike Ardila aja ya, siap. Buat siapa salamnya silakan?
3: Buat Berika, Mawar, Putri.
0: Oke.
3: Bang Ojan. Mbak Usin.
0: Baik.
3: Sehat.
0: Oke.
3: Buat semuanya aja, salam sehat.
0: Oke deh,
3: Mas
0: siap.
3: Andi sama keluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Baik,
3: terima
0: siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Maimunah. Satu lagi boleh penutup kita? Di 562. Oh, sayang sekali tidak beruntung Anda yang di 562. Enggak apa-apa, boleh dicoba aja lagi nanti ya. Oke, Pangeran Mataram request lagu apa nih? Oh enggak ya, cuma ngasih react aja ya di WA. Oke, tandanya kita puterin dulu dua lagu dulu untuk Anda. Dewa 19, perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Dan juga ada Ipang dengan Mutiara. Dan habis ini kita akan terima telepon lagi. Tapi sekali lagi, Fadli mohon maaf banget. Kita cuma bisa terima salam-salam aja ya, karena lagunya udah habis dipilih. Karena durasi saya singkat sekali, selama 30 menit aja nemenin Anda. Habis ini ada Mada, jangan khawatir. Buat yang ketinggalan di jam saya, habis ini bisa gabung lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosato FM

jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Oke, kita kembali lagi di Belantika Musik Karya Indonesia. Satu lagu penutup dari Nekarila nanti kita akan putarkan. Dan kita akan terima telepon. Tapi sekali lagi terima telepon ini cuma salam-salam aja karena terbatasnya durasi. Ya mohon maaf banget nih. Oke, kita coba sapa dulu yang di 562. Selamat siang, Belar Indonesia.
1: Assalamualaikum Mas Pak.
0: Waalaikumsalam Abah Tiara. Akhirnya bisa masuk juga Abah Tiara kita ini.
1: Ano malam tadi ramenya, ano kayak
0: masuk. Asli, nang lawas benar kada masuk tuh, nah kayak obet tiba-tiba masuk kan, kayak apalagi pian.
1: Ano hati, ano bang Mihat itu memantau masakam.
0: Iya makanya, bang Mihat nih pulang. Ah, nih alhamdulillah mulai bemunculan pulang, bang Matnur mulai bebulik pulang ya kalau lah. Alhamdulillah, bagi metan jarang tuh. Yang lawas bahari kada muncul ya kalau. Nah, alhamdulillah tambusan sedek.
1: Iya. Pian kayak apa? Kabarnya Mas Pat.
0: Ulun kabar sehat, alhamdulillah. Pian sendiri bang, kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga, tapi ada anak-anak kabut-kabut asap sedikit di sini.
0: Jar Lembagawati tadi mulai pulang lah, ada pinanya jar?
1: Anu liburan karena kan sekolah 3 hari pulang lah mulai hari nih.
0: Oh, anu PJJ nih lah jar orang tuh sambatannya lah.
1: Iya, kuliahan jarak jauh.
0: Mudah-mudahan aman terkendali aja pokoknya Gesan Tanjung dan sekitarnya ya kalau lah. Insyaallah. Iya. Lagunya nih empat orang aja kada papakah kira-kira.
1: Iya, ikutan aja anu Mas Pak.
0: Munnya di sesi ulun seini aja lagunya ulun. Dikit benar ulun di sesi pertama nih pian. Salamnya dulu deh Gerson, siapa aja silakan.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja. Salam kompak, salam sehat berkataan. Mudahan kesehatan saja kata berkataan.
0: Baik, siap.
1: Iya, buat Mas Pak selalu sehat dan sukses.
0: Amin, rabbal alamin. Nggih, siap.
1: Semangat bertugas, Pak.
0: Oke, siap. Nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Tiara ya yang sudah monitor kita ya alhamdulillah. Oke, baik. Habis ini ada Mada, jadi buat Anda yang mungkin terlewatkan di jamnya saya. Habis ini ada Mada ya, jadi jangan kemana-mana. Buat yang mau gabung silahkan nanti gabung di jamnya Mada aja ya. Saya nanti tunggu dulu, saya mau balik dulu sebentar. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dulu pendengar update terkait dengan pencarian KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak ya di perairan Laut Jawa. Di mana memasuki hari keempat pencarian KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah benda yang ditemukan di lokasi kejadian. Dan termasuk life raft dan juga life jacket. Dan nantinya ini akan disampaikan bersama rekan saya, ada Rizky Wahyudi sebelumnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, Yudi silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, Padli dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Adapun memasuki hari keempat, operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, di mana tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban maupun benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Mana sejumlah temuan di lokasi kejadian pada hari ini langsung dievakuasi untuk mendukung pencarian dan penanganan. Dalam hal ini, Kepala Basarnas Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan tim menemukan life raft and life jacket yang diduga berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Temuan ini ditemukan oleh KRI I. Gusti Ngurah Rai yang turut terlibat dalam operasi SAR tersebut. Beliau juga mengatakan setiap benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan dan ditemukan di lokasi pencarian perlu segera dievakuasi. Menurutnya langkah ini dilakukan agar benda yang sama tidak kembali ditemukan dan dicatat sebagai temuan baru oleh tim pada waktu berbeda. Adapun jika benda dibiarkan tetap berada di laut, ada kemungkinan ditemukan oleh tim berikutnya sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam melakukan pendataan hasil pencarian tersebut. Dengan mengevakuasi setiap temuan, jumlah benda di sekitar lokasi kejadian secara bertahap pendengar dapat dikurangi. Dan demikian, tim SAR dapat lebih fokus mengidentifikasi temuan yang berkaitan langsung dengan korban maupun kondisi penumpang KM Virgo Transport 8. Dan pendengar juga dapat disampaikan, adapun untuk total penumpang sendiri dalam KM Virgo Transport 8 ada 243 orang yang mana berhasil dievakuasi, tercatat 114 orang. Untuk korban selamat ada 108 orang, sementara untuk korban yang meninggal dunia ada 6 orang dan 129 orang dalam proses pencarian. Baik Padli dan juga pendengar dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih Yudi dan kita tunggu lagi update-nya terkait dengan pencarian KM Virgo Transport 8. Dan selamat kembali bertugas Yudi, mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pendengar, update dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin bersama rekan saya Rizky Wahyudi. Dan nantinya kita akan update juga bagaimana situasi terkini dari lapangan terkait dengan pencarian KM Virgo Transport 8. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih. Dan sampai di sini saya Fadli menemani Anda. Habis ini ada Yaumil Made yang akan menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Kita juga nantikan update terbaru terkait dengan KM Virgo Transport 8. Mudah-mudahan para korban segera ketemu, disampaikan juga pendengar kita dari akun Toyota Banjarbaru ya. Dan terima kasih banyak juga yang sudah mendoakan. Mudah-mudahan kita harapkan hasil yang terbaik pastinya untuk para relawan dan juga korban-korban dari KM Virgo Transport 8 ini. Selamat siang, sampai jumpa dan terima kasih.
4: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
2: Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang infeksi HIV. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menurut World Health Organization WHO, vaksin HPV dapat telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi terkait penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Dengan demikian, vaksin HPV sebabkan HIV adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Prosetu Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya jam 18.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo, halo, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wabuhan pian seberatan. Mudah-mudahan baik ya. Kita ketemu lagi sama Mada di Banjarmasin sore. Edisi hari ini hari Rabu 16 September 2026. Izin follow kakak. Boleh banget di follow, silakan ya. Ada yang mengira Mada itu nama samaran ya. Bahwa timang enggak, Mada itu nama asli ya. Nama panjangnya adalah titik titik titik Mada titik titik titik. Itu namanya ya. Kenapa sih enggak disebutin aja, enggak dulu lah ya, nanti aja sebutin nama aslinya. Oke, mendengar, kita akan bersama Anda sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi sama Bang Padli ya, belar ya setengah jam akhirnya di Banjarmasin sore. Boleh satu jam full sama Mada ya, sampai di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Kita langsung aja terimakan yang mau request, boleh di nomor seluler kita 0511-325-1562 atau juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-410 ya. Oke, sebentar, yang di TikTok nanti kita bacain lagi komentarnya ya. Jangan kemana-mana dulu ya, 562. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Sore,
0: apa kabar Abang Ozan?
1: Baik
0: ya. Kenapa kayak nggak semangat gitu ya Bang ya?
1: Tambahannya.
0: Ah, ada apa Jar?
1: Nur Khalifah.
0: Ah, jadi Yaumil Mada Nur Khalifah. Itu nama aslinya. Itu dijawabin sama pendengar saya ya.
1: Lain Nur Jana.
0: Lain Nur Jana, Nur Khalifah ya. Kok Nur Jana tuh siapa, Bang? Siapa Nur Jana, Bang? Oh, itu Ike Nur Jana. Lain pulang Bang Ozana. Ih, kayak apa nah anu kabar Martapura mendung kah hari ini? Lagi panas ya. Tadi Mada hanyar belik dari Banjarbaru Bang.
1: Iya.
0: Ih, kan sampai Martapura Bang tapi.
1: Alhamdulillah selamat ya.
0: Alhamdulillah selamat, walaupun di jalan juga melihat kebakaran tadi di Pal 17 kan, pian lahan pulang terbakar.
1: Kita jam berapa ya tadi? Jam 9
0: kan? Iya, ada juga pagi tadi lah. Nah, tadi hanyar siang tadi pulang ulun melihat, ya Allah, hai Han. Ada aja, sabarai sudah ya kalau lah. Mudah-mudahan kita nih selalu disabarakan. Ujar orang di media sosial tuh Bang Ozanai, masuk surga jalur WNI Jar. Bisa lah kayak itu yo. Sabar lah, amin. Bang Ozan, lagunya dulu anak apa pian sore hari ini? Ada Tersanjung, BCL, Biarlah Sendiri, Rio Febrian, Abrakadabra, She, Float Pulang, Tipe X Karena Patah Hati, Janji Setia, Tiara Andini, Maya Ingat Kamu, atau Cantik Eklat Story. Mau yang mana? Mana? Yang mana? Hah?
1: BCL
0: ya, Tersanjung, asik. Lagi tersanjung kenapa Bang?
1: Suara Mada.
0: Asik, alhamdulillah. Oke deh kalau gitu salam-salam Bang Ojan buat siapa? Lo siapa?
1: Sepupuku ada ya.
0: Oh, mirip sepupuku pian, ada suara kayak ini juga. Malah kasih tamuakan lu di sini nah.
1: Ada wajahnya sama aja mirip.
0: Oh, wajahnya mirip kebeh. Kira-kira tuh kembar lu nomor berapa tuh lah?
1: Madai sudah meninggal 2 tahun yang lalu.
0: Ah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta maaf ulun Bang Ojan.
1: Ada apa-apa dong.
0: Ya Allah turut berduka cita. Umuran ulun kah, Bang?
1: Sekitar 25-an.
0: Oh, di atas Mada berarti lah. Ya Allah, garing kah apa sih, Den?
1: Covid loh kemarin tuh.
0: Oh, innalillahi.
1: Dua kali kena malam.
0: Ya Allah, aja mudah-mudahan.
1: Sama aku kena juga
0: mampu. Iya, sama sih kita juga ya, alumni namanya ya. Tapi kita doakan yang mudah-mudahan sidin ya, kalau dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Iya. Oke deh kalau gitu Bang Ojan, makasih banyak ya.
1: Iya,
0: terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ozan di Martapura ya. Her voice is very beautiful and spoiled. Apa tuh? Artikan Bang. Darinya galau, ada yang ngomen di TikTok soalnya ya. Kita mau ke WhatsApp dulu deh. Ada siapa di WhatsApp nih? Ada Bang Eza. Assalamualaikum Bang Eza.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Udah lama kita tidak bersua. Kabar gimana, Stambul?
2: Mendung.
0: Ah, mendung. Kalau ada hujan kah sudah, Stambul?
2: Belum.
0: Iya, sama aja sekalinya lah. Mudah-mudahan
2: sabaran
0: aja gitu ya.
2: Iya, mudah-mudahan kita bisa sehat aja, Mada.
0: Amin. Pian juga Mama sehat aja kalau Mama.
2: Alhamdulillah sehat aja om, di rumahnya kado wani keluar.
0: Jangan keluar-keluar, ii bilangnya kada tapi penting benar.
2: Yakin aja dah.
0: Insya Allah ya, kalau lah bagi saya lagunya dulu mau apa?
2: Yakin aja maksud turun.
0: Siap amin. Lagunya dulu Bang Eza mau apa?
2: Tadi yakin aja sudahkah?
0: Mana yakin aja? Yakin raja. Ada.
2: Raja
0: Eza. Oh, baguslah Raja Eza.
2: Astagfirullah. Siap ki. Kuguyangan kena. Kuguyangan kena. Jadi raja kenanya.
0: Jadi raja kena.
2: Oh, ada paham kena siapa nih?
0: Malam kaina habis ulun siapa yuk hadang lah. Ibu Niar mau gak ada salah lah. Hari ini hari apa yuk? Rabu.
2: Oh, Bu Niar.
0: Hari Rabu loh. Ibu Jerai, Bu Niar.
2: Ibu Niar lah.
0: Ibu Niar tuh siapa? Ibu Niar nih siapa jabatannya kalau di dalam kerajaan Abang Eza? Warga biasa.
2: Lain.
0: Apa?
2: Ini sekidi apa namanya?
0: Apa?
2: Ibu mentor.
0: Oh, ibu mentor. Ayo aja. Mungkin cocoknya wakil menteri lah.
2: Ya ada salam bang mama aja yang lagi berabah-abah. Hawanya kadinya panas mada.
0: Bujur, hawanya panas.
2: Batis bakal ngetarus
0: nah. Ayo aja Bang Eza, sabar-sabar lah.
2: Sudah dua kali. Mudah-mudahan kita sehat aja.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan agak ada hujannya nah.
0: Amin.
2: Sabar aja, musibah yang berlalu tetaplah berlalu mada.
0: Siap, sabar kita. Makasih banyak Bang Eza ya, sehat selalu ya.
2: Yo. Iya, mudah-mudahan sehat aja mada.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih
2: Udah
0: banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Eza di Istanbul. Halo dari Deswi Harti 19. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Haja iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga Nanang dari Samarinda. Ya, kayak pernah lihat kakaknya nih. Soalnya lu di mana-mana ada terus ya. Yang lain pada pulang ya kakak Mada. Enggak kok, masih ada kok yang di sini bekerja ya. Tapi Hotimah lagunya tadi ya requestannya duluan ya Mbak Fatimah tadi Khotimah Tak Bola Balik ya, kita akan putarkan setelah berikut ini. Yang masih mau gabung lagi sama Mada, please ditungguin ya, jangan kemana-mana bersama kami tentunya di Prosot RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi Tak Bola Balik dan juga Tersanjung menemani Anda sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ku tersanjung pendengar ya, darinya BCL menemani kita juga di Blaria Indonesia sesi kedua hari ini ya. Udah ada beberapa yang request di TikTok kita, tapi sebelum kita bacain di antaranya yang bisa Anda request, ada Raja Yakin yang belum kita puterin ya, ada Maya Ingat Kamu, sama juga Tulus Teh Hijau ya. Enak nih teh hijau sore-sore sambil teh hijauan, sambil juga ini ya telepon di kita udah mulai banyak berdering. 976. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam. Cil Siti kan nih?
1: Ya.
0: Dari Berbay. Apa kabar Berbay Cil Siti?
1: Baik aja.
0: Baik aja. Cil Siti Bang, kabar baik aja lah.
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagu dulu Cil Siti, enak apa pian sore hari ini, silakan.
1: Maya.
0: Maya Ingat Kamu ya. Ya. Siap. Salam-salam Cil Siti.
1: Sudah kirim rumahnya aja nabun aku lulan nggak dulu loh sudah dia nambah
0: iyalah bujur lah Wulan lah
1: Wulan
0: Wulan mudah-mudahan menelpon habis ini Wulan nah
1: ya
0: aja makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti di Barabai, kok nggak bisa ya di telepon WhatsApp, bentar kalau nggak bisa kita konekin ya. 562 dulu deh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada abang kangen.
2: Di gunung di sana gunung.
0: Cakep.
2: Tengah-tengah adalah tangkapan terahu.
0: Hey, cakep.
2: Masih ke sini bingung di sana bingung.
0: Habis itu pak?
2: Mendengar Gloria Senandung.
0: Apa nyel? Di sini gunung, di sana gunung. Bang Masri, jangan bingung. Nah, pian lah. Bingung banar menelpon ulun nih nanti ya.
2: Nah, makanya masih bingung.
0: Ayo, jangan tapi bingung-bingung. Karena ujar Aldi Taher, bila kita kada anak bingung, itu di surga artinya.
2: Iya, mudah-mudahan kita kada surga merata.
0: Amin, amin, ya. Amin. Lagunya Bang Masri, mau apa dulu sore ini? Silakan.
2: Oh, Kangen Masri.
0: Kangen Masri nggak ada, jangan dicari kalau nggak ada ya, tolong ya. Sama ada dulu nih request

0: penyiarnya. Kalau nggak ada udah pada matiin ya. Penyiarnya meraju jar.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Raja.
0: Raja, Menandai. Yakin ya. Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Tadi lah Acil City.
0: Acil City tadi sudah.
1: Iya, semuanya ada yang mau kemarin kita.
0: Semuanya
1: sudah mulai tol.
0: Oke deh kalau begitu ya. Ya. Terima kasih Bang Masri, sehat selalu ya.
1: Pembacaranya terima kasih.
0: Sama-sama. Amin.
1: Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Masri. Terima kasih. Orang Jorong. Nah, ini sama-sama J juga tapi bukan Jorong tapi Jember. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mbak Rike?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: ada
0: sehat.
2: Pantun.
0: Ay, cakep apa tuh?
2: Naik kuda di jalan lebar.
0: Cakep.
2: Sambil minum es, juga makan kue bolu.
0: Cakep. Halo, halo.
2: Apa kabar, Mbak Mada? Apa kabar?
0: Sehat, terus?
2: Semoga sukses, sehat selalu.
0: Amin. Ini liat catatan gak sih? Mbak Rike liat catatan gak?
2: Ya enggak lah, ya cuma spontanitas kayak gini
0: oh,
2: lah.
0: Oh, pantes agak ngelek ya, agak ngelek dikit.
2: Nah iya, iya kan syairnya kan harus abe-abe itu kalau pantun itu.
0: Betul, iya.
2: Iya.
0: Makasih lah Mbak Rike ya.
2: Naik kuda di jalan lebar, naik kuda di jalan lebar. Minum es, juga makan kue bolu. Mbak Mada, apa kabar? Semoga sukses sehat selalu.
0: Oh, kan, mantap. Makasih loh Barika. Alhamdulillah sehat. Barika juga sama-sama. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, panas banget deh. Kemarin
0: panas,
2: gerimis
0: ya?
2: 5 hari. Oh, iya. Enggak berarti hujan cuma gerimis doang. Hmm. Iya.
0: Itu sehat, gerimis. Gerimis-gerimis apa tuh artinya ya? Gerimis-gerimis mesra
2: gerimis,
0: kali ya.
2: Gerimis-gerimis bunda-bunda. Iya, gerimis manja, gerimis sendu mesra.
0: Iya, mesra deh kalau gitu. Lagunya dulu Mbak Rika apa kabar? Mbak Rika apa kabar? Lagunya mau apa?
2: Lagunya ingat kamu aja deh.
0: Aku mau makan kill ingat kamu asik. Ya ada.
2: Itu aslinya almarhum Dina Mariana itu aslinya.
0: Oh iya.
2: Almarhumah.
0: Terus dinyanyiin sama Maya.
2: Salamnya.
0: Ya.
2: Iya nyanyi ulang sama siapa Maya ya?
0: Maya. Salam buat siapa?
2: Oh Adan Asar Mbak ini. Ya Adan Asar Mbak ini bareng
0: iya,
2: ya ini.
0: Bareng-bareng.
2: Adan Asar.
0: Mada juga bisa masar.
2: Salamnya Mbak Maimuna, tadi sis pertama udah masuk, Mbak Usin, Bu Tri, Mawar, Bu Bambang, Abah Ica, Abah Kalbi, ini Abang Masri barusan, Abang Ojan, Abang Herman, Abang Rasa, semuanya dibungkus soalnya sehat selalu. Mbak Mada juga demikian mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umurnya dan murahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Makasih waktunya.
0: Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget juga Mbak Rike ya di Banjarmasin. Ini yang Mas sudah request sudah pada siapkan lagu-lagunya. Tapi sebelum itu ada Nasar sudah berkumandang ya di menit ke-29 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi kita jeda sejenak. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Persatu Banjarmasin.

0: Halo, halo, hai. Terima kasih pendengar yang masih bergabung sama Mada juga di Belantika Musik Karya Indonesia RRI Pro 1 Banjarmasin. Yang masih mau request lagunya, masih ada waktu 15 menit lagi sebelum nanti kita closing di Belantika Musik Karya sesi untuk hari ini ya. Lagu-lagunya akan kita putar, ada Mai Ingat Kamu, ada Tulus Teh Hijau, tadi requestan spesial darinya pendengar saya, ada Bebep, tadi siapa ya namanya ya, Teteh Mumun ya kalau nggak salah ya, di TikTok. Ditungguin lagunya ya. Terus Meli Guslo, Apa Artinya Cinta juga bisa Anda request ya. Di nomor WhatsApp boleh banget nih, kok gak ada yang nge-calling Mada lagi ya, 0811-5111410 atau juga di 0511-3251562 ya. Semoga penyiaran tambah caem and tambah lancar rezekinya ya. Terima kasih Duda, Duda kalah, tapi kan kamu tidak kalah karena kamu sudah saya bacakan di sini ya. Assalamualaikum Mama Madan.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Nah, suara Pina mulai terbaik pang sedikit, tapi Pina masih ada bindeng ya.
1: Iya, masih ada. Alhamdulillah kesehatan kalau dalam.
0: Mudah-mudahan. Nah, ya Allah. Rasa lain benar mendengar suara Pina kayak ini nih.
1: Bisa lain. Kayak lain orangnya.
0: Ih, sedih ulun mendengarnya. Kayak apa nih?
1: Dari tadi jadi ai sekali nyeta goreng. Dari Padli tadi siaran sampai ikam pas jam berapa tadi nyata bangun.
0: Ya Allah. Tapi anu kalau habis minum obatnya biasanya mun obat flu ini kan mengantuk kita lo.
1: Ada obat tidurnya.
0: Iya, ada obat tidurnya. Dan serbujur harus dibawa guring, pian jangan kada dibawa guring.
1: Makanya dibawa barabas sekalinya tergoreng. Wainnya TikTok-nya hidup banyak.
0: Ayu Jakarta Papua, cuap-cuap halah, salpian sehat, maai ya kalau.
1: Amin, mata juga sehat ya, jole dalah.
0: Lagunya dulu Mama Madan apa pian nah?
1: Masih kawa-kawa nu kah lagi.
0: Mama lagunya antara di Jepang Maya, Tulus, Meli Guslo.
1: Ya jadi ya, itu aja semua aja yang request tuh yang
0: ayo aja kita putarakan lah. Salam salam mama segan siapa ya,
1: salam salamnya ada Mbak Rike tadi lah, ada Herman, Bar, Pak Ramli, Mama Alpi, ada Rahakim, ada Yani, ada si apa tuh si pesawat.
0: Iya.
1: Nah yang di TikTok tuh banyak banget orang jauh-jauh monitor kalau dari Malaysia kalau tadi ya kalau lah. Nah seberataan aja indah ay. Dari A sampai Z Abah Tiara aja tuh monitor aja nya, Mihat monitor aja nya tuh.
0: Ay, Abang Mihat kada ada 4 pian lagi kah?
1: Kada, ini nyeguring ya.
0: Amun yang 4 pian anu, maai tatular kayaknya bisa-bisa sidin flu jojar.
1: Diselimuti asap lagi.
0: Diselimuti asap lagi nya, hati-hati lah Bang Mihat lah. Ayu ja, makasih lah Mama Madan lah.
1: Iya, buat Mada ada yang terbaik, sukses selalu.
0: Amin.
1: Kesabaran.
0: Amin.
1: Bungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Mama kita tersayang Mama Madan. Ya aduh, hailah. Mun pina gegaringan kayak ini kada nyaman kita. Asa kayak apa kata dunia lah, rasa hinguk-hinguk hidung ya kalau lah ayo ja. Yang anak bergabung lagi lawan ulun di 562. Assalamualaikum, selamat sore. Waduh, nampaknya terputus ya. Kalau begitu boleh dicoba lagi aja, kita mau bacain yang di TikTok juga ya. Requestnya kayaknya udah gak bisa lagi deh, soalnya waktunya juga mepet banget ya. Takut tidak bisa diputarkan nantinya, malahan kita udah end live di TikTok. Lagunya kita puterin, tapi bisa masih sih di era digital ya. Sudah sampai rumah saya kayak katanya Anissa Emoy. Makasih Anissa Emoy kabarnya ya. Itu TV atau apa? Yang mana tuh? Ini radio ya. Kita mau ke 562 lagi. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nini sayang, Nini Rohina apa sayang, kabar?
2: Ada aku sayang, mau monitor aja aku sayang.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar baik. Ini awan hitam membayang-bayangin, mudah-mudahan naik turun gugur.
0: Bujur, amin. Ulun kin tadi nih sampai di Banjar nih nah, mendung.
2: Kayak itu juga kah?
0: Mendung. Sama.
2: Oh iya. Ini alias mendung kayaknya nih.
0: Juai.
2: Awan hitam berkelilingan.
0: Soalnya awannya nih hitam bujur jarpian nih. Jadi lu berharap benar nih.
2: Ya mudah-mudahan hujan. Soalnya tanaman ini kan aku uyuh banget apa siram.
0: Siadan ini. Jangan kau bantu sudah menyiram tanaman pian nih.
2: Iya, sayang jauh ya lo.
0: Iya juai.
2: Kadang-kadang dua kali sehari kadang-kadang.
0: Inyakinlah makhluk hidup lah.
2: Aja.
0: Mudah-mudahan nininya nang memberi makan nih, memberi minum nih sehat, kuat pian ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Nini lagunya nih pinanya kada apa lagi request, kada apa-apa. Salam-salam aja pian lah.
2: Sama-sama aja.
0: Siap, ayo ja. Ulun makasih banyak Nini.
2: Sama-sama.
0: Thank you, sehat-sehat ya.
2: Kita seberatan sehat panjang umur.
0: Amin, ya Allah. Berelaan benar ulun.
2: Sama-sama, aku minta ridha juga.
0: Sama-sama kita lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini Rohina di Banjarbaru ya. Dudakalah, izin pamit dulu. Salah hilaf, mohon maaf. Berelaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga nanti mau pamit sih 10 menit lagi. Tapi masih ada lagu yang Bon Pin request tadi. Jadi ditungguin lagunya ya. Hujan salah, panas salah. Gak salah sih. Yang penting, yang paling benar adalah kayak lagu Maya berikut ini ya. Ingat kamu.

Iya, mendengar teh hijau tulus. Aku sedang nggak bisa jatuh cinta ya, yang bisanya cuma ketiban uang 5 miliar boleh. Dan pendengar, ini juga udah di menit ke-58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih ada lagi satu request yang akan kita puterin di habis ini sebagai lagu penutup ya di Belaria Indonesia. Makasih banyak udah gabung sama Mada, udah request-request lagu, yang udah nonton di TikTok juga makasih. Pokoknya terima kasih buat semua-muanya. Kita ketemu lagi nanti di Belaria besok hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, sampai jumpa di program selanjutnya. Mada akan terus menemani Anda sampai nanti di jam 19:00 waktu Indonesia Tengah. Meli Guslow dengan Apa Artinya Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz ya, RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Niscaya darinya Bilal Indrajaya ya, bercerita tentang perasaan cinta, kerinduan, mendalam, dan keengganan untuk meninggalkan orang tercinta. Dan mudah-mudahan Anda juga gak pindah-pindah channel gitu ya, stay tune terus di Pro 1 karena di program sore hari ini menemani Anda ada di Indonesia Cerdas ya. Tentunya kita akan menghadirkan berbagai isu-isu penting yang bisa berpengaruh langsung ya terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif ya, melalui ada beragam sekolah ya, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan lain-lain ya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih Anda masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Kali ini informasi terkait dengan sekolah rakyat, pendengar, yang mana Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek operasional STR Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan. Nah, peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas sekolah dan juga asrama mendukung aktivitas siswa secara aman dan juga nyaman. Keduanya mengunjungi SRT 3 Sulsel di Jalan Pajayang Sudiang Raya Kota Makassar Selasa hari 15 September kemarin ya. Dan bangunan permanen tersebut juga telah digunakan untuk kegiatan belajar dan penginapan siswa sejak terhitung tanggal 15 Juli 2026. Mensos dan Wamensos meninjau sejumlah fasilitas di kawasan sekolah seluas 7,6 hektar ya. Peninjauan mencakup dapur ya, ruang makan juga, ada guest house, aula, ada amfiteater dan juga fasilitas pendukung lainnya. Nah, saat ngecek dapur nih pendengar, Gus Ipul memastikan peralatan dan juga fasilitas tersedia untuk memenuhi kebutuhan makan siswa, dan beliau juga meminta pengelola untuk menjaga kebersihan ya, apalagi merawat seluruh fasilitas sekolah juga. Karena itu penting banget kata beliau ya. Bangunan permanen SRT 3 Sulsel dilengkapi juga fasilitas pendidikan dan asrama yang terintegrasi, yang meliputi ada sekolah SD hingga SMA, ada asrama siswa juga, rumah susun guru, gedung serbaguna, dan ada masjidnya ya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat di wilayahnya, dan ia juga menyebut bahwasannya pemerintah daerah mendukung penuh ya program tersebut melalui penyediaan lahan dan pembiayaan operasional. Informasi ini pendengar silahkan Anda baca lebih lengkap di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Masih bersama di Prosoto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini pendengar ya, pemerintah mempercepat pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih atau KNMP hingga 2029. Dan langkah ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga menargetkan nilai tukar nelayan atau NTN mencapai 120 pada tahun 2027 atau tahun depan ya. Dan ini juga sekalian memperluas akses pasar katanya ya bagi hasil produksi nelayan. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas pembangunan dan operasionalisasi KNMP serta budidaya ikan darat di hari Selasa kemarin ya pendengar ya. Menurutnya pembangunan KNMP adalah bagian dari perubahan orientasi pembangunan nasional yang menempatkan laut dan masyarakat pesisir ini sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia. Dan beliau berujar di hari kemarin keterangan tertulis gitu ya, selama ini kita membelakangi laut ya pendengar. Katanya akibatnya nelayan kita tertinggal dan banyak yang masih berada di desil 1. Kalau nelayan kita lemah, kita juga tidak akan bisa menguasai laut kita sendiri, ujar beliau ya. Dan Zulhas menyebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laut dijadikan halaman depan pembangunan nasional. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tapi juga memperkuat kesejahteraan nelayan dan ekonomi di masyarakat pesisir. Dan termasuk ya pendengar ya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas adanya pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih sampai di 2029. Dan Zulhas menegaskan peringkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan beriringan dengan penguatan produksi dan pembukaan akses pasar. Dan ia menyebut ya hal tersebut ini juga bisa dengan mempercepat pengentasan kemiskinan di kalangan nelayan.

Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin sore hari ini pendengar ya. Satgas Pangan Polri mengalami dugaan pelanggaran 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai informasi pada label ya. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak memastikan dugaan pidana dibuktikan melalui pengujian ilmiah pendengar. Dan melansir dari rri.co.id, Ade Safri mengatakan dugaan pelanggaran pangan berdampak luas karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa kejahatan di bidang pangan ini pendengar memiliki dampak serius ya terhadap hajat hidup orang banyak. Dan menurutnya Satgas Pangan ini akan melibatkan ahli kompeten dan laboratorium dalam proses pembuktian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Ade Safri menegaskan setiap dugaan tindak pidana yang terbukti ini akan diproses ya sesuai dengan ketentuan hukum dan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan dan juga akuntabel. Nah, salah satu dugaan pelanggaran keterkaitan gitu ya dengan ketidaksesuaian kandungan dengan klaim pada label kemasan. Contohnya, produk mencantumkan kandungan vitamin A tetapi hasil pengujian diduga tidak ditemukan ya kandungan tersebut. Satgas Pangan juga menemukan dugaan persoalan izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Yang mana izin edar yang tercantum pada sejumlah kemasan diduga ini pendengar ya tidak terdaftar atau bahkan juga tidak sesuai dengan data resminya. Ya, beliau juga mengatakan akhirnya ya dugaan-dugaan ini berkaitan dengan perlindungan konsumen ketika informasi pada label tidak sesuai dengan isi produk. Namun, konstruksi perkara dan ketentuan pidana yang diterapkan masih dalam tahap pendalaman. Nah, sebelumnya pendengar, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman juga memerintahkan ya penarikan produk-produk tersebut yang mana ada sekitar 25 merek pendengar yang pemerintah juga menyatakan akan mencabut izin dan memproses dari yang namanya pihak-pihak yang diduga terlibat ya. Pemerintah memperkirakan bahwasannya ada kerugian ya pendengar ya konsumen akibat dugaan praktik tersebut mencapai sekitar 89 triliun rupiah.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Baik pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya di sana dengan Dita. Selamat sore Dita, bagaimana kabarnya di Samarinda sore hari ini? Baik, selamat sore Dita.
1: Iya, halo, selamat sore Manda.
0: Nah, baru ada suaranya, cakep ya.
1: Oke, sudah
0: Alhamdulillah.
1: terdengar ya suaranya ya.
0: Aman, aman, aman. Gimana kabarnya Dita sore hari ini, Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja, namun untuk kondisi cuaca di Samarinda masih bergelut dengan asap ya.
0: Baik
1: Mada.
0: Ya. Kita sedita dan juga rekan-rekan jaga kesehatan selalu kita ya di tengah masih ujian cobaan kita di hari ini. Baik.
1: Betul.
0: Ada kabar apa dari Samarinda, Dita?
1: Dari Samarinda sore hari ini kabar terkait karhutla di Kalimantan Timur yang mulai berangsur mereda.
0: Nah, alhamdulillah. Baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Baik, terima kasih. Karhutla di Kalimantan Timur dinilai mulai berangsur mereda seiring dengan munculnya embun dan juga hujan lokal di sejumlah wilayah. Pengalaman penanggulangan bencana juga menunjukkan bahwa pencegahan dan penghijauan maksud kami ini kembali penting dilakukan setelah lahan terbakar. Selengkapnya disampaikan Rara.
2: Karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Timur, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering membuat vegetasi serta lahan mudah terbakar. Namun kondisi tersebut dinilai mulai berangsur membaik setelah sejumlah lahan yang sebelumnya berpotensi terbakar mulai kehilangan sumber api. Munculnya embun dan hujan lokal juga dinilai membantu mengurangi kondisi kering sehingga potensi perluasan kebakaran dapat ditekan. Pengalaman penanggulangan bencana menunjukkan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, tetapi membutuhkan pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Mantan Penjabat Penanggulangan Bencana, Frederick, mengatakan kondisi karhutla berkaitan erat dengan kondisi iklim panas, namun perubahan cuaca dapat membantu mengurangi resiko kebakaran. Frederick menilai karhutla di Kalimantan Timur mulai berangsur mereda karena lahan yang berpotensi terbakar mulai berkurang dan kondisi lingkungan mulai mendapat kelembapan.
3: Kalau bicara masyarakat karhutla ini, pengalaman kami, kami dulu di Badan Penanggulangan Bencana sudah membentuk relawan itu hampir lebih dari 400 relawan, termasuk di dalamnya relawan kebakaran hutan dan lahan. Kita melakukan sosialisasi, kita undang untuk relawan itu bagaimana memadamkan kebakaran, kita koordinasi dengan kehutanan juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, ya kan?
2: Menurutnya, penanganan karhutla juga perlu diikuti langkah pemulihan lahan agar area yang sudah terbakar tidak kembali menjadi sumber masalah saat kondisi kering terjadi lagi. Frederick mendorong pemerintahan memanfaatkan lahan terbakar untuk program penghijauan dengan penanaman kembali yang dapat mempercepat pemulihan lingkungan. Ia juga mengingatkan lahan yang pernah terbakar masih dapat kembali terbakar, terutama jika kondisi El Nino berlangsung panjang dan vegetasi kembali mengering. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat relawan, sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat. Pengalaman Frederick saat menangani bencana juga menunjukkan kekuatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika area yang terbakar memiliki luasan besar. Upaya tersebut menjadi penting agar karhutla tidak hanya ditangani setelah api muncul, tetapi juga dicegah dengan memperkuat kesiapsiagaan dan memulihkan kembali lahan yang terdampak. RRI IKN, Ira Yusniasi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mada, kami kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar pemirsa, kita hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore ini di sana sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore, Jube, apa kabar?
1: Ya, selamat sore, Mada. Alhamdulillah, kabar baik di sore hari ini.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana, Tarakan?
1: Iya, kalau sore hari ini, Mada, alhamdulillah, kalau Tarakan cuacanya sudah mulai cerah, walaupun kemarin itu masih bisa dikategorikan Tarakan masih berkabut, tapi alhamdulillah hari ini cerah, Mada.
0: Alhamdulillah, sudah ada hujan Tarakan dalam beberapa hari terakhir ini, Jube.
1: Nah, hari ini ada hujan nih,
0: Oh,
1: gerimis-gerimis
0: alhamdulillah.
1: manja.
0: Baik ya, senang sekali rasanya mendengar ada hujan di sana ya. Informasi ada apa dari Tarakan?
1: Ya, terkait dengan PDAM Tirta Alam Tarakan, distribusi air bersih kembali normal.
0: Oke, siap. Silahkan. Informasi selengkapnya, Jubaidah.
1: Terima kasih, Mada. Pemirsa dan pendengar, PDAM Tirta Alam memastikan penyaluran air bersih akan kembali normal setelah hujan deras mengguyur Tarakan dini hari tadi, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup apa namanya mengisi embung-embung kita yang kosong.
3: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan memastikan air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini. Hal ini akibat hujan deras yang mengguyur kota Tarakan pada dini hari tadi. Sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air sudah terisi dan akan dibuka normal kembali.
2: Kondisi air baku kita, ya alhamdulillah tadi malam itu hujan, intensitasnya sedang, tapi cukup apa namanya mengisi embung-embung kita yang kosong. Dan tadi saya baru apa namanya rapat dengan bagian produksi dan distribusi. Insya Allah hari ini IPA itu akan kita normalkan semua. Pas semua yang tidak teraliri kita usahakan mudahan sampai nanti malam bisa teraliri semua. Mudahan ini bisa bertahan. Kalau saya lihat mungkin bisa bertahan sampai 5 sampai 7 hari lah.
3: Hampir satu bulan lebih, kota Tarakan minim curah hujan dan mengalami kesulitan air bersih. PDAM Tirta Alam sempat memberlakukan penyaluran air bersih bergilir. Penyaluran air bergilir telah dilakukan hampir seminggu. Namun PDAM Tirta Alam akhirnya menormalkan kembali penyaluran air bersih setelah kota Tarakan diguyur hujan deras dini hari tadi. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mada, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya kami hadirkan kita kembali ke informasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar juga pemirsa, operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelaman dan peralatan khusus, namun pelaksananya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasannya.
2: Memasuki hari ketiga operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Selasa 15 September 2026, Basarnas kembali menyiapkan sejumlah strategi pencarian. Salah satunya operasi bawah air yang pelaksanaannya masih menghadapi kendala kondisi cuaca dan situasi di bawah permukaan laut yang belum sepenuhnya mendukung. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus, sementara bawah air disiapkan sebagai bagian dari upaya pencarian korban.
1: Teman-teman yang melaksanakan penyelaman tentunya juga ada batasan-batasannya. Kalau dari kedalaman mereka memiliki kemampuan sampai di atas 150 meter pun memiliki kemampuan dan peralatan itu ada di kapal itu. Tapi pada saat berbenturan dengan kondisi cuaca, baik dari besaran ombak, kecepatan arus, dan juga kecepatan arus di dalam itu yang menjadi pengaruh untuk membatasi kemampuan mereka. Begitu juga tentang visibility yang terkenal bahwa Laut Jawa ini keruh.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pelaksanaan operasi SAR tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Pada hari ketiga, operasi tetap melibatkan unsur udara, laut, dan seluruh personel gabungan yang dikerahkan.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera. Beberapa korban sudah ditemukan.
2: Pemerintah dan Basarnas berharap seluruh rangkaian operasi dapat berjalan aman dan efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan personil. Upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur, personil, dan peralatan yang tersedia. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa, dari Nunukan sore ini ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Yomil Mada. Kabar baik untuk wilayah Nunukan.
0: Alhamdulillah ya. Berarti cuaca bagaimana? Masih aman, panas, atau berkabut? Nunukan seperti apa hari ini, Bang?
1: Kalau cuaca di Nunukan, dini hari tadi diguyur hujan dari jam 6 sampai jam 11 tadi itu agak mendung. Dan jam 10 sampai jam 4 sore itu agak panas, sekarang mendung lagi seperti itu.
0: Kondisinya agak galau-galau juga berarti ya cuaca di sana, Bang Rusdi. Ya, baiklah ya, kalau begitu. Seperti itu. Baik, jaga kesehatan selalu. Dan informasi sore hari ini dari Nunukan ada apa, Bang Rusdi?
1: Terkait tentang harga cabai untuk ongkosnya ini sudah mulai merangkak naik akibat pengaruh cuaca.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Rusdi.
1: Baik, harga cabai rawit di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mulai merangkak naik akibat meningkatnya ongkos angkut dan cuaca panas yang memicu gagal panen di daerah pemasok. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat, kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
3: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari? Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April ada 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juli, Juni. Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
2: Sementara itu harga telur ayam di Nunukan masih fluktuasinya tetap ada penurunan karena jumlah produksi telur senasional itu mengalami surplus sehingga berdampak dari surplus ini ketika barang tersedia banyak kemudian permintaan tetap maka akan ada penurunan harga telur agar pembelian meningkat dari masyarakat.
3: Dari 30.000 turun ke 29.000, turun ke 28.000, kemudian ke 27.500. Terakhir di Juni itu pernah 27.500 per kilo telur. Tadi masih di telur ya. Yes, jadi kalau per piring ya tinggal dikalkulasi aja. Kalau satu piring telur itu kan 2 kilo, 1 kilo setengah, tergantung besarnya. Telur itu ada grade A, B, C, D. Jadi A ini yang tertinggi, D ini yang terendah, yang paling kecil.
2: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta, yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Mada di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih, harus di dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini, di sana ada Reta, rekan saya. Selamat sore Reta, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca di Palangkaraya sore hari ini? Silakan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Mada di Banjarmasin. Untuk kabar luar biasa ini masih sehat sampai hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuaca di Kota Palangkaraya sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya ini masih mendung tapi tidak ada tanda-tanda untuk hujan ya sepertinya Mada.
0: Waduh, sama berarti ya di Banjarmasin juga dari siang tadi tuh sore udah gelap banget di sini juga Reta ya. Tapi
1: Betul, sama.
0: nggak ada hujan, kita menunggu dan juga berdoa selalu begitu ya. Jaga
1: Iya,
0: kesehatan untuk
1: amin.
0: rekan-rekan di Palangkaraya. Ada
1: Iya.
0: informasi apa di sore ini Reta?
1: Ya baik, dari Palangkaraya Kota Cantik ada informasi yang dimana Gubernur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak karhutla.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya Reta.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran bersama organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara kontinu dapat disalurkan kembali, termasuk peralatan medis dan masker. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Human Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agus Tiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
2: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami ya. Contohnya seperti kami bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin bagi relawan-relawan kami lah, bagi relawan dan bagi masker ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
3: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
4: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur apa yang dirasakan?
5: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agus Tiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak mengucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
3: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wada, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak kereta dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan sore hari ini pendengar, nampaknya di cuaca yang masih mendung-mendung mesra di luar ya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, kita terus berharap dan juga berdoa semoga mudah-mudahan ya ada rezeki turun air gitu ya membasahi Kota Banjarmasin hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga pendengar, kita akan bagikan kepada Anda beragam sajian hiburan serta musik informasi dari rri.co.id. Nah, kali ini terkait dengan informasi ya, rencana pemanfaatan air payau yang disebut mulai diterapkan di hari besok ya, 17 September 2026. Akhirnya PT Air Minum Banjarmasin mengklarifikasi akan hal tersebut. Pendengar, perusahaan menegaskan pemanfaatan air payau ini masih sebatas wacana dan dalam tahap pembahasan serta audiensi dengan masyarakat. Direktur Operasional PT Air Minum Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan intrusi air laut menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan air baku, dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan kapasitas air baku terutama ketika kadar garam meningkat. Dan Irwan menegaskan pendengar bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan air payau ini belum jadi keputusan untuk diterapkan kepada pelanggan ya. Jadi kebijakan tersebut masih memerlukan adanya kajian teknis dan juga pembahasan lebih lanjut ya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dan menurut beliau, alternatif yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat ini perlu dibahas secara matang ya, apalagi sebelum sampai ataupun juga sebelum diterapkan ya. Dan pertimbangannya mencakup kondisi teknis, kualitas airnya juga, serta masukan dari masyarakat. Ia menegaskan informasi mengenai perubahan air yang mengalir ke rumah pelanggan menjadi air payau untuk kebutuhan MCK mulai 17 September 2026 belum merupakan keputusan resmi ya pendengar. Pembandar masih meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan sebelum mengambil kesimpulan. Nah, di sisi lain, Pembandar masih bersama pemerintah Kota Banjarmasin juga terus membahas penguatan ketersediaan air baku ya pendengar ya. Apalagi ini salah satu alternatif yang dikaji adalah penguatan sumber air baku dari kawasan yang lebih ke hulu untuk menghadapi intrusi air laut dalam jangka panjang.

0: pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, mampu. Mau sebegamat kah bos sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Kali ini informasi masih terkait dengan KM Virgo Transport 8 di mana operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Rabu 16 September 2026 tidak hanya berfokus pada pencarian dan pertolongan korban, tapi tim gabungan juga menyiapkan langkah pengamanan di sekitar lokasi kapal tenggelam untuk mencegah resiko bagi kapal lain yang melintas di daerah tersebut. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan keberadaan kapal di lokasi kejadian berpotensi membahayakan kapal lain yang melintas di kawasan tersebut, pendengar ya. Dan kondisi itu juga perlu diantisipasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran. Nah, sebagai langkah awal, tim gabungan memasang rambu-rambu sementara di sekitar lokasi kejadian dan pemasangan dilakukan bersama Polairut dengan dukungan personel dan unsur KRI yang terlibat dalam operasi SAR. Ia mengatakan pemasangan rambu tersebut ini adalah langkah awal untuk mengurangi potensi resiko selama proses penanganan KM Virgo Transport 8 berlangsung. Tanda tersebut ini diharapkan membantu kapal yang melintas ya, dan juga harus meningkatkan kewaspadaan di sekitar lokasi kejadian. Rambu sementara dipasang untuk memberi peringatan kepada kapal yang melintas ya di sekitaran lokasi, dan ini pemasangan rambu permanen selanjutnya akan dilakukan nanti oleh distrik navigasi sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Iya pendengar, informasi lainnya ini masih terkait dengan beberapa hari kebelakangan ini ya, yang menjadikan Indonesia juga cukup berduka terkait yang hingga kini ya Badan SAR Nasional Basarnas belum mengerahkan penyelam karena lokasi kapal cepat Aru Padatu 1 dan korban belum terkonfirmasi secara pasti hingga kini ya. Yang mana penyisiran permukaan masih menjadi prioritas tim SAR gabungan untuk memastikan setiap informasi lokasi yang beredar benar dan terverifikasi. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat mengatakan penyelaman baru dilakukan ini setelah target bawah laut diketahui secara akurat oleh tim. Dan selain kepastian lokasi, pendengar, keselamatan penyelam ini jadi pertimbangan utama, apalagi sebelum operasi bawah laut dimulai oleh seluruh tim gabungan. Menurutnya tim tidak akan melakukan penyelaman secara spekulatif tanpa adanya titik pencarian yang memiliki dasar informasi yang jelas. Dan hingga hari ke-8, petugas terus memeriksa informasi dari masyarakat, nelayan, dan media sosial mengenai keberadaan korban yang hilang. Malang ya. Tim juga mengoptimalkan pencarian menggunakan perangkat pemantauan laut dan udara untuk mempersempit wilayah operasi secara bertahap dan juga terukur. Dan tim SAR gabungan ini pendengar mengerahkan Sea Reader dan drone dari KN SAR Tetuka hingga radius 500 meter dari pesisir. Pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa informasi mengenai temuan korban di sekitar Gunung Anak Rakatau, namun pendengar ya, hasilnya sementara ini masih nihil. Menurutnya seluruh armada laut dan udara akan terus dioptimalkan hingga titik keberadaan kapal atau korban ditemukan oleh tim. Dan ia juga meminta seluruh personel pendengar tetap mengutamakan keselamatan selama pencarian berlangsung di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau saat beroperasi. Basarnas memastikan operasi pencarian terus berjalan dengan mengandalkan hasil pemodelan, pemantauan lapangan serta informasi terverifikasi dari berbagai sumber. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan pendengar ya, kita segera mendapatkan informasi yang kabar baik ya, dari hilangnya ada 5 jurnalis dan juga ada 3 anak buah kapal untuk beberapa waktu yang lalu ya di sekitaran Gunung Anak Rakatau.

TJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi FM 97,6 MHz. Jangan lupa juga dengerin kita ya sampai nanti di jam 24. Pokoknya dari pagi gitu, buka siaran sampai tutup siaran ada banget di streaming RRI Digital. Dan kali ini pendengar, informasi juga bisa Anda dapatkan di rri.co.id, yang mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional ya. Di mana prioritas juga percepatan diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau 3T ya. Bahlil menyebut masih terdapat hampir 11.000 titik berupa desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Dan program 2025 yang diresmikan di tahun 2026 mencakup sekitar 1.416 titik, dan sementara program 2026 menyasar sekitar 1.300 titik. Penetrasi awal program tersebut diprioritaskan di Kalimantan ya, di Maluku, NTT, Papua serta sebagian wilayah Sumatera yang membutuhkan percepatan. Namun Bahlil juga mengaku terkejut ya, karena sejumlah dusun dari desa di wilayah Jawa ternyata masih ada ya yang belum memiliki listrik. Nah, terkait rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, Bahlil mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian setelah terjadi penurunan listrik di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi ini terjadi bersamaan dengan pemeliharaan yang dilakukan PLN di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi ini selengkapnya pendengar Anda boleh cek ya berita-beritanya, berita-berita lokal, regional, nasional sampai juga global di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut pendengar berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Dan faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram. Selain itu pada tautan itu juga tertera gambar dengan keterangan "We are hiring, kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut juga yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dengan demikian, pendaftaran tunjangan lansia 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di Cek Fakta besok hari pukul 9, 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Ya, pendengar Ebit GAD menemani Banjarmasin sore jelang senja kita ya dengan titip rindu buat ayah. Rilisan di tahun 1993 dalam album yang bertajuk Aku Ingin Pulang ya. Mudah-mudahan pendengar ya dari perjalanan juga, kalau dari album Aku Ingin Pulang yang mau pulang ke rumahnya gitu ya, dalam perjalanan hati-hati ya. Mari cuman titip pesan, selalu mengutamakan keselamatan ya dibandingkan kecepatan Anda. Dan karena juga ada orang terkasih yang menunggu di rumah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Banjarmasin sore ini jelang senja, pendengar menemani Anda juga sampai nanti di jam 19 bersama Banjarmasin sore. Kita akan hadirkan beragam sajian hiburan serta informasi. Dan untuk hari ini informasinya dan maghrib berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepat di jam 18:22 waktu Indonesia Tengah ya. Sembari menunggu azan maghrib juga nanti kita akan putarkan untuk Anda di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran sore hari ini. Tapi sebelum dari itu, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan kita putarkan ya. Tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz dan juga tentunya di streaming RRI Digital.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Segera kita hadirkan pengajian Al-Quran di ruang dengar Anda. Sore hari ini surah Yunus ayat 1 hingga 4. Ini dibacakan oleh Jumran AM dan Sari Tilawah oleh Hajah Gustiah. Kemudian disambung dengan Adzan Maghrib yang berkumandang di jam 18.22 waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
2: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
3: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
4: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin sore ini, WhatsApp

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya, tentunya di Pro 1 RRI ya, dengan lagu The Massive featuring Raef tadi ya, Tala'al Badru, yang mana juga ba'da maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan ya, amal ibadahnya yang sudah menjalankan sholat maghrib diterima yang maha kuasa. Dan tentunya pendengar, kita terus memberikan doa-doa ya, untuk pencarian korban yang masih belum ditemukan dari kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Melansir dari rri.co.id, pendengar, di hari ini, hari Rabu 16 September, ini sudah memasuki hari keempat ya, operasi SAR, yang mana juga Basarnas memperluas area pencarian korban. Operasi dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah, mencakup area hingga 6.120 mil laut persegi dengan mengoptimalkan unsur udara dan juga laut. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan perluasan area pencarian dilakukan meningkatkan peluang menemukan korban yang masih dalam pencarian. Tim SAR mendukung melibatkan Basarnas ya, ini TNI, Polri dan BNPB yang dikerahkan berdasarkan pembagian sektor. Dan sementara ini pencarian dari udara diarahkan ke sektor R dengan luas sekitar 1.491 mil laut persegi. BNPB mengerahkan pesawat Cessna PKSNK Caravan, sedangkan Basarnas menyiagakan helikopter HR-3601 Daupin AS-365N3+ guna pemantauan dari udara. Unsur TNI AL juga memperkuat pencarian dengan pesawat CN-235 dan helikopter Panther HS-1310. Dan sementara itu P-3013 milik Polri juga disiagakan dalam mendukung kegiatan pencarian juga evakuasi ditemukan korban. Dan KN SAR Permadi dan kapal RBB, pendengar, ini juga ditempatkan membantu penyisiran di sejumlah sektor. Basarnas bersama dengan seluruh unsur SAR gabungan terus mengoptimalkan unsur udara dan laut guna menemukan korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Dan tidak henti-hentinya pendengar, kita doakan bersama baik dari para relawan, tim gabungan ya, beserta korban ini bisa segera ditemukan. Informasi lainnya pendengar di rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Terima kasih masih Anda bersama dengan Mada di Banjarmasin sore ini, RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kali ini masih dengan informasi ya terkait tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang mana bentuk kepedulian dan perhatian kepada korban selamat ini mulai bermunculan. Seperti halnya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang memberikan uang bantuan senilai 5 juta rupiah per orang dari kantong pribadinya untuk keperluan kepulangan mereka ke tempat masing-masing. Uang bantuan tersebut, ujar Gubernur, ini menjadi kebutuhan biaya tiket ya sekitar 1 juta rupiah dan sisanya mungkin biaya perjalanan sampai ke tempat tujuan. Bahkan beliau berujar gitu ya, ini ya, di antara korban yang selamat ini ada berdomisili yang jauh sekali, ada di daerah Sumatera, di Flores juga ya. Saya beri lebihan biaya sesuai dengan uang tiket tambahan sesuai harga yang ada, ucap gubernur kita ya. Inisiatif memberikan bantuan pribadi ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa para korban selamat saat ini diketahui tidak menerima satuan asuransi ya, dan klaim dana asuransi dari PT Jasara Harja dan asuransi Jasara Harja Putra diberikan untuk korban meninggal dunia saja dan jaminan biaya pengobatan di rumah sakit. Dalam dialog dengan korban selamat, mereka menyampaikan pernyataan atau ingin kepastian pihak pemilik kapal atau manajemen KM Virgo Transport 8 atas nasib mereka termasuk kehilangan barang dan sebagainya. Atas permintaan itu, Gubernur Haji Muhyiddin menyarankan agar mereka tidak menerima pemberian pihak pemilik kapal dulu sebelum ada hasil pemeriksaan aparat berwenang terkait insiden tenggelamnya kapal tersebut. Nah, sementara koordinator para korban selamat Andre gitu ya yang diinapkan di Karisma Hotel Banjarmasin ini menyampaikan terima kasih atas perhatian bantuan pribadi Gubernur Haji Muhyiddin ini ya, termasuk dana tersebut ini ujarnya sangat membantu biaya kepulangan mereka ke tempat tinggal mereka yang saat ini banyak kehilangan barang dan bahkan kehilangan surat-surat juga atau dokumen penting lainnya. Dan pada kesempatan ini Gubernur Haji Muhyiddin langsung melakukan penyerahan uang bantuan dan tiket secara simbolis kepada perwakilan korban dan turut bersama Gubernur dalam kunjungan di Hotel Karisma ada Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Brigjen Pol Noviar ya. Dan mudah-mudahan pendengar ya, korban yang selamat ini juga kita doakan segera banyak yang pulih gitu ya, bisa kembali juga selamat ke kampung halaman masing-masing. Informasi lainnya pendengar terkait dengan KM Virgo Transport 8 ini kita akan terus update di RRI Pro 1 Banjarmasin maupun juga di kanal portal media resmi kami di rri.co.id. Pada pamit pendengar, informasi ini jadi informasi terakhir. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih sehat. Nanti di Banjarmasin malam, tenang saja kita masih menemani Anda. Akan ada rekan saya Mbak Niar ya menemani sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat. Pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita.

0: Pabrik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah dengan berkah dan karunia Allah kita diberikan nikmat sehat lahir batin malam hari ini. Semoga dengan nikmat ini akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang kurang begitu sehat, kurang begitu fit, semoga dengan berkah dan karunia Allah Anda akan segera dipulihkan. Amin. Malam hari ini kita bersama di RRI Banjarmasin Pro 1 dalam program Banjarmasin Malam, yaitu Tablik Udara, dengan tema mengikuti langkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan. Telah hadir bersama kita ada Ustadz Johansah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita bicara tentang nikmat kemerdekaan, kemudian juga dengan sosok Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu erat sekali kaitannya. Kita ingin tahu lebih mendalam ya Ustadz ya, mengenai dua hal ini, kemerdekaan dan juga semangat di momen 81 tahun Indonesia Merdeka dan juga akhlak Rasulullah. Semoga kita umatnya dapat menjadikan beliau itu sebagai role model sehingga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustadz menyampaikan pengantar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadan nasa ila sabilihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat, karunia dan pertolongannya kepada kita sehingga kita masih bisa bernapas dengan sehat, kemudian juga berjalan dengan kuat, terus bisa bersyukur atas nikmat ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak dan kita tujukan kepada Baginda Rasul, nabi kesayangan kita, nabi yang senantiasa kita rindukan, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Tak terasa kita sudah berada pada 16 September atau mungkin 5 Rabiul Akhir pada malam ini. Kita memasuki sudah Rabiul Akhir dan mudah-mudahan goresan-goresan ataupun tempaan-tempaan bulan Rabiul Akhir, bulan Rabiul Awal di hati kita senantiasa kita pelihara. Kerinduan kita kepada Nabi kita, kemudian kesenangan kita berselawat, kesenangan kita hadir di majlis taklim, kesenangan kita rajin mendengarkan nasihat-nasihat agama tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan inilah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kita, nilai-nilai ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah dan kekuatan kita untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kami bacakan ayat ini yang tercantum pada Al-Baqarah ayat 120. Kelihatannya kita melihat secara umum ayat ini berbunyi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian disambung oleh Allah, qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir. Ayat ini tersirat bahwa nabi kita Muhammad SAW yang mulia, kekasih Allah, diingatkan oleh Allah walan tarda, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ankalahudu walan nasara tidak akan rela kepadamu. Jadi di terjemah yang lain, tidak akan pernah rela sedetik pun ya. Tidak akan pernah rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau, jadi engkau tertuju kepada Nabi kita, mengikuti keinginan mereka setelah ilmu, nah setelah ada kebenaran dari Allah tadi, menunjukkan bahwa jangan diikuti, tapi mengikuti juga. Nah seandainya begitu, mengikuti sudah ilmu datang sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah Nabi kita pun diingatkan, sekarang kita umatnya, yang kita kadang-kadang menganggap seolah-olah kalau kita mengerjakan batasan-batasan agama kita seolah kita tidak toleransi. Sebenarnya toleransi itu menghormati agama orang, mereka mengerjakan dan orang menghormati agama kita. Bukan berarti mencampur aduk. Ini seperti ada karnaval satanik ya di Pekalongan. Ah, katanya kayak peringatan Maulid atau khitanan, tapi itu adalah lambang-lambang kesyirikan dan kekafiran ada di sana. Nah, sampai ada yang korban apa segalanya. Nah ini hal-hal yang muncul sebagai fitnah akhir zaman. Kalau kita tidak mengintrospeksi diri kita, kenapa kita bisa bergabung? Apakah itu dalam rangka toleransi? Sebenarnya tidak, pencampur adukan. Dan Allah juga mengingatkan ya bahwa jangan dicampur aduk antara hak dan batil. Ya, bataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau mencampurkan hak dan batil sedang kamu tahu. Nah makanya kita di Kamajlis Taklim mendengarkan fatwa dan nasihat para ulama, para guru-guru agama, agar langkah-langkah kita ini tidak terjerumus. Nabi saja diperingatkan oleh Allah tentang gerakan-gerakan dua kelompok ini. Banyak yang lain, ini hanya contoh saja. Yang ini sudah terbukti sejak dulu, memang Rasulullah pernah berdampingan tapi dikhianati. Nah, pernah berdampingan menghadapi musuh bersama, perjanjian dikhianati, akhirnya mereka diusir. Dan itu berlanjut. Nah jadi artinya, kalau Nabi kita jadi ingatkan pada Nabi kita ini maksum, dipelihara oleh Allah. Jadi maksudnya umatnya supaya mengikut ke sana. Nah, jangan sembarang kita melangkah tanpa kita diberi nasihat oleh ulama. Atau ada istilah-istilah, kita sekarang tidak perlu ikut ulama ini, mazhab ini, kita kembali kepada Al-Quran hadis saja. Nah itu, kalau kembali kepada Al-Quran hadis, berarti Anda mujtahid. Nah, artinya orang yang seandainya mau mengambil buah di pohon kelapa, dia mampu manjat sendiri. Tapi yang tidak mampu, nah maka pakai alat. Nah jadi demikian juga dengan agama. Kita yang tidak mampu memahami keseluruhan, maka ikut kepada ulama, ikut kepada mazhab. Karena ini sudah seperti fikih, itu sudah dimasakkan oleh ulama, ahlinya, para mujtahid. Kemudian ilmu tauhid. Kalau kita mau kita sendiri, karena kita bisa bahasa Arab, lulusan pesantren atau lulusan Makkah, Madinah, lulusan Mesir, langsung. Padahal kita tidak lengkap, itu akan tambah sesat. Jadi kita ikuti ulama, ikuti apa peringatan-peringatan tadi. Lan ini, walantardo, lannya ini adalah, kata ulama dalam tafsir dijelaskan, itu adalah istimror. Terus menerus, lain dengan la. Nah, lan tadi istimror, setiap detik, tidak pernah mereka ridha kepada kita. Nah, sama kita dengan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang selain pada Allah. Kenapa kita kada syahid tuh? Kada aku menyaksikan. Nah, di sini adalah istimrar asyhadunya kata ulama. Setiap saat kita menyaksikan Allah itu ada. Musyahadah dalam tasawufnya. Jadi melihat pohon yang indah, tenang dilihat pemandangannya, kita melihat di sana ini adalah nikmat Allah. Angin bergerak, Allah menggerakkan. Kemudian gunung bergerak ataupun gempa, itu Allah yang mengizinkan bergerak. Kemarin kapal apa yang tenggelam? Namanya Virgo ya, itu juga atas izin Allah. Kapalnya kita melihat besi kuat, besar ya. Sudah teruji beberapa puluh tahun. Jangankan kita dari Jawa ke Banjarmasin, di luar negeri dia sudah pernah kapal ini. Nah, sampai waktunya ketika, kalau tidak salah jam 12 malam atau jam 1 malam, asik-asiknya orang tidur, Allah bangunkan, tapi bangunkan langsung ada yang tenggelam dan juga ada yang selamat. Nah, jadi artinya ini juga atas izin Allah. Nah, meskipun kita artinya bersangka baik bahwa nakoda apa anak buah kapal itu semuanya berusaha. Nah, berusaha untuk bagaimana bisa selamat dengan sesuai dengan keahlian mereka. Nah, tapi kalau sudah sampai waktunya, nah ini artinya kita juga ikut berbelasungkawa, berduka kepada keluarga yang tinggalkan, kemudian juga apa istilahnya mengucapkan kepada yang tinggalkan untuk sabar, ya, karena hal-hal seperti ini di luar dugaan kita. Kalau kita melihat foto kapalnya besar, ya, jangankan ombak seperti itu lebih besar dia sanggup. Nah, tapi sudah sampai waktunya, kemudian perjalanan baru 5 jam katanya menuju Banjarmasin, ini artinya sudah takdirkan oleh Allah. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang beriman, yang muslim, yang wafat tenggelam itu mendapat pahala syahid. Nah, ini salah satunya orang yang mendapat pahala syahid. Nah, asal mereka tidak punya dosa syirik, kemudian mereka beribadah, dan ada yang waktu tidur tenggelamnya meninggalnya, ini termasuk orang yang wanita muslimah, wanita beriman, melahirkan, meninggal, ini juga pahala syahid. Jadi artinya kalau kita melihat ini Allah lebih sayang daripada kita, kita sayang juga. Nah, mungkin ada kita dapat kabar kemarin berapa, mungkin 8 orang itu yang habis pulang ziarah, juga belum ada kabar sampai sekarang satu pun ada. Nah, jadi artinya ini juga kalau sudah sampai waktunya, termasuk kita-kita ini ada saja nanti, ya, jangankan di laut, di darat pun bisa kejadian. Nah, kemudian yang di udara juga. Jadi artinya itu hanya apa istilahnya, perjalanan mereka adalah menjemput takdir. Nah, sampai sudah. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan pada kita, kita selalu berhusnuzon, sangka baik kepada Allah, kemudian juga mengikuti apa arahan Rasulullah, bahwa kita jangan lupa istighfar, ya, kemudian juga solawat, baca Quran, ya, kemudian mau tidur apa, bangun tidur apa yang dibaca, ini sudah dicontohkan Rasulullah. Nah, kemudian kita sekarang di Indonesia ini diberi kemerdekaan yang luar biasa hebatnya. Mau bersuara apa saja sekarang kita bisa. Ya, apa rame-rame demo. Demo udah arah-arahnya tuh tahu nih, mau anarkis tapi tetap pemerintah kita mengizinkan karena demokrasi. Nah, coba kita berada yang katanya apa istilahnya negara Islam tapi kerajaan. Wah, ini tidak bisa bersuara. Saya dapat kiriman foto di YouTube itu, ya. Khatib sedang menyampaikan khutbah di Masjidil Haram, tapi sedikit berbicara agak protes bagaimana Yahudi dan Amerika ini kebijakannya tidak berpihak pada umat Islam. Wah, langsung ditangkap. Di atas mimbar itu langsung ditangkap, langsung dimasukkan penjara. Nah, artinya itu dia mengaku negara Islam tapi kerajaan. Tidak bisa. Nah, jadi kita bersyukur. Nah, cuma juga jangan keterlaluan kita ini. Mentang-mentang bebas, sebebas-bebasnya tetap akhlak dipelihara, ya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bagaimana akhlaknya para sahabat? Ya, ketika menyampaikan nasihat, ketika apa istilahnya ingin memperbaiki. Nah, karena kita juga di umat ini diperintahkan banyak berdoa, mendoakan pemimpin kita agar mereka bisa amanah. Ya, kalau mereka tergelincir, mudah-mudahan Allah mengembalikan kepada jalan yang baik. Nah, kalau juga tidak bisa, ini takdir Allah nanti akan yang berbicara. Nah, jadi artinya silahkan menyampaikan protes ini karena demokrasi tadi, ya, artinya bisa. Cuma kalau sudah anarkis, Anda akan berhadapan dengan aparat keamanan. Nah, ini kadang-kadang juga aparat keamanan disalahkan, padahal aparat keamanan itu sudah kadang-kadang sesuai SOP, ya, sudah ditegur, jamnya sudah habis, kemudian jangan anarkis. Nah, ketika anarkis, jamnya sudah habis, masih berlangsung, apalagi sudah melempari keamanan, nah ini kadang-kadang itu menyulut emosi, sehingga ada namanya apa represif pertahanannya itu, ya. Jadi artinya agak tegas sedikit. Kalau masih polisi kadang-kadang yang menangani ini masih, tapi kalau sudah pasukan yang warna hijau, berarti ini seperti orang perang. Nah, artinya kita tetap bersyukur bahwa kita ini macam-macam ada protes apa segalanya, tapi mudah-mudahan Allah menyelamatkan.
1: Amin, amin.
2: Nah, pejabat kita, pemerintah kita, petugas kita, DPR kita, ini masih banyak yang amanah. Nah, kalau ada hal-hal yang kedapatan ada berita korupsi-korupsi ini, gunung es ya. Hmm. Nah, artinya Allah mengingatkan bahwa banyak lagi di bawah. Nah, mudah-mudahan ada dengan undang-undang, dengan keadilan, kemudian apa istilahnya, penegakan hukum ini bisa dengan baik.
1: Baik, ya, amin. Iya, silahkan pendengar tadi berdering ya, coba lagi di 0811511410 dan 0511325162. Anda boleh bertanya seputar tema mengikuti langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan kemerdekaan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Masri ya, G?
3: G.
1: Silahkan Pak Masri, Jorong.
3: G.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
2: Apa puasa Daud ke hari ini? Hari ini puasa Daud enggak?
3: Sampai berbuka
2: waktu itu. Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini besok puasa kami lagi. Alhamdulillah. Kita doakan mudah sehat dan kami doakan juga mudah bisa puasa juga.
1: Amin, amin, amin.
3: Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehat
2: amin
3: juga. Amin.
1: Nggih, amin.
3: Begini, puasa tolong ini kaitan apa bermasyarakat, Ustaz.
2: Bermasyarakat ya.
3: Nggih. Kan kuitan ulun bari kan ikut pecahan Tran, Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, dalam pecahan Tran kan macam-macam orang, Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, ulun kan itu kan pas pecahan itu kan terkumpul orang Bali, Ustaz.
2: Oh, iya.
3: Nggih, nah ya, macam-macam, Ustaz. Acaranya apa itu yang macam-macam acara orang Bali kan macam-macam, Ustaz.
2: Iya, iya.
3: Nah, itu di situ ulun, Ustaz, kan tidak jauh ke zaman jadi kan agak satu semester kan rombongan mereka, Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, terus ada acara beliau, Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, jadi ulun sekedar kan masih kecil saja kan. Nah. Jadi ulun suka-suka melihat-lihat
2: saja. Melihat-lihat.
3: Suka menonton, Ustaz.
2: Iya.
3: Iya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Itu kan dulu kan masih kecil,
2: iya,
3: jadi senang melihat acara orang Bali, ini macam-macam lah macam, yang caca-caca macam-macam,
2: tarian-tarian gitu ya.
3: Iya, nah itu bagaimana Ustaz, kalau kita masih kecil itu suka melihat acara orang Bali,
1: baik,
3: itu aja, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering melihat, ini memang adat kadang ya,
2: ya
1: budaya juga
2: budaya.
1: Dan sampai sekarang pastinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda mana?
1: Ya. Mbak Niar, Bu.
4: Oh, Dinda Niar.
1: Inggi.
4: Ya. Mudah-mudahan hadir lagi Dinda Niar.
1: Boleh,
4: ya,
1: boleh. Silahkan Bunda.
4: Semangat terus, semangat ya menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu Dinda.
1: Amin. Silahkan Bunda.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
4: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, dan kita disehatkan semua.
4: Bersama keluarga ya, memberikan kita ini pemahaman hadis-hadisnya, sunah-sunahnya Nabi. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
4: Apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan Pak Ustaz, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya lebih giat belajar Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
4: Dan saya ini sering kesiang Pak Ustaz bersedekah untuk kebaikan. Tetapi seakan-akan saya ini dipermainkan orang Pak Ustaz.
2: Oh iya.
4: Tapi saya tetap kuatkan iman saya. Saya berzikir, bersalawat kepada Nabi dan beristighfar.
2: Alhamdulillah.
4: Dan alhamdulillah saya sering mendoakan orang yang mendapat musibah ya. Seperti yang kemarin itu yang mendapat kecelakaan. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan mereka diselamatkan, yang biasa bisa diselamatkan. Dan semua yang mendapat musibah itu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
4: Mereka sabar menjalankan apa yang telah di takdir ya. Semoga Allah melebihi memberi kita pemahami apa yang langkah-langkah kita jalani.
1: Baik.
4: Semoga kita semua ini dijauhi dari mara bahaya, dari malapetaka.
1: Setiap
4: apapun yang kita lakukan, kita berserah saja kepada Allah ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita ini mempelajari apa yang disyariatkan, yang disunah oleh Nabi. Kita belajar hadis-hadisnya itu demi menyelamatkan untuk keluarga saya melindungi keluarga itu, Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu saya jalankan, Pak Ustaz? Apakah saya berdosa dan tidak mendapatkan amalan-amalan apabila kelak saya meninggal kelak nanti? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih, sehat selalu, Pak Ustaz. Semoga Allah berikan Pak Ustaz dan keluarga. Dan Dinda Niar juga, sehat selalu Dinda. Atas waktumu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Ini beliau bagus mengikuti juga akhlak Rasulullah. Artinya dengan meneladani Rasulullah dalam mengisi kemerdekaan, apabila ada saudara kita yang kena musibah, beliau mendoakan mudah-mudahan diselamatkan, diberikan ketabahan. Ini mudah-mudahan kita bisa mengikutinya juga ya Ustaz ya. Silahkan satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Coba, assalamualaikum. Silahkan boleh kembali bergabung pendengar di 0811-511-410. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ini ayah anda nih, ayah anda Ida Hamzah. Ya.
5: Alhamdulillah. Sehat-sehat aja kalau lah.
1: Alhamdulillah. Gimana Bunda, sudah pulih?
5: Sudah pulang dari rumah sakit, ini masih dalam ya apa jurang
1: pemulihan lah.
5: Pemulihan, alhamdulillah.
1: Sehat terus sepanjang umur.
2: Alhamdulillah mudah-mudahan sehat.
1: Amin.

0: Sudah ada ya? Assalamualaikum.
1: Sambung.
0: Pak Alimun? Alimun Hakim ya? Sudah bisakah? Coba ya. Assalamualaikum. Halo? Coba, silakan. Assalamualaikum. Ya. Halo? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Silakan Ayanda.
2: Anu Pak Ustadz, ya, mohon pencerahan. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa umat Islam ini walaupun jumlahnya banyak nanti tapi kayak buih di lautan gitu. Nah, ya. Nah terus umat Islam ini juga kayak wadah ya, di banyak yang mau urungnya hendak memakan gitu. Nah, karena kenyataannya kalau kita lihat secara nasional di Indonesia kayaknya kayak itu bang, global kayak itu lagi, artinya gajah itu kadang habis-habis dimakannya oleh Israel kan.
1: Iya.
2: Setannya ini kadang puas-puasnya lapar terus.
1: Iya.
2: Nah limbah itu pulang, negara-negara Arab pulang bila pindah banyak mekor ke Amerika dan ke Israel.
1: Iya.
2: Nah jadi begini Ustaz, di Indonesia ini kan baru terjadi nih.
1: Iya.
2: Orang yang jujur, orang yang teguh pendirian apa segala macam, malah disingkirkan. Yang malah ketujuh bubuannya ini kayaknya mengumpulkan orang-orang yang kata jujur. Tahu tuh, walau alam lah jujur katanya. Relatif pakar kalau kita menduga kan. Cuma dilihat dari luarnya tuh kayak itu.
0: Baik.
2: Nah jadi kayaknya apakah hadis Nabi itu sudah mulai berlaku kah di negara kita ini. Itu aja Ustadz, salah hilang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada memang hadis Nabi begitu ya. Umat Islam nanti seperti buih di lautan.
1: Ya.
0: Banyak sekali. Ya, tapi saya... seperti buih di lautan itu bisa kita analogikan kayaknya mudah hilang kayak gitu kah?
1: Kurang
0: atau
1: bersatu.
0: Kurang bersatu ya, padahal banyak gitu.
1: Banyak mementingkan kelompok masing-masing.
0: Apakah hadis ini sudah mulai berlaku di Indonesia gitu ya? Karena kan kita mayoritas muslim. Ya. Baik, sebelum Ustadz menjawab, kita jeda dulu ya. Tetap bersama kami di Tablik Udara bersama Ustadz Johansa.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Jurus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Tabik Udara Pro 1 FM. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan sholat Isya sudah terdengar di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda kaum muslimin yang melaksanakannya, semoga dengan kita melaksanakan sholat Isya, Allah juga memberikan ampunan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tadi sempat ya Pak Mu'az bergabung. Boleh bergabung kembali Pak Mu'az? Kita sapa. Boleh Pak Alimun Hakim ya? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alimun Hakim. Alhamdulillah. Silakan Pak. Pak Alimun.
2: Saya mau ada yang ditanyakan sama Pak Ustadz ini.
1: Boleh.
2: Pak Ustadz siapa? Okay. Pak Ustadz Johan ya?
1: Iya Pak.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Pak Ustadz, saya sebenarnya salah satu penggiat di ormas atau komunitas lah. Nah, kemudian di kami ada menyelenggarakan tentang itu apa? Bata tambah lah istilah orang Banjar.
1: Oh iya.
2: Nah, kemudian ada juga mengangkat budaya. Budaya di sini kami angkat adalah kuntok, kuda gepang dan sebagainya. Insyaallah itu mungkin minggu-minggu depan. Ya, nah yang saya tanyakan, budaya kita khususnya di Kalimantan Selatan ini apa masih apa termasuk yang bertentangan atau yang selaras dengan Islam gitu? Misalnya contoh kuntok. Itu anak-anak kan pakaiannya apa tertutup, dalam artian ya kalau pas dia main ya mungkin aja tersingkap apa segalanya kan.
1: Yeah.
2: Nah kemudian yang baca tambah ini, baca tambah ini kan ada bau urut, ada yang juga maaf ini agak sedikit magis, yang orang kerasukan apa segalanya kan juga disambungkan. Nah itu gimana?
1: Yeah.
2: Menurut pandangan Islam sendiri dibolehkan atau bertentangan gitu. Tolong anu penjelasannya ya.
1: Siap.
2: Karena ini sedang kami gencar-gencarnya melakukan ini dalam rangka satu membentengi generasi muda daripada mereka lari ke narkoba dan sebagainya, mendingan kita larikan ke budaya gitu. Itu aja Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda Alimun Hakim yang sudah bergabung ya. Pak Mu'az adakah? Satu lagi boleh untuk Pak Mu'az, nanti kita rangkum aja jawabannya. Silakan Pak Mu'az di 0811511410 dan 0511325162. Baik, berarti ini ada Pak Masri, Bunda Hani, kemudian Ayahanda Idhamsah dan Pak Alimun Hakim. Ada empat pertanyaan ini.
3: Iya.
1: Ya, satu lagi boleh ya? Kita rangkum jadi satu kah? Atau cukup dulu?
3: Masih ada waktu kita, silakan.
1: Iya.
3: Ini mungkin yang terakhir.
1: Iya. Bolehlah satu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana, Pak?
4: Dari Amuntai, Pak Samianto.
1: Oh Pak Sahmianto ya Pak ya, nggih?
4: Iya betul.
1: Silakan Pak.
4: Kami mohon pertanyaan.
1: Ya.
4: Tutuplah bejanamu dan sebutlah nama Allah sekalipun dengan melintangkan sesuatu di atas di atasnya dan padamkanlah lampu-lampumu. Mohon pencerahannya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebutlah nama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah. Dan bejana tadi ya,
3: tutup,
1: ya. Tutup ya Pak ya. Iya, ini cukup dulu ya atau ya. Gimana? Bisa. Pak Mu'az udah gabung ya? Boleh satu Pak?
3: Bisa.
1: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lama anda kedengaran.
5: Banyak.
1: Iya, alhamdulillah. Silahkan Pak.
5: cukup empat batinggir di sini nah.
6: Lawas
5: mohon kadang-kadang. Mohon anu Ustaz aja nah. Tapi ini keluar Ustaz teh.
6: Oh ya.
5: Artinya ulun pernah diajari oleh guru ulun rahimahullah. Beliau mengajarkan ujar sidin selesai sholat wajib baca doa ya Allah hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada berbagai bahaya dan kemudaratan dan berbagai fitnah yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan kawakah ulun pakai atau ulun lanjutkan doa ini Ustaz. Amunnya ujar pian kawa insyaallah ulun aja ulun anu aja ulun jalankan aja senang. Nggih, makasih itu aja Ustaz pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita catat ada 5 penanya. Yang pertama Pak Masri di Jorong, kaitannya bermasyarakat kata beliau. Sering menyaksikan acara-acara budaya.
6: Waktu kecil.
1: Betul. Ini silakan Ustaz.
6: Iya. Terima kasih Pak Masri, kalau kita anak-anak belum taklib lagi, boleh-boleh saja. Nah, cuman khawatirnya kalau kita mendekat acara-acara itu karena biasa itu kan mengundang roh.
1: Taklib itu apa Pak?
6: Taklib itu belum dibebankan kewajiban.
1: Oh iya.
6: Artinya belum balik juga, belum lagi. Jadi belum dibebankan kewajiban. Khawatirnya datang melihat itu kalau kena masuk roh tadi.
1: Oh.
6: Kan mereka manggil roh.
1: Kesarungan.
6: Biar sarungan. Makanya apa istilahnya kalau menarinya biar setengah harian tidak akan lelah.
1: Yeah.
6: Nah kecuali sudah selesai nanti baru. Nah karena biasanya ada yang diminum itu. Apakah air kelapa? Nah, sebelumnya ada istilah kita itu kayak yang memanggil itu ya, memasukkan. Nah, setelah masuk baru dia. Makanya bisa meniru musik. Nah, itu ya meniru musiknya.
1: Yeah.
6: Nah, itu. Jadi artinya tidak apa karena waktu kita kecil. Nah, namun kalau hal tersebut kita sekarang punya anak kecil, kalau kita bisa bawa menghindar. Tapi kalau melihat sepintas saja. Nah, karena waktu Khalifah Ali waktu kecil itu di samping Nabi itu ketika ada wanita lewat terpandang ya, jadi bukan terpandang, nah dipaling mukanya masuk kecil nih
1: iya.
6: Supaya tidak melihat aurat di dalam. Nah makanya Khalifah Ali itu kan disebutkan karamallahu wajhah, yang dimuliakan oleh Allah wajahnya, tidak pernah
1: melihat
6: tunduk kepada patung. Nah kemudian tidak pernah melihat aurat yang tidak halal karena waktu kecil saya sudah diberi contoh sama Rasulullah. Nah, sehingga beliau itu selalu menunduk. Nah sehingga roh jahat dan iblis pun takut kepada Khalifah Ali. Demikian juga Khalifah Umar. Tapi Khalifah Umar sebelumnya kan sebelum Islam itu, kalau Khalifah Ali mulai anak-anak sudah.
1: Ini pembelajaran untuk kita.
6: Pembelajaran. Ya? Jadi disebut karramallahu wajhah itu Khalifah Ali. Nah, pokoknya setiap kita bersaudara karramallahu dimuliakan Allah wajahnya, tidak pernah sujud kepada patung, kemudian tidak pernah mengerjakan maksiat-maksiat seperti itu waktu kecil.
1: Baik.
6: Nah, dan ketegasan. Nah, itu jadi pemasih dapa ya. Cuma kalau kita punya anak sekarang hati-hati karena waktu acara seperti itu roh-roh dipanggil.
1: Ya,
6: nah, seperti kalau kita di Kalteng, Dayak tuh babalian. Nah, babalian. Jadi siap memanggil untuk memasukkan ke badan agar bisa ditanyai gitu kan.
1: Baik, yang kedua Bunda Hani,
6: Bunda
1: di Sulawesi.
6: Hani. Wah, terima kasih. Beliau ini selalu belajar dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah agar bisa mengamalkan. Dan apa yang beliau amalkan ini sangat baik. Bersedekah, kemudian juga mendoakan orang karena musibah. Nah, itulah sebenarnya contoh Rasulullah, kita ini ikut juga berbelasungkawa. Ya, artinya kalau ada kena musibah, jangankan sesama muslim, yang non muslim pun kita tetap mohon kepada Allah, karena bala ini kan dipergilirkan, cobaan ini dipergilirkan, musibah ini dipergilirkan, dan kemudian kalau memang suatu daerah itu musibah turun gara-gara banyaknya maksiat, maka orang yang baik pun kena di sana, gempa umpamanya. Nah itu kita akan kena juga, kecuali memang orang ini diselamatkan oleh Allah. Seperti kejadian Gunung Galunggung dulu ceritanya. Nah itu ada yang tidak sempat seorang guru mengaji, rumahnya jelas berada di lereng itu, maka lahar akan turun. Dan beliau tidak sempat melarikan diri atau pergi, sehingga bertahanlah di musola itu dekat rumahnya. Ternyata itu selamat, tidak hangus. Nah lain-lainnya batu pun, apa istilahnya berterbangan. Nah beliau selamat. Nah itu artinya satu-satunya Allah mencontohkan bahwa Allah yang mendatangkan cobaan, Allah yang bisa menghalanginya.
1: Baik.
6: Nah,
1: terus belajar ya Bunda Hani ya.
6: Belajar. Jadi terima kasih beliau selalu mengikuti. Baik. Dari Sulawesi Tenggara, Sulteng ya.
1: Iya, Sulawesi.
6: Sulawesi.
1: Kemudian ya. Ayahanda Idhamsah, umat Islam nanti seperti buih di lautan.
6: Jadi sudah. Jadi beberapa abad yang lalu sudah. Jadi umat Islam ini banyak, yes. Ya, di zamanun sampai masanya kata Rasulullah nanti umat Islam itu akan diperebutkan oleh musuh-musuh Islam seperti makanan di taman di tampan.
1: Diperebutkan
6: seperti makanan. Nah, kemudian juga seperti buih di lautan. Maka sahabat bertanya waktu itu, apakah waktu itu kita sedikit, kata sahabat? Tidak, kata Rasulullah. Anta kathir, kamu banyak. Tapi kamu dihinggapi penyakit al-wahnu.
1: Apa itu?
6: Nah, sahabat bertanya, apa al-wahnu itu ya Rasulullah? Adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iya. Cinta dunia berlebihan dan takut mati. Jadi nikmat yang banyak sudah kita rasakan, diberikan oleh Allah. Emas, permata, tambang, minyak, segalanya. Banyak sudah kita. Akhirnya apa? Takut mati, takut berperang membela umat Islam. Kita lihat bagaimana negara-negara Timur Tengah itu kan kaya, tambangnya luar biasa, apapun persenjataan ada dibuatkan Amerika. Tapi ketika terjadi Palestina, Gaza dihancur, siang malam dibabat, ternyata mereka tidak bisa berbuat banyak karena sudah ada perjanjian dengan Yahudi, dengan orang kafir. Makanya Allah tadi mengingatkan walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nabi kita diingatkan oleh Allah, nabi kita ikuti, jangan engkau sekali-kali, kata Allah, lengah bahwa orang-orang Yahudi Nasir tidak pernah reda kepada kamu sampai kamu ikut adat mereka, karnaval mereka, tradisi mereka, agama mereka. Nabi diingatkan, padahal nabi itu dipelihara oleh Allah, maksum. Nah, kenapa kita berani bersahabat? Padahal sudah nabi diuji, para nabi diuji, para sahabat diuji. Nah, jadi hadis ini Pak Idam sudah berlaku. Makanya dengan keruntuhannya kehalifahan-kehalifahan kita, termasuk kehalifahan Turki Utsmani yang 600 tahun melindungi umat Islam seluruh dunia, akhirnya Palestina pun dapat diambil mereka. Ini karena kita tadi ada yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena penyakit wahnu. Sampai sekarang kita di rumah tangga pun kalau sudah harta berlimpah, kalau kita hubbud dunya, mencintai dunia berlebihan sehingga takut mati. Artinya musim Covid nah, berapa kali kita harus menjamah jemaat? Bertahun-tahun masih git ada aja asahakun becari. Lain namun orang tua sudah 70 tahun kadang-kadang ngalih berjalan. Ini nang anum-anum umurnya masih sehat 50 tahun. Karena ketakutan dengan penyakit itu tadi, pada dalam hadis itu mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang menular bisa menular kepada orang lain tanpa izin Allah. Sehingga masjid kosong bertahun-tahun.
1: Iya,
6: tapi betul. Juga muncul banyak masjid dan langgar yang jadi masjid. Karena kami jadi khatib. Dan kami ketika diundang orang, Pak, biar kawal sama isi di masjid kami, khatib kami kadang mau lagi datang. Di samping takut kalau ditangkap atau diperingati pemerintah oknum, karena takutan. Orang jamaahnya kayak Pak, jamaahnya Pak ratusan. Bahkan kalau di pesantren istiqamah itu ribuan yang datang. Kata kita, kami siapkan kawan-kawan yang datang siap jadi imam dan khatib. Alhamdulillah. Besontek pun kada. Nah, kawan-kawan kita ada yang besonteknya.
1: Baik.
6: Nah, dan jadi artinya ini Pak Idham sudah berlaku. Jadi kita aja introspeksi diri kita, dan ini akan dicoba oleh Allah nanti, dan kita mudah-mudahan tidak terjadi peperangan di Indonesia ini. Karena kita kada siap. Kita kada siap menghadapi KKB aja matian kita. Jangankan kita nang awam nih, tentara polisi menghadapi KKB matian timaknya. Nah, coba bayangkan terlatih tuh Kopassus mati, BRIMOB mati. Nah, jadi amun terjadi peperangan itu kan sedikit aja orang atau KKB tuh. Nah, amun peperangan habis sudah kita geladuman, apalagi nah kalau Iran wajar dia ini sudah siap. Itu artinya 5-10 negara Islam di Timur Tengah tuh sudah. Nah, dan kelihatanlah ketika Iran meledakkan apa istilahnya pangkalan-pangkalan Yahudi, pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Islam, baru ketahuan oh ternyata selama ini kita jadi pelindung Israel. Jadi Yordan, Mesir, Kuwait, Emirat Arab Saudi ini pelindung. Karena ketika Iran melancarkan rudalnya ini yang tukang tembak ini supaya jangan sampai ke Israel, dan itu sudah terbukti sekarang. Jadi artinya kita sedang diperebutkan seperti makanan, diambil orang di kanan di kiri. Nah, mudah-mudahan Allah ada memunculkan seperti khalifah-khalifah yang dulu yang berani.
1: Amin.
6: Dan ini kata Allah dan Rasulnya, nanti ada sekelompok orang yang akan melawan. Ya, dan munculnya nanti di negeri Syam, di daerah Palestina dan Suriah, itu munculnya di situ nanti pasukannya.
1: Itu ada dalam Al-Qur'an.
6: Ada dalam ya? Hadis lengkap itu. Jelas bagaimana hadis tentang Yaman, bagaimana hadis tentang Syam, tentang Palestina ada. Nah, itu jadi
1: dan Islam nanti akan bangkit.
6: Akan bangkit. Nah, baik. Cuma diuji dulu oleh Allah. Allah ya. Itu kalau sayang diujinya. Benarkah kita beriman? Benarkah kita percaya dengan hadis ini?
1: Ya. Baik, selanjutnya untuk Pak Alimun Hakim.
6: Pak Alimun, terima kasih. Kami juga sering bertemu dengan Pak Alimun. Mungkin Pak Alimun nih tidak baru aja beberapa minggu yang lalu ketika kita ada kemarin diskusi tentang budaya kan Madihin. Ah, jadi artinya silahkan kita adakan pengobatan agar budaya-budaya kita terpelihara gitu kan. Kemudian kita tidak sibuk melihat budaya luar negeri seperti Halloween apa segalanya. Nah, budaya kita, nah hanya saja kita islamkan. Jadi artinya tadi silahkan bertambah ada banyak urut apa segalanya itu kan. Karena dalam ilmu medis ada nak ada kan. Nah, kami ada keluarga kami kemarin Pak Alimun di waktu kita membangun musala di Tanah Bumbu karena kami lahir di sana. Sedang membangun, naik tangga jatuh. Beliau ini dosen, tapi kadahakun ke rumah sakit. Nah, kemudian kayak pinggang ini karaku bergerak. Kami bukan ambulans dari Banjarmasin untuk karena mau akhirnya mangiau keluarga di sana ada yang patuh dengan keluarga Bugis, pihak Bugis jauh di dalam di Kiau kayak apa mau urutnya nah. Ternyata mau urutnya pakai ayam jagau. Ayam jago. Jadi nang sakit tuh ayam jago itu bukan paman kita diurut dah. Nang babak kuryak tuh ayamnya itu. Nah, masih ada ilmu itu. Dan itu kada ada sekolahnya kecuali keturunan peurutan.
1: Apakah dibolehkan dalam Islam?
6: Dalam hal seperti darurat dibolehkan itu. Karena dalam medis hati beliau kada mau khawatir. Nah, alhamdulillah beberapa bulan dan sampai ini kada beronsen. Sehat sudah. Nah, itu. Nah, jadi artinya ini kita saring. Memang ada yang kalau dalam mirip dengan meditasi dengan agama Hindu itu tidak ada yang tidak mengizinkan. Khawatir ketika sedang masuk roh ke badan kita, mati kita. Nah, maka menjadi su'ul khatimah. Nah, kalau kita ruqyah, nah dengan membacakan ayat-ayat Allah, kemudian tadi artinya dengan minyak yang dibacakan doa, itu silahkan. Nah, jadi artinya kalau yang ada kesurupan nih bertanggung jawab yang memasukkan, bisa mengeluarkan. Nah, ini namanya meditasi nih. Nah, pokoknya suatu daerah, kita datang ke daerah itu, mengetahui di daerah itu berapa kekuatan jinnya roh ada, maka biasanya kita akan menanyakan kepada yang ahlinya, di sini berapa rombongan orang. Sehingga kita melewati itu tahu kita, oh, ini doa yang kita baca. Nah, kalau orang nang sekolah modern, ini kan nyal paham bang itu. Banyu tawar kada hakun. Nah, baurut kada hakun, harus digip. Tapi kalau tukang urut kadang-kadang karena doanya nang patah hancur tulang itu nang ramuk aja bisa disambung. Nah, tapi tadi dengan kekuatan doa. Jadi silakan Pak Limun, ini budaya kita dipelihara seperti kita kemarin waktu awal-awal Pak Zirullah jadi bupati di Tanah Bumbu kan mapan retasi itu diislamisasikan. Tidak lagi apa ayam yang disembelih dibuang ke laut, tapi dimasaki dibacakan doa selamat. Nah, jadi artinya memberi makan laut tapi dibacakan doa. Nah, itu. Jadi artinya kita islamkan. Jadi budaya kita pelihara, main kuntau. Nah, boleh main kuntau. Kami sempat juga belajar kuntau bahari maka tamat gitu kan. Nah, itu pakai tenaga dalam karena ada yang dibaca. Jadi silakan. Nah, tergantung guru kita. Coba kalau orang kesurupan hati-hati membulikakan kena. Jangan sampai mereka apa istilahnya mudah dimasuki roh. Nah, itu.
1: Baik.
6: Kemudian Pak,
1: berarti di sini Pak untuk Pak Alimun Hakim termasuk batu tambah ini ikhtiar Pak.
6: Ikhtiar, mau ikhtiar ya, ikhtiar.
1: Iya. Pak Sahmianto. Silakan Pak.
6: Tadi Ustaz menyebutkan nama Allah
1: dan tutuplah bejana.
6: Tutup bejana. Jadi ini ada asli bahasa balaghah lah dalam ilmu bahasa Arab. Jadi artinya menyebut nama Allah ini kita dengan sama dengan musyahadah, menyaksikan Allah di mana ada. Jadi artinya melihat nikmat, melihat apa istilahnya benda bergerak, melihat orangnya sehat, melihat orang sakit, bahwa kita melihat sana adalah kekuasaan Allah. Dalam hal ilmu tasawuf namanya tajalli. Jadi Allah menampakkan kekuasaannya. Ada orang yang membaca syair luar biasa, kemudian dia berlagu soal luar biasa, maka kita akan melihat di sana hati orang senang, hati orang bisa sedih, kemudian bisa meresapinya. Kita melihat di sana bukan kehebatan yang melakukan ini, tapi adalah kehebatan Allah melihatkan keindahannya. Ada orang yang kuat bertinju, kuat berkelahi, kuat berperang. Tanpa mati-matinya sudah ratusan kali berperang seperti Khalid bin Walid. Bukan Khalid bin Walid yang jago, tapi Allah melihatkan sedikit kekuasaannya. Tajalli Allah kepada Khalid bin Walid. Sehingga tidak wafat, tidak syahid di medan jihad, tapi di rumah meninggalnya. Padahal tubuhnya ini hampir tidak ada yang bersih bekas kena panah dan padang pedang, tapi tidak mati. Nah, Allah melihatkan, Allah yang berkuasa di sana. Nah, ini maksud kita tadi, bahwa sebutlah nama Allah, pandanglah Allah, musyahadah. Maka jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya selalu bersaksi, makanya asyhadu istimrar.
1: Asyhadu alla ilaha illallah.
6: Nah, bukan syahitu, aku menyaksikan. Asyhadu alla itu maksudnya istimrar, terus menerus syahadat, bahwa menyaksikan Allah, musyahadah kepada Allah, muraqabah dan mujahadah. Nah, itu maksudnya.
1: Ya, selanjutnya.
6: Pak Mu'az, pernah diajari doa. Nah, ini amalkan aja. Itu artinya amalkan aja doanya habis sholat dan doa-doa yang lain, artinya supaya selamat dunia akhirat, diberkahi, itu kan. Kemudian apa, selalu ingat dan berhubung kepada Allah. Nah, jadi artinya amalkan saja, itu doa daripada Rasulullah sebenarnya. Nah, cuma artinya ada hadis potongan-potongannya. Nah, yang mana merangkum itu, ya.
1: Ya, ini sudah terjawab 5 penanya ya, alhamdulillah. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, acara Tablik Udara terus membersamai Anda sampai pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ustadz, kalau perjuangan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa perubahan masyarakat itu membutuhkan pengorbanan begitu ya.
6: Iya.
1: Artinya di sini keberanian, ada kesabaran dan juga konsisten. Apakah masyarakat kita hari ini, nah, masih siap berkorban untuk kepentingan bersama, atau justru menurut Pian nih, semakin terbiasa menuntut hak tetapi lupa menjalankan kewajiban?
6: Jadi ada yang masih siap berkorban, tapi ada yang menuntut hak saja. Nah, karena dia merasa dia bayar pajak, nah, meskipun sedikit.
1: Yeah.
6: Nah, tapi ada yang memang siap berkorban. Contohnya ketika kejadian bencana, cepat datang bantuan. Nah, ketika kejadian kapal tenggelam, nelayan-nelayan mendekat meskipun ombak sangat besar untuk menyelamatkan. Jadi semangat itu sebenarnya ada. Cuma tadi ada juga sekelompok orang yang menuntut hak saja, tidak mau bekerja. Jadi pengorbanan ini yang kita harapkan. Jadi artinya bahwa inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian para pejuang kita, nah, para pejuang kemerdekaan kita sudah mengorbankan harta mereka, diri mereka. Pak Alimun ini salah satunya adalah juriatnya Petran kalau tidak salah.
1: Enggak.
6: Karena beliau sering pakaian itu.
1: Iya, betul. Nah,
6: kakek kami juga termasuk Petran, pensiunannya Petran. Nah, jadi artinya darah-darah pejuang itu insya Allah akan dimunculkan oleh anak cucunya, buyut-buyutnya akan ada nanti orang-orang yang akan apa berani menghadapi kemungkaran. Tetap ada pengorbanan yang siap berkorban, tapi juga tetap ada yang namanya tadi orang-orang yang menuntut hak. Zaman Nabi saja itu di belakang Nabi itu ada puluhan orang yang munafik, selalu berjamaah dengan Nabi tapi munafik.
1: Ada.
6: Sehingga ketika Nabi perang Badar, yang asalnya pasukan Nabi itu hampir 1000, hanya 313 orang. Berjalan sapa dua pal keluar kota, hilang, bulik, aku aja anak biniku kayaknya kayak apa? Munafik deh. Nah, akhirnya menghadapi pasukan 1000, maka Nabi berdoa sampai Nabi terluka, dimenangkan oleh Allah dengan datangnya ribuan malaikat, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ketika kalah itu. Kami menyaksikan bahwa artinya kelompok Muhammad itu ada orang pasukan putih datang dari langit berkuda. Nah, jadi artinya kalau mereka benar-benar berkorban dan nilai ta'ala, insya Allah Allah akan memenangkan. Tapi juga kalau seandainya kalah, itu adalah ujian bahwa tetap tidak mengikuti Rasulullah atau tidak. Nah, makanya sekarang kita nih akhir September, kita harus ingat sejarah bahwa pada bulan September ini, ketika 30 September 1965 itu ingat, diwariskan kepada anak-anak mahasiswa kita sejarah bagaimana pemberontakan G13 PKI. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Wow, bagaimana pengorbanan ulama kita, pejuang kita. Nah, karena mereka balas dendam, 1948 sudah memberontak kelompok musuh ini, PKI ini, dibabat oleh kelompok Jenderal Ahmad Yani. Jadi ternyata jenderal-jenderal yang dibunuh mereka itu adalah orang yang berjasa membabat PKI pada 1948. Nah, ini balas dendam mereka, membentuk mereka Dewan Revolusi, kemudian macam-macam, ini dianggap ingin meruntuhkan Bung Karno, padahal dia adu domba. Nah, ini harus kita ingat sejarah ini juga, bahwa para pahlawan kita itu sudah berkorban, sudah mengabdikan dirinya kepada Ibu Pertiwi. Karena itu kita jaga NKRI ini agar damai dan tenang. Demo bagaimanapun, tidak ada istilah mau memecah belah, mau menurunkan apa presiden di tengah jalan, apa itu lebih baik.
1: Yeah.
6: Nah, Bung Karno sudah diuji, kemudian Pak Harto diberikan hidayah oleh Allah, beliau mundur. Padahal Pak Harto masih ada sebenarnya kekuasaan untuk darurat militer. Seandainya mau Pak Harto saat itu mau darurat militer, maka akan disapu bersihlah pendemo yang ingin menuntut. Tapi beliau mundur, dapat hidayah Allah, dari korbannya sedikit. Karena Pak Harto bertanya kepada para pemimpin militer pada saat itu, seandainya darurat militer, kira-kira korban berapa yang jatuh menghadapi pendemo ini? Nah, diperkirakan mungkin ribuan. Nah, Bu, ternyata Pak Harto tidak mau itu darurat militer, beliau mundur. Padahal masih ada kekuasaan kan panglima tertinggi. Boleh darurat militer kan? Nah, ternyata itu juga dibiayai contoh kelompok luar. Nah, sama sekarang juga sebagian demo-demo kita ini sudah ada yang berbagi duit apa segalanya. Nah, karena itu silahkan ikut demo tapi disaring, karena nikmat Allah sangat besar pada kita. Sayang nikmat Allah yang damai ini kita ganti dengan peperangan. Bukan berarti kita tidak berani perang, tapi kalau memang sampai waktunya kita siap. Tapi kalau sekarang yang pihak keamanan saja yang berperang, kita serahkan kepada mereka yang ahli. Nah, karena kita ini kada ahli, menyiapkan diri pertama keikhlasan, pengorbanan, anak istri kita kita didik agar mengikuti jejak Rasulullah dan takwa kepada Allah. Yeah. Nah, jadi artinya mengoreksi diri kita. Baik. Sudahkah kita musyahadah, memandang nikmat Allah, memandang cobaan Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah.
1: Ya, terima kasih untuk semuanya pendengar RRI yang sudah bergabung. Ini dari Ayanda Idhamsah. Nanti katanya mau minta nomor HP Pak Ustadz Johan. Oh, boleh ya? Baik, kesimpulannya Ustadz Johan,
6: okay. Jadi kita menghadapi keadaan sekarang ini, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Idhamsah, bahwa hadis itu sudah jelaskan Rasulullah, ternyata sudah telah terjadi, sehingga berkeping-keping umat Islam ini ujian. Ini adalah doa Rasulullah memohon kepada Allah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah pernah berdoa agar umat Islam bersatu, jangan ada pecah belah, ternyata tidak dijawab oleh Allah. Nah, tapi jalan solusi untuk bersatu itu ada sebenarnya, cuma kita yang tidak mau. Karena tadi terlalu banyak nikmat yang diserahkan oleh Allah kita, dan ini kekhawatiran Rasulullah. Aku kata Rasulullah nanti khawatir umat akhir zaman, sangat khawatir kalau sudah emas dan perak itu dikeluarkan oleh Allah, kekayaan dari bumi dikeluarkan oleh Allah, maka khawatir Rasulullah, karena kita bacakut pepadaan kadang-kadang. Nah, jadi artinya mudah-mudahan kita diberikan hidayah, amin, untuk amin, persatuan kesatuan kita ini, artinya mengikuti langkah Rasulullah, kemudian memelihara kemerdekaan, dan ingat sejarah yang terjadi pada bulan September 1948, bagaimana mereka menggorok masyarakat kita, kemudian membantai. Nah, jadi artinya jangan sampai generasi muda putus, tidak tahu berita ini, karena ini terjadi terus, dan kemungkinan kalau terjadi lagi akan lebih parah, karena sekarang kan canggih gitu kan.
1: Baik.
6: Artinya terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita akhiri dengan doa kiparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih, wallahul muwaffiq ilal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, merdeka dengan akhlak, bersatu untuk Indonesia, dan mari kita teladani Rasulullah dalam mengisi kemerdekaan ini. Semoga Indonesia semakin barokah. Sampai di sini kami bersama Anda di Tabrik Udara ini malam.

0: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Dihentikan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porsi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengubah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat.
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat, menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.

0: lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa apa bersaing di level top elite kan. Dan jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara main mix itu seperti apa. Cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa majapar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi,

0: Informasi Digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda umat Hindu, mimbar agama Hindu ini malam. Peran generasi muda dalam menjaga nilai Dharma di era modern bersama penyaji Nikadek Sri Handayani.

Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengendali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namusidam, Om Anubhadra Ratoyantu Iswastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan kidung warga sari yang berjudul Iderat. Sebagai bentuk penyerahan diri dan permohonan restu, sebelum kita menyelami ajaran suci ini lebih mendalam.

Artinya, pukulan para dewata dari angkasa, hamba memohon karuniamu agar hamba tidak ragu memujamu. Sekarang, hamba menghanturkan pejati, canang suci, dan daksine, semua serba lengkap kelengkapan kesajian. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedarman yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan di seluruh penjuru tanah air. Puja dan puji syukur tiada hentinya kita panjatkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, atas pancaran sinar suci yang tiada putus, saya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan siraman rohani pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini. Umat sederma yang berbahagia, ada sebuah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya saya melangkah lebih jauh memaparkan untaian kebenaran ini, perkenalkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Sri Handayani, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Banjarmasin. Hadirnya saya di ruang dengar Anda saat ini tidak ada lain adalah untuk mengemban tugas mulia, berbagi sedikit percikan ilmu spiritual. Dalam kesempatan yang penuh kedamaian ini, saya akan membawakan sebuah siram rohani yang saya beri judul Peran Generasi Muda Hindu Dalam Menjaga Nilai Dharma di Era Modern. Tema ini sengaja saya angkat dan pilih karena kita semua tengah menyaksikan sekaligus merasakan sebuah fase krusial dalam sejarah peradaban manusia. Kita saat ini sedang hidup di era modern yang serba digital, serba cepat, instan, dan seolah-olah tanpa ada batasan sekat geografis lagi. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi yang maha dahsyat ini memberikan kemudahan luar biasa bagi mobilitas dan efisiensi hidup kita sehari-hari. Namun, jika kita mau menilik di sisi sebaliknya, arus globalisasi dan modernisasi ini membawa dampak gelombang yang sangat besar terhadap pergeseran nilai-nilai moral, degradasi, etika, serta tantangan spiritual yang sangat berat, khususnya bagi generasi muda kita. Banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita saat ini menunjukkan indikasi adanya penurunan kualitas moral, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hingga memudarnya pemahaman yang dasar terhadap esensi sejati dari ajaran agama kita. Keadaan ini memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendalam di dalam sunabari saya. Bagaimanakah posisi dan peran nyata generasi muda Hindu di tengah-tengah gempuran ombak modernisasi ini? Mampukah kita tetap tegak berdiri kokoh sebagai benteng dan penjaga pilar-pilar suci Dharma? Atau justru kita perlahan-lahan ikut hanyut terseret dan akhirnya tenggelam dalam derasnya arus zaman yang serba bebas ini? Tantangan nyata generasi muda di era modern. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, generasi muda atau para remaja sekalian adalah aset utama, tiang pancang, dan pemegang kunci keberlanjutan peradaban Hindu di masa-masa yang akan datang. Mereka bukan hanya sekedar penerus biologis, melainkan penerus nilai-nilai spiritual Dharma dan pewaris tunggal ajaran suci yang telah diwariskan dengan penuh pengorbanan secara turun-temurun oleh para leluhur dari Rishi kita. Namun, tantangan nyata yang dihadapi saat ini tidaklah mudah. Arus modernisasi merasuk hingga ke ruang-ruang paling privat dari kehidupan pemuda kita melalui gawai yang mereka genggam setiap waktu. Jika kita petakan bersama, setidaknya ada tiga tantangan utama yang paling dasar yang sedang dihadapi oleh generasi muda Hindu saat ini. Krisis identitas spiritual dan rasa percaya diri. Cukup banyak generasi muda kita yang merasa malu, canggung, atau bahkan risih untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara terbuka. Mereka takut dicap sebagai orang yang kuno, kolot, atau ketinggalan zaman oleh lingkungan pergaulan sosialnya yang serba sekuler. Akibatnya, mereka lebih memilih menyembunyikan identitas keagamannya demi bisa diterima dalam komunitas tertentu. Banjir informasi digital tanpa filter,
Melalui layar gawai, jutaan informasi, tren, dan ideologi asing masuk setiap detiknya tanpa filter. Sayangnya, mayoritas konten tersebut tidak mendidik secara spiritual. Banyak yang justru mengikis rasa kemanusiaan, menyebarkan militarisme ekstrem, memicu konflik, dan menawarkan kesenangan keduniawian yang semu. Yang dalam kitab suci kita disebut sebagai Asuri Sempat, sifat-sifat kekerasan negatif, pengikisan budaya tatap muka dan etika susila, interaksi virtual yang terlampau dominan, membuat anak-anak muda sering kehilangan kepekaan sosial di dunia nyata, rasa empati menurun, tata krama memudar, dan etika kesopanan yang tertuang dalam pilar susila sering diabaikan begitu saja saat berkomunikasi di media sosial melalui komentar-komentar yang kasar. Apabila kondisi yang memprihatinkan ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya kesadaran kolektif serta tanpa adanya filter spiritual yang kuat, maka identitas leluhur kita sebagai umat Hindu yang berbasis pada nilai-nilai secara perlahan namun pasti akan mengalami pengikisan, memudar, dan bukan tidak mungkin akan sirna ditelan waktu. Memahami Dharma sebagai pondasi mutlak kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia melihat kompleksitas tantangan di atas, lantas langkah apa yang harus kita lakukan sebagai solusinya? Jawabannya tidak lain adalah kembali memahami dan meresapi esensi sejati dari kata Dharma. Kita harus menyadari bahwa Dharma bukanlah sekedar urusan ritual yang rumit, bukan sekedar pembuatan banten yang megah, dan bukan pula sekedar rutinitas, formalitas, pergi ke pura ketika hari raya besar keagamaan tiba. Di dalam kitab suci Mahabharata, sebuah sloka agung yang menegaskan, Dharma Raksati Raksita, yang artinya, siapa yang menjaga Dharma, maka ia akan dijaga oleh Dharma itu sendiri. Dharma adalah kebenaran universal, hukum kodrat alam yang abadi, sanatana dharma, etika sosial, serta kewajiban moral yang berfungsi menjaga keharmonisan alam semesta berserta seluruh isinya. Di era modern yang serba canggih ini, bentuk dari menjaga dharma bagi generasi muda sudah mengalami pergeseran makna operasional. Kita tidak lagi diminta untuk memegang panah atau mengunus pedang di medan pertempuran fisik seperti yang dilakukan oleh Arjuna di pedang Kurusetra. Medan pertempuran kita saat ini adalah medan batin, yaitu berperang melawan musuh-musuh nyata yang bersarang di dalam diri kita sendiri, yang dikenal dengan istilah Satripu. 6 musuh dalam diri tersebut meliputi kemarahan, yaitu Kroda, keserakahan, yaitu loba, kebingungan, yaitu moha, keterikatan duniawi, yaitu mada, keangkuhan, yaitu matsarya, dan hawa nafsu, yaitu kama. Ketika seseorang anak muda sukses mengendalikan gawai dan jemarinya dari menyebarkan hoax atau kebencian, disanalah ia memenangkan pertempuran melawan Satripu. Generasi muda Hindu wajib menyadari sidini, mungkin bahwa agama bukanlah sebuah beban aturan yang mengekang kebebasan, melainkan sebuah kompas, sebuah peta, jalan hidup yang menyelamatkan. Tanpa kompas agama, kita akan mudah tersesat, terombang-ambing di tengah belantara modernisasi yang syarat akan ilusi keduniawian atau maya. Strategi nyata generasi muda dalam menegakkan dharma. Umat dharma yang saya muliakan, bagaimanakah strategi nyata yang bisa diterapkan oleh para pemuda dan remaja Hindu agar nilai dharma tetap ajeng di era modern ini? Ada 3 pilar utama yang bersumber dari ajaran Trikarya Parisuddha atau tatwa yang dapat kita implementasikan secara konkret. 1. Memperkuat pondasi tatwa filsafat agama yang nasional. Salah satu alasan mendasar mengapa banyak anak muda mulai menjauh atau bersikap acuh tak acuh terhadap agamanya adalah karena selama ini mereka seringkali hanya diajarkan tentang apa yang harus dilakukan, aspek ritual atau acara, tanpa dibekali penjelasan yang logis mengenai mengapa hal itu harus dilakukan, aspek filsafat, tatwa. Di era modern yang sangat rasional,
kritis dan berbasis ilmu pengetahuan ini, generasi muda Hindu tidak boleh lagi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman Gugon Tuon. Kita harus memiliki semangat untuk membaca, mengkaji kitab suci, aktif dalam pasraman, berdiskusi dengan para pinandita, dan memahami esensi filosofis di balik setiap acara keagamaan. Ketika intelektual itu kita padukan dengan pemahaman tatwa yang mendalam, maka keimanan atau serada kita akan menjadi sangat kokoh. Tidak akan mudah goyah, roboh, atau terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang tidak sejalan. Kedua, mentransformasikan media sosial menjadi mimbar digital Dharma. Teknologi, informasi, dan media sosial modern seumpama pisau bermata dua yang sangat tajam. Jika berada di tangan yang salah, ia akan melukai, merusak, dan menghancurkan karakter bangsa. Namun, sebaliknya, jika media sosial berada di tangan pemuda yang berjiwa berdharma, ia akan menjelma menjadi alat penyebaran kebaikan, kedamaian, dan edukasi yang luar biasa masif. Oleh karena itu, generasi muda Hindu tidak boleh pasif dan hanya menjadi konsumen konten belaka. Kita harus naik kelas menjadi kreator konten. Gunakan keahlian digitalmu untuk membuat infografis tentang etika Hindu. Video pendek yang estetik mengenai implementasi Trihita Karana. Atau tulisan reflektif tentang konsep kesetaraan universal, yaitu Vasudhaya Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga tunggal. Jadilah prajurit digital Dharma yang aktif menyebarkan kesejukan di tengah panasnya dunia maya. 3. Mengaktualisasikan susila dalam etika kehidupan sehari-hari. Bentuk pembuktian tertinggi dari menjaga Dharma bukanlah terletak pada kepandaian kita berdebat argumen, melainkan pada keangguhan tindakan nyata kita, yaitu susila. Di era digital di mana sebagian besar netizen seringkali kehilangan kontrol diri dari etika kesopanan saat berkomunikasi, remaja Hindu harus mampu tampil beda dengan menonjolkan karakter moralitas yang luhur. Pedomani dan praktikan ajaran suci, Trikaya Parisuda. Dalam setiap embusan napas kita, senantiasa berpikir yang jernih, bersih, dan positif. Mana cika? Selalu berkata-kata yang jujur, benar, menyejukkan, serta sopan, wacika, serta bertindak yang bajik, menolong sesama, dan tidak merugikan makhluk lain, kayika. Tatkala kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baik di dunia nyata maupun di jagat maya, pada detik itulah sesungguhnya kita telah berhasil menjaga kemuliaan Dharma. Kontribusi dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Umat sadharma yang berbahagia, remaja Hindu di era modern sama sekali tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang eksklusif, egois, kuper, atau mengurung diri dari liaritis kemasyarakatan. Kita wajib membuktikan kepada lingkungan sekitar bahwa dengan memegang teguh ajaran agama Hindu secara taat, kita justru bertransformasi menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa, inklusif, toleran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita hayati kembali dan refleksikan secara mendalam ajaran Adiluhung Trihita Karana, tiga hubungan harmonis yang menjamin kebahagiaan sejati para hayangan, yaitu kita konsisten menjaga hubungan spiritual yang intim dengan ide sang yang widiwasa melalui doa, persembahyangan harian, trisandya, dan memupuk rasa syukur yang mendalam atas nafas kehidupan. Pawagan, kita jalin hubungan yang harmonis, penuh kasih dengan sesama manusia tanpa pernah memandang perbedaan latar belakang suku, ras, kasta, ataupun agamanya. Pemuda Hindu harus berdiri di garda paling depan dalam menjaga kerukunan, modernisasi beragama, dan kedamaian palemahan. Kita rawat lingkungan alam sekitar tempat kita berpijak di era krisis iklim global.
dan pemanasan bumi seperti sekarang, pemuda Hindu harus memiliki kepedulian yang nyata terhadap kebersihan, aktif mengurangi sampah plastik, serta gemar melakukan penghijauan sebagai wujud bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Dengan mengamalkan ketiga aspek tersebut, secara seimbang kita sedang menggambarkan kepada dunia luar bahwa Hindu adalah agama yang sangat hidup, fleksibel, dinamis, serta melalui relevan di setiap perkembangan zaman. Menjadi modern bukan berarti kita harus kehilangan jati diri dan melupakan akar kebudayaan leluhur kita. Menjadi cerdas secara intelektual jangan sampai membuat kita kehilangan rasa bakti dan kerendahan hati. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani pada hari yang suci ini, izinkan saya mengetuk pintu hati nurani rekan-rekan, generasi muda Hindu dimanapun berada. Masa depan kelestarian agama, adat, tradisi, dan kebudayaan kita sepenuhnya berada di puncak dan tangan kalian semua. Jangan pernah membiarkan kemilau teknologi yang semu membuat mata spiritual kita. Jadilah generasi emas yang tangguh, generasi yang memiliki prinsip modern, bertetua, cerdas, bersusila, dan kreatif beracara. Ketajaman kecerdasan intelektualmu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Namun, imbuhilah dengan kecerdasan spiritual yang mapan untuk teknologi tersebut demi kesejahteraan dunia atau jagat kita. Ingatlah selalu bahwa identitas diri kita sebagai umat Hindu adalah sebuah anugerah yang sangat indah, yang harus kita kawal dengan rasa kehormatan yang tinggi serta penuh tanggung jawab. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah siraman rohani Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, susunan kalimat yang salah, atau kehilapan yang tidak sengaja, dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia adalah tempatnya kealpaan, dan kesempurnaan sejati hanyalah milik Ide Sang Yang Widiwasa. Sebagai penutup dari segala penutup, mari kita bersama-sama mencakupkan tangan di dada, memanjatkan doa, puji astuti kehadapannya, agar kita semua senantiasa dianugerahi kekuatan dan tuntunan untuk berjalan di atas rel Dharma. Om Dewa Suksma Parama Asinte dan Ramaswa. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Parama Asinte yang maha gaib, pencipta segala yang ada, hamba mengaturkan puji syukur dan hormat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar RRI, bersama RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI, hari ini Rabu 16 September 2026. Sebuah acara yang pastinya selalu dinanti pendengar ya. Di malam hari ini akan kami hadirkan, yaitu Ruang Rindu Nasional. Hari Rabu 16 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Tengah bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail sebagai hostnya, dan bintang tamu Yana Julio bersama Edi Suryono. Untuk pendengar, kita akan jelang acara Ruang Rindu Nasional.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Aksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.
1: Baik, pendengar, segera kami menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Pro 1.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi
1: bisa diceritakan dok.
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya, ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa.
2: Kita sebelumnya kan,
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya ya itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Langsung sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay. udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick.
2: Nah,
0: ah,
1: Mas
0: iya, iya,
1: Nick. Oh, Mas Nick teman kita juga nah, yang Mas, tinggal yang di Jerman. Jerman
2: ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: kita
2: oh, okay. bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis
1: benar,
2: lama ya. Ya
1: nah, nostalgia.
2: Jadi ini nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Doa ya, ya kan mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Uh-huh. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi okay. saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa begitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
0: Ide dok, dia. Berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di pastinya. hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
1: Okay.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau enggak salah.
0: Yeah.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja.
0: Siap.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Malam. berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ika, banget.
4: Wah Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya Bu Ana, cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang sekarang
1: apa?
4: Ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis. Iya.
1: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah. Oke. Okay.
0: Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Apa? Okay. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Okay.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, ini anaknya yang.
0: Okay, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan,
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah, oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
2: Jadi makanya makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
6: emang legend ya, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya. Kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayar Serbini dengan harga yang ya masih terjangkau.
6: Masih terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
6: Ya udah,
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
6: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
6: Boleh silakan.
7: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh sandalan?
0: Silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
6: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: ya sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Jadi
6: dia nyanyi ini mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Dia kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Pertanyaan

0: usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Drop.
0: Ya, kita sama-sama
1: Gemini.
2: Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
3: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
3: Nah, ternyata kan ada halangan.
0: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur, jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta,
0: 31 Oktober.
3: Mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada,
3: lebih
0: tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
0: Oke, siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
1: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio satu
2: bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu.

0: bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
1: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
2: Kenangannya apa tuh, Kang?
1: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
3: Oh iya.
4: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
4: Ayo Kang. Hatur nuhun. Iya,
1: terakhir ketemu di Jogja.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
2: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi Kang Yana.
1: Ya itu tahun 70 loh.
2: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
4: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
1: Coba ya 778 apa 7?
2: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
1: Udah waktu bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ya ikut lomba gitu, harus lomba-lomba gitu. Terus enggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi-nyanyi. Eh menang gitu.
0: Oh.
1: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
2: Juara di Bogor ya Kang.
1: Iya. Iya betul.
0: Oh iya.
1: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
2: Oke Kang.
1: Nggak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
1: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
2: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
1: Masih jauh lah. Dari itu saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor. Gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
2: Pasti menang terus.
1: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Siap.
1: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus.
0: Pokoknya
1: sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
2: Yang menelpon dari Manado, Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
5: Halo.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, kita akan ikuti perkembangan terkini ya untuk KM Virgo di hari ini, 16 September 2026. Dan hari ini merupakan memasuki hari keempat operasi SAR KM Virgo Transport 8. Tim gabungan belum menemukan korban baru. Dan kondisi arus laut yang cukup kuat ternyata juga turut menghambat pencarian bawah air. Selengkapnya bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky Wahyudi, silakan.
1: Ya baik, Ningniar dan juga pendengar, masih dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yang mana perkembangan operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa memasuki hari keempat pada hari ini Rabu 16 September 2026. Dan pada malam ini dalam konferensi pers, Basarnas bersama tim gabungan kembali melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dalam hal ini, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, hingga pelaksanaan operasi SAR hari keempat, tim gabungan belum menemukan korban baru yang dapat dievakuasi. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Hari keempat, mendapatkan korban yang baru untuk bisa dievakuasi. Tapi, ini belum maksimal bisa kita laksanakan. Jadi tim yang akan melaksanakan untuk penyelamat sudah diturunkan dari kapal KRI dan mereka sudah mengarah ke lokasi atau titik-titik yang sudah direncanakan untuk melaksanakan searching underwater.
1: Akan tetapi kondisi arus di lokasi kejadian menjadi kendala utama, yang mana pendengar kecepatan arus tercatat mencapai lebih dari 6 knot, bahkan mendekati 7 knot. Sementara itu berdasarkan ketentuan keselamatan, penyelamatan direkomendasikan dilakukan ketika kecepatan arus berada di bawah 1,5 knot. Karena kondisi tersebut, tim penyelam yang sempat diturunkan ke lokasi harus segera ditarik kembali untuk memastikan keselamatan para personil. Basarnas menegaskan faktor keselamatan tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan operasi SAR, di mana sembari tim gabungan terus memantau kondisi di lokasi dan menyesuaikan metode pencarian dengan situasi yang ada. Adapun berdasarkan data hingga 21.39 WITA, untuk korban yang berhasil dievakuasi tercatat 114 orang, untuk korban yang selamat 108 orang, dan untuk korban yang meninggal dunia ada 6 orang. Dan tercatat juga di sini 129 orang dalam prosesi pencarian. Demikian dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan perkembangan terkini untuk KM Motor Virgo yang tentu saja masyarakat Banua juga menantikan ya kabar terbaru untuk KM Virgo Transport 8 ini. Bersama RRI Banjarmasin, pantau terus pendengar. Kami terus bersama Anda untuk KM Virgo Transport 8 ini di RRI Banjarmasin Pro 1. Kami kembali bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Untuk malam hari ini, kita akan lanjutkan Ruang Rindu bersama bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono.
3: Nah, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang. Sudah cerita makanya. Tapi temenang, Kang.
4: Temenang. Ya ya ya ya ya.
5: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
4: Ya, oke. Gitu.
6: Bohong. Menang
4: dia. Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
5: apakah jadi satu album
4: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
5: Single terpisah, Kang.
6: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single
5: soundtrack.
6: Di single di kompilasi album.
4: Iya,
6: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah.
4: Catatan Sebuah. Dua ya, oke.
6: Tahun 79 kalau nggak salah, atau tahun 80 ya itu.
4: 80-an
5: itu. 80-an, Kang. Masa 79?
3: Kok 79?
5: 89 kali ya. 89,
3: Kang, tepatnya. Catatan Sebuah ya.
4: Catatan Sebuah 2, iya.
6: Tahun itu kompilasi soundtrack.
4: Iya.
6: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
4: Oke. Kalau kehadiran?
6: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
4: Oke.
6: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
4: Oh, okay.
6: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
4: Siap.
6: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
4: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
5: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
6: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
5: Piringan ya. Hitam.
6: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
4: Oke.
6: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
5: langsung berapa diputer. Hari kemudian
6: udah hafal gitu. Album,
5: waduh,
6: album pria Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
4: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
5: Berbakat plus ada gurunya.
4: Betul.
5: Hasilnya ya luar biasa.
4: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
5: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
6: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
4: Oke.
6: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
5: Yang
6: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
5: Oke, Kang.
6: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah, perempuan. Dia
3: sering diajak.
5: Sering diajak juga, Kang.
6: Iya, dia aktif di musikal.
4: Iya.
6: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
4: Oke.
6: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
4: Drama musikal ya.
6: Drama musikal.
4: Siap. Terus,
5: yang bungsu, Kang?
6: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi dia cuma itu tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
5: Tiga-tiganya memang semua
6: pada seni yang kuat.
4: Siap semuanya kalau begitu.
5: Di seni, Kang, menuruni
6: bakat. Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
5: Nomor 2 ya, siap, Kang.
4: Oke, ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
7: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
4: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silahkan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
7: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
4: Sehat. Sehat, Kang Yana katanya.
7: Sehat, siapa Dr. Edi ya?
5: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
4: Oke.
7: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi, Kang Yana.
4: Salam kenal Kang Yana katanya.
7: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
4: Oke.
5: Oke, nanti dijawab ya.
4: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
7: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
4: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
7: Kang Yana, makanan apa saja
4: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
7: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
4: Sama Tete Dinda. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
7: Salam sehat.
4: Terima kasih.
7: Salam NKRI harga mati.
4: Okay, siap, terima kasih Pak.
3: Merdeka.
4: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
5: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah, kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
4: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
4: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
6: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
5: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
6: Pokoknya masakannya istriku.
5: Luar biasa.
3: Rendang.
5: Masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
5: Rendang ya, pastilah. Masakannya
4: rendang ya.
5: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
4: Bukan Padang.
6: Toge goreng.
5: Toge. Mantap.
4: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
5: Semua hitsnya, Kang. Semua
4: banyak hits. Gitu maksudnya.
5: Kalau menurut Kang Yana?
6: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
5: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
6: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
5: Selamanya
6: paling
5: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
5: soundtrack
3: pernah
5: film
3: dia
5: juga
3: yang
5: ya?
3: Iya, sama iya. The Cinnamons itu.
5: The Cinnamons. Iya.
6: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
5: naik lagunya, betul.
4: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
5: ya.
6: Saya mau tanya Dr. Edi.
4: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
5: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
6: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
5: Nah, itu aku
4: bingung. Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak
5: sih? Aku juga bingung loh.
6: Pasti honornya kemahalan ya.
5: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
6: Mahal banget.
5: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
5: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najidah. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
5: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
4: Wow. Okay. Siap kalau siap,
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
4: Kita ke Lampung ya.
5: Iya. Okay,
4: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung saja nih Mbak Ita.
5: Siap.
8: Bang Dokter Edi.
5: Edi.
8: Yono. Dan Bang
5: Yana
8: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
4: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
8: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
4: Ah ya, oke.
8: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
4: Oke.
8: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
4: Dan
8: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
4: Siap, ditunggu ya.
5: Nanti salam akan dijawab. Sudi,
8: salam balik.
4: Siakan.
8: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
4: Siap.
8: Itu saja Mas Budi.
4: Oke.
8: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
6: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
4: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
4: ya. Bukan. Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
5: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah.
5: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
4: Oh, oke.
3: Udah lama.
4: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
4: Oh, nah, iya.
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat wedding.
5: Wedding organizer.
3: Ya,
5: Ada beberapa artis
3: yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
4: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
4: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
4: musik
3: ya kan, ada yang membuat
4: bikin event musik.
3: I.O. promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
4: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
4: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
5: Ini luar biasa ini, aduh.
4: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
5: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
4: Siap, ya. Kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
4: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau by WhatsApp. By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya WhatsApp. silakan loh ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
5: dari
4: Mbak
5: Cindy
4: Ita dan Bang
5: Indah.
4: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
5: Iya.
4: Oke.
5: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
4: dia legend tapi masih
5: enak banget.
4: Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh, Hasrat Cinta.
5: Pastinya.
4: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
6: dia aja yang nyanyi, Dokter.
4: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
5: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kang Yana mau apa?
5: Iya, ayo dong. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
4: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
5: enggak. Dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
5: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
0: Iya. 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter
1: Eddy
2: itu.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Yang... Oh iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya Kang ya?
0: Ombak Kang, dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya?
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, ya, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tadi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri. Oh,
1: ada Harry. Mas Heri. Selamat malam, Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan
4: kita
3: Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun nggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: Aku sih ada usul mas, dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, dong.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan, Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpengalaman dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPI bulan Oktober dari sempurna sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Yana, penyanyi Umaro, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, bagus kan nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baik kan. Pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Ya, nanti. Terus saya menyapa Bapak Mijo. Boleh, tadi silakan. Ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi kita. Dan semua yang mendengarkan
1: perusahaan okay, dari
5: seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita penyanyi
2: sebenarnya enggak. Penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba,
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratri Purwasi.
0: Ratri Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya emang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya?
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya, ya,
6: betul.
3: Ya. Iya kan dari Jawa Barat semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri atau Surabaya nggak ada. Lah itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: suaranya. Apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Ya Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba jadi banyak kalau, ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Diana.
3: Menjiwai.
0: Oke.
1: Boleh gak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Bagrindu, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Kang Yudi, siap. Pak Freddy, Kang Yudi, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di
7: ya.
0: IG. Oh, terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat
3: Dr. Freddy. Amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk menjadi penyanyi remaja. Saya Mbak Dian.
0: Terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Singers, beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh
7: terjadi
1: Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana

0: gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah ya, pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pasti selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya, boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Hah? Oh, serius? Iya ya. Oi. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang? Nah. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami, ya, Teteh.
4: Maksudnya Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Oh yang udah Jakarta. Oke. Ingat gak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Waduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ati. Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Enggak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, aduh. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Nutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Tahu. Cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah tiga pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar, benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Berarti evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993, sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun 9
2: gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak.
2: Donat aman.
1: Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya, diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman Mas
0: Yudi. Ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh. Ah, wes. Salah.
0: Kan. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kang, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono. Tepuk
2: tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati-hati.
2: Pokoknya acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke Kang. Bisa.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu. Hatur
3: nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat dokter Denny dan ya, semuanya ya.
0: Siap-siap kalau sampaikan. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung turut dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu lagi, Lois, Bidan Bu Louis, ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, lagi mas kelihatan awet muda. Ya.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya
0: Dokter Edi.
1: Wah seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Halo pendengar, baru saja kita ikuti tadi ya sebuah program acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Baik, Pro 1 hadir membersamai Anda di kesempatan malam hari ini. Hari ini pendengar, kami terus menemani Anda pastinya ya. 16 September 2026. Salam sehat, selalu bahagia untuk pendengar RRI. Selamat menikmati istirahat bagi Anda yang menikmatinya. Anda yang lagi lembur, pendengar RRI, juga selamat malam. Semoga Anda bisa menikmati malam hari ini dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang terdekat, orang-orang yang tentu selalu membersamai Anda. Selamat malam, tetap bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 114.

0: Halo, selamat malam yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Semoga ya semuanya bisa menikmati dengan bahagia, dengan keadaan sehat pastinya di malam hari ini. Yang lagi lembur, tetap semangat pastinya. Untuk Anda yang lagi menikmati istirahat di rumah, kami dari RRI Pro 1 terus membersamai Anda dengan berbagai informasi ringan di malam hari ini. Di antaranya, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, informasi mengenai kesehatan, yaitu singkong. Nah, kalau kita bicara tentang singkong, tentunya banyak banget manfaatnya. Terutama kalau kita bikin bubur singkong bagi kesehatan tubuh. Pendengar RRI Banjarmasin, bubur singkong ini menjadi salah satu olahan pangan lokal yang mudah kita buat. Mengenyangkan memang ya, dan kaya dengan karbohidrat. Olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita. Singkong dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat selain nasi, kentang maupun roti dalam menu sehari-hari. Teksturnya yang lembut juga membuat bubur singkong mudah dikonsumsi berbagai kalangan. Sejumlah sumber ya menyatakan singkong mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Bahan pangan ini, pendengar, memiliki serat serta beberapa vitamin dan mineral. Di antaranya, menjadi sumber energi. Karbohidrat dalam singkong dapat diolah dalam tubuh kita menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Dan singkong ini mengenyangkan ya. Energi dari karbohidrat di singkong membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi selama beraktivitas. Kemudian mendukung fungsi pencernaan. Singkong mengandung serat yang dapat membantu mendukung fungsi pencernaan. Juga menjadi alternatif sumber karbohidrat. Bubur singkong dapat menjadi pilihan karbohidrat selain nasi, kentang, jagung, maupun roti. Juga mudah dikonsumsi. Singkong yang dimasak hingga matang kemudian diolah menjadi bubur memiliki tekstur yang relatif lembut. Cara mengolahnya pun juga mudah. Singkong mentah tidak disarankan langsung dikonsumsi karena mengandung senyawa sianogenik. Senyawa ini berpotensi menghasilkan sianida yang berbahaya bagi jumlahnya yang tinggi. Karena itu, singkong perlu dikupas, dibersihkan dengan baik sebelum dimasak. Adapun proses pemasakan juga harus dilakukan hingga benar-benar matang sebelum singkong dikonsumsi. Dan bubur singkong, pendengar, juga perlu dibuat dengan memperhatikan bahan tambahan yang digunakan. Penggunaan gula maupun santan berlebihan juga meningkatkan kandungan energi dalam satu porsi. Apakah Anda tertarik untuk bikin bubur singkong? Enak loh, pendengar, bikin kenyang. Baik, selamat malam yang baru aja gabung di RRI Pro 1. Kami terus temani aktivitas Anda malam ini.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh. Ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram

0: badan karena ada yang flu. Nah, kalau kita bicara flu, kami punya tips kesehatan untuk pendengar, boleh diklik ya di rri.co.id mengenai 5 langkah sederhana bisa bantu cegah terkena flu. Pendengar, flu merupakan infeksi saluran pernafasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara, atau kontak dekat. Menjaga kebersihan dan kesehatan dapat membantu mengurangi risiko tertular influenza. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan, mencuci tangan secara rutin, membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Kemudian, kedua, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Atau gunakan juga tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Kemudian perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi. Yang keempat, hindari tempat ramai dan cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker ini juga dapat digunakan ya pendengar sebagai perlindungan tambahan di ruang padat atau berventilasi kurang baik. Dan yang terakhir, membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman. Apakah itu meja, gagang pintu, dan pegangan tangga, termasuk benda yang sering disentuh banyak orang. Baik, salam sehat selalu bahagia. Semoga kesehatan Anda kembali pulih.
1: Banjarmasin

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Pendengar, adakah di antara Anda yang ini malam gak bisa tidur? Mungkin ada di antara Anda yang lagi sakit gigi ya, akibat gigi berlubang. Gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan juga rasa tidak nyaman. Namun tahukah Anda, pendengar RRI, infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Melansir dari Hello Sehat Gigi Berlubang atau karies, ini terjadi karena ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk area wajah dan leher. Jadi, penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembengkakan yang semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, bakteri dapat masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Dan sepsis ini, pendengar, adalah merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Nah, pendengar, selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, ke otak, ke paru-paru, dan penyebaran ini memicu endokarditis, kemudian abses otak, meningitis, pneumonia, atau abses paru. Jadi dampaknya luar biasa. Jadi untuk pendengar yang mungkin punya gigi berlubang ini memang berpotensi ya, menyebabkan permasalahan kesehatan. Bisa juga menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut penting sekali untuk mencegah infeksi. Mungkin Anda yang punya gigi berlubang, mulai besoklah Anda boleh pergi ke paskes ya, pelayanan kesehatan di puskesmas ataupun juga di rumah sakit. Jangan biarkan gigi Anda berlubang. Dan masih banyak berbagai info yang pastinya akan kami hadirkan juga untuk pendengar. Anda baca juga silahkan ya di rri.co.id. Di antaranya juga ada gejala dan cara mencegah diabetes pada generasi muda. Karena penyakit gula ini tidak hanya melulu pada orang tua pendengar, tapi juga sekarang ke orang muda pun bisa. Kami tetap menemani Anda di RRI Banjarmasin Prosatu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Prosatu Banjarmasin.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan renungan malam. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita.
5: Renungan malam

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20 saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 17 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Bila 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun berada yang saat ini baru saja mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang kembali mengudara untuk Anda. Dan pendengar, kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan kurang lebih pada pukul 4:59 waktu Indonesia Tengah tadi. Telah memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Bagi Anda pendengar yang lagi ingin menuju ke musola, menuju ke masjid, ataupun juga menuju ke tempat lainnya, pada pagi ini harap berhati-hati di Banjarmasin, kabut asap lumayan pekat. Dan kami harapkan Anda menggunakan masker dalam perjalanan menuju musola atau masjid agar kita terhindar dari paparan partikel-partikel asap yang mengganggu perjalanan ataupun juga tempat kita nantinya ya. Dan saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin pagi ini dengan berbagai topik program yang kita hadirkan di pagi hari ini. Kita akan hadir selama beberapa jam ke depan sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga nantinya kita akan hadirkan kuliah subuh pada pagi ini yang insya Allah bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG dengan topik fenomena film hantu dalam perspektif ilmu akidah Islam. Dan untuk mengawali Banjarmasin pagi ini, tentunya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh M. Nur Fuad dan Hajah Siti Aisyah, membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 172. Bismillahirrahmanirrahim.

Oh, wow.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi orang yang menyeru, orang-orang kafir, adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
2: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
3: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
1: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
2: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
4: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: dapat kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Kita kembali berjumpa lagi dalam kuliah subuh, program kerjasama dengan LP2M UIN Antasari di kesempatan hari ini, yang alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya. Dari Kamis 17 September 2026 miladiah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun kita berjibaku dengan asap di Banjarmasin dan sekitarnya, mudah-mudahan bagi yang selesai melaksanakan ibadah salat subuh diterima ibadahnya dari amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita penerangan dari zaman dulu sekarang hingga yaumil kiamah. Di hari ini tanggal 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kita akan berbincang satu topik yang sangat menarik menurut saya ini, karena berkaitan juga dengan tontonan masyarakat yang digemari tapinya ini ya. Digemari, sering jadi trending dan lain sebagainya, yaitu film hantu. Tapi bagaimana Islam memandang khususnya dalam ilmu akidah Islam? Nah, kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat kabarnya ya.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Saya jujur menunggu-nunggu nih ada yang membahas ini Ustaz ya. Karena ini menarik ya, apalagi dalam sudut pandang Islam seperti apa juga memandang film hantu. Yang mana kita ketahui film hantu mungkin sering ya masyarakat nonton Ustaz ya.
2: Iya, sekarang trending.
1: Trending Ustaz. Iya, Masya Allah. Dan beberapa tahun ini kayaknya film hantu Banjar lagi naik-naiknya juga Ustadz ya.
2: Iya juga benar. Jadi kayak semacam jadi isu nasional.
1: Iya bujur. Kayak yang pertama kita kenal ada isu yang kota hilang. Nah, mungkin tanpa ulun sebutkan namanya ya, mungkin kalian tahu ya.
2: Iya. Oke. Itu benar.
1: Terus juga ada apa aja orang tuh yang ilmu hitam lah dan lain sebagainya. Nah ini nanti kita coba bahas nih ya Ustadz ya di pagi hari ini ya, insyaallah. Baik, sebelum kita dengarkan pengantar, kita ajak dulu buat pendengar pemirsa yang mungkin ingin menyiapkan dulu pertanyaannya, bisa dari sekarang. Kita membahas fenomena film hantu dalam perspektif ilmu akidah Islam. Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Baik, kita bahas untuk pengantar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Kepada Ustadz kita persilahkan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara kuliah subuh ya. Walaupun tadi di luar sana ada berasap masih ya. Masih belum hilang dari apa benua kita. Iya. Topik yang akan kita bahas di subuh hari ini seputar yang memang lagi trending di tempat kita ya. Ini film bergenre horor. Atau film hantu dalam perspektif ilmu akidah Islamiyah gitu ya. Jadi memang ini fenomena yang marak beberapa tahun terakhir ya. Jadi kalau di kita tuh kayaknya ada sesuatu yang unik, yang menarik, dan kadang menjadi hiburan tersendiri ketika menonton film-film yang bergenre horor tadi ya, atau bergenre hantu tadi ya. Kita bisa lihat misalnya di bioskop yang trending juga film-film yang dengan genre ini ya. Kemudian juga bisa lihat di Netflix ya, atau di YouTube, atau barangkali bukan hanya itu ya, tapi juga konten-konten yang memuat tentang horor ini gitu ya, tentang cerita hantu lah, tentang abis macam-macam seputaran yang sisi mistik ini memang di kultur masyarakat kita sangat digemari ya. Jadi memang budaya masyarakat kita budaya yang memang sana dengan mistik ya. Ini mungkin bisa kita lihat dari misalnya jumlah ya, jumlah hantu yang ada di kita ini jauh lebih banyak ketimbang yang ada di tempat-tempat lain ya, misalnya di negeri lain ya. Mungkin kalau kita mengenal di Cina hanya ada yang namanya vampire gitu ya, atau di barat ada Dracula gitu ya. Saya enggak terlalu banyak lah jumlah yang bisa diceritakan, tapi kalau di kita itu ada masing-masing ya, mulai dari yang kecil ya sampai yang besar gitu ya. laki-laki, perempuan, macam-macam dengan nama-nama yang juga unik-unik gitu ya. Itu yang di kita. Jadi memang karena kita memang senang dengan apa namanya budaya-budaya mistik gitu ya. Nah, kemudian ini yang diangkat oleh para konten kreator atau para sinias untuk menjadi sebuah tontonan gitu ya dalam mereka. Nah, hanya problemnya tadi kan yang muncul seringkali itu beririsan dengan aspek-aspek yang ada di kita, ya aspek-aspek keagamaan, ya tentang orang yang apa ketika sudah meninggal kemudian hidup lagi, ya ini kan yang juga yang muncul, atau kemudian tentang fenomena bagaimana hantu itu sangat powerful diceritakan gitu ya. Jadi kayak manusia tuh nggak punya daya apa-apa ketika berhadapan dengan makhluk astral ini gitu ya, dengan hantu ini gitu. Itu yang sering kan diceritakan. Walaupun juga ada beberapa tuh yang misalnya mengkritik secara sosial. Ya mungkin barangkali karena secara langsung tidak bisa apa namanya memberikan kritikan, jadi hantu yang mengkritikan. Ya ada film kan yang apa yang hantu yang Kalimantan datang ke Jakarta gitu ya, kemudian melakukan yang namanya pembunuhan di sana, ya hantu dalam sel apa namanya itu ya filmnya gitu ya. Itu kan sebuah kritikan sosial ya, yang terbangun gitu ya. Istilahnya tuh jangankan di dunia kita yang manusia, di dunia hantu pun juga merasa terzalimi dengan adanya misalnya penebangan hutan, tambang batubara yang mengganggu lingkungan. Itu kan dianggap juga merusak ekosistem yang ada di dunia mereka. Itu kan yang salah satu bentuk kritikan sosial. Cuma tadi yang perlu kita berikan catatan ini menyangkut tentang hubungannya apa dengan akidah Islam ya. Karena kan kita di dalam Islam itu ini yang penting untuk kita pahami sama-sama. Islam itu adalah agama yang kalau kita menyebutnya itu agama yang akalaniyah, agama yang masuk akal, agama yang rasional, agama yang logik gitu ya. Agama yang ada penjelasan ya. Jadi akidah itu mesti based on pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kan maksudnya ada dasar, ada argumentasi, ada rujukan, itu bagian dari akidah Islamiyah. Makanya iman di dalam Islam itu mesti dasarnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang membahas tentang iman itu namanya akidah ya, atau ilmu akaid ya. Ada macam-macam di kita. Ada nyebutnya ilmu tauhid ya, atau ilmu kalam, atau ilmu usuluddin, atau ilmu sering juga yang agak sederhana sifat 20 gitu ya. Ini penamaan yang memang beririsan dengan akidah ya. Jadi pada prinsipnya di dalam Islam itu iman itu mesti dibangun dengan pengetahuan atau dengan ilmu, dan ilmu yang membahas tentang iman atau seluk-beluk iman namanya akidah ya. Orang kadang kita juga sederhanakan akidah Islamiyah atau akidul iman ya, ini ilmunya yang membahas. Nah, ini yang tadi kan banyak beririsan dengan tadi karena menyangkut hal-hal yang sifatnya metafisika, hal yang sifatnya gaib kita menyebutnya gitu ya. Jadi memang ini juga kadang juga ada yang salah kaprah dipandang ketika tidak mempercayai cerita-cerita yang hantu tadi gitu ya. Dianggap tidak beriman dengan yang gaib ya. Padahal kan indikator orang yang beriman dalam Quran itu adalah salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib ya. Pertanyaannya apakah seluruh cerita yang memuat tentang sisi-sisi yang gaib tadi itu dianggap bagian daripada iman kepada yang gaib tadi gitu, atau seperti apa penjelasan bisa kita ungkapkan gitu ya. Nah, ini yang sisi-sisi yang tadi kan beririsan dengan film-film hantu tadi, menyangkut hal-hal yang sifatnya gaib atau metafisika yang di dalam Islam itu diminta untuk kita mengimaninya ya. Nah, hanya nanti kan yang jadi persoalan tadi kan, apakah seluruh cerita dalam kisah-kisah atau film-film hantu tadi itu bagian dari iman kepada yang gaib gitu ya, ataukah misalnya kita harus meyakini ya, bagian dari iman ya. Nah, ini yang penting ya, karena kan dalam ilmu akidah Islamiyah atau akidul iman itu ya kan biasa 6 yang harus kita imani. Jadi sisi-sisi yang sifatnya metafisik itu ada 6 atau arkanul iman kita menyebutnya. Jadi iman kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan, nanti kepada para rasul-rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, itu kan yang biasa kita minta imani. Iman dari 6 ini enggak ada yang iman kepada hantu. Ya, tidak ada yang apa yang secara eksplisit kita harus beriman kepada mereka, enggak ada. Jadi iman ini bukan sesuatu yang apa yang harus dianggap bagian dari arkanul iman ya. Nah, hanya memang nanti di sana ada irisan-irisannya. Biasanya kita iman kepada kitab-kitab. Nah, di kitab itu diceritakan tentang ada fenomena yang barangkali kita menyebut ada kemiripan ya, dengan teram-teram hantu tadi, istilah jin atau banu jin ya. Nyebut jin itu kan sebenarnya ungkapan yang umum ya. Jadi sesuatu yang kada kalihatan itu namanya jin ya. Banu jin nyebutnya. Misalnya kan kalau bayi itu sebut dengan istilah janin. Janin itu kada kalihatan ya. Atau misalnya tentang jannah surga itu kan juga kada kalihatan ya. Kemudian apalagi orang nang gila sebut dengan istilah majnun. Karena hilang akal pikirannya ya, tidak sesuai dengan orang-orang yang kebanyakan tidak normal gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang tidak akal itu namanya jin ya. Nah, kemudian kita menganggap ya sudah semua makhluk nang kada kelihatan di pokok rata menjadi bangsa jin ya. Jadi kan ada bangsa manusia, ada bangsa jin yang di Quran itu kan diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ya. Jadi seluruh bangsa manusia entah apapun nanti rasnya, warna kulitnya, negerinya macam-macam, juga bangsa jin ya dengan berbagai macam nanti rasnya juga barangkali genrenya atau macam-macamnya, semuanya dibintakan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, ini yang barangkali yang ada irisannya dengan tadi dengan hantu-hantu tadi ya, dari segi jin ini gitu ya. Jadi kita menyebutnya misalnya banu jin ya. Nah, hal-hal yang barangkali perlu juga kita tegaskan dalam akidah Islamiyah yang nanti kan berhubungan dengan film yang horor atau film hantu tadi gitu. Misalnya ada fenomena tentang sesuatu yang barangkali bentuk kritikan juga sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang tidak berdaya, perempuan gitu ya, kemudian teraniaya, terus dia meninggal jadi hantu, kemudian dia melakukan pembalasan gitu ya. Ini kan kalau kita makna secara harfiah agak berbeda dengan yang kita yakini tentang orang yang sudah meninggal, ya udah gak mungkin balik lagi. Mereka diam di satu tempat yang namanya barzakh, menunggu hari kiamat ya. Jadi gak ada ceritanya balik ke dunia yang kemudian menakut-nakuti yang hidup gitu ya. Nah, ini kan kemudian biasanya para ulama atau para tokoh-tokoh agama mengulaskan itu bagian dari kerja tipu daya jin ya, untuk kemudian menggunakan kayak semacam ketakutan atau menggunakan yang untuk menakut-nakuti manusia gitu ya. Nah, kemudian yang lain juga yang beririsan misalnya tentang ini kan tadi kan karena menyangkut masalah akidah. Jadi akidah itu kan harus based on pengetahuan. Nah, kadangkala pengetahuan yang terbangun di kita itu karena dengan adanya kemajuan teknologi informasi itu sering macam-macam ya. Maksudnya yang itu berbeda dengan cara pandang hidup Islam atau Islamic God view ya. Sebagai misalnya di barat itu kan ada ungkapan yang dianggap sering apple to apple atau sama gitu ya. Misalnya antara God and evil ya. Kemudian angel and demon. Jadi kesannya tuh kayak God, Tuhan itu kan sama dengan iblis kayak segi powernya gitu ya. Kalau God itu kan dianggap yang white power gitu ya. Kalau yang iblis tuh black power. Jadi kayak semacam ilmu putih ada ilmu hitam. Yang kemudian Tuhan itu adalah ilmu yang putihnya gitu ya. Yang iblis tuh yang blacknya atau yang hitamnya. Tapi dianggap kayak semacam powerful. Ini kan dari segi akidah udah enggak benar gitu ya. Karena kan Tuhan itu ya satu-satunya yang wajib ada, yang maha kuasa, maha macam-macam itu Tuhan. Yang lainnya itu enggak ada power punya sama sekali. Apalagi iblis gitu. Itu kan bagian dari makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang diberikan tugas untuk tadi kan, yang tugas yang spesifik antagonis dalam kehidupan kosmos gitu ya, iblis ya. Nah, kemudian angel and demon juga saya kira penting untuk kita pahami ya. Malaikat itu kan dalam Islam tuh punya tugas yang macam-macam ya. Dia punya fungsi kosmos, punya tugas untuk menjadi kayak semacam mengelola lah kosmos alam jagat raya ini gitu. Misalnya kan malaikat Jibril pemberi wahyu informasi pengetahuan ya. Malaikat Mikail membagikan mengaturkan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluk Tuhan ya. Kemudian malaikat apalagi yang Israel itu tugas yang berat itu, membunuh orang atau mencabut nyawa orang gitu ya. Cuma kan akan beliau itu diberikan izin sama Tuhan, itu enggak ada masalah gitu ya. Yang bermasalah kan kalau mencabut nyawa orang tanpa izin dari Tuhan ya. Manusia ada barangkali yang pernah diberikan izin, namanya Nabi Khidir, gitu ya. Kita akan membunuh anak kecil, dibilang ini atas perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan itu ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, rakib atid. Ya. Kemudian nanti yang menjadi tugas sensus di kuburan. Nah, ini kan bahasa kitanya gitu ya. Yang menanyakan di kuburan. Ada malaikat yang munkar dan nakir. Nanti malik riduan. Ada lagi macam-macam malaikat-malaikat yang lain. Kita biasakan 10 yang biasa kita diminta untuk menghafal dahulu ya tentang malaikat dalam akidatul awam itu ada 10 macam. Itu masing-masing punya tugas kosmos, tugas alam gitu ya. Nah, sedangkan jin itu dia tidak punya power. Dalam Quran itu diceritakan ya. Bahkan ketika hendak mencuri berita langit yang dulu ketika sebelum Nabi Muhammad kan dimungkinkan mereka diam tinggal kayak semacam berita infotainment di langit gitu ya, informasi tentang abis macam-macam, mereka masih bisa. Ketika Nabi Muhammad turun itu kan di-cut semuanya. Ketika mereka hendak mencuri berita langit, tadi kalian sebutkan itu ada benda-benda apa yang langit itu yang menjadi rujuman syayatin, menjadi kayak semacam kalau bahasa kita tuh kayak tembakan atau rudal atau yang inilah untuk menyerang mereka, menyerang setan-setan ini gitu ya. Jadi tidak punya powerful, powerless gitu ya. Nah, cuma kan dikesankan kita kayak di film-film gitu ya, sangat powerful. Nah, ini yang jadi masalah yang menyangkut masalah akidah Islamiyah gitu ya. Nah, celakanya gitu ya. Nah, dalam dunia ini kan biasanya itu kan berhubungan dengan perspektif pengetahuan ya. Kadang karena kita termakan oleh informasi yang macam-macam, tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter. Oh, ini hanya sekadar hiburan, ini hanya sekadar mitos, ini hanya sekedar kritikan sosial, ini hanya sekedar misalnya anulah kayak semacam biasa gitu ya. Kadang karena tidak paham dianggap itu sebuah realitas kenyataan. Nah, makanya kita perlu untuk memahami ini belajar ke ke sumber Quran, bagaimana hadis Quran dicerita tentang dunia perjinan ini gitu ya, sehingga kemudian tidak salah kaprah. Kita memang berharap nanti ada senias atau orang-orang film itu yang memproduk film tapi dari perspektif yang memang ada dasar, ada pijakannya gitu ya. Memang kadang susah gitu ya dianggap kalau nggak ada bumbu-bumbu yang kesaktian, yang bisa terbang, bisa menyihir, bisa membuat orang celaka tanpa disentuh, itu kayaknya nggak ramai gitu ya. Nah, ini yang barangkali baru nanti kita highlight di garis bawah ini yang kadang-kadang memang bertabrakan. Jadi sebagai sebuah tontonan, sebagai sebuah hiburan, ikilah ini kan memang bagian fenomena kita yang senang dengan mistik. Jadi kadang orangnya penakutan tapi ketika nonton film horor. Hanya tadi kan memang itu yang harus kita garis bawahi, ada banyak aspek-aspek yang itu tidak bisa kemudian lantas diterima sebagai sebuah sumber kebenaran, apalagi sumber untuk berakidah gitu ya. Ya, jadi dalam Islam itu yang paling maha kuasa ya Tuhan jelas, kemudian ada malaikat ya secara hierarkis ya, kemudian makhluk-makhluk yang kita nyebut makhluk-makhluk asra atau makhluk-makhluk yang banu jin atau yang jin itu powerless ya, tidak punya. Kita yang lebih berkuasa, lebih kuat gitu ya, karena memang kita diciptakan Tuhan dari yang sumber yang sangat mulia gitu ya. Bahkan di dalam cerita Isra Mi'raj itu kan yang bisa bertemu Tuhan langsung itu hanya malaikat, hanya Nabi Muhammad, sedangkan Jibril sendiri pun nggak bisa. Ini bukan makam saya, kata Jibril gitu ya, nggak bisa, kalau saya masuk ke sini nanti saya akan terbakar gitu ya. Jadi kita ini secara esensial itu lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya ya. Hanya memang kadang itu tadi karena kita terjebak dengan pengetahuan yang sifatnya ilutif ya, mitos macam-macam, sehingga kemudian kita kadang menjadi hamba makhluk yang sebenarnya bukan, harusnya kan jadi orang yang di bawah kita, itu posisinya. Itu yang barangkali sebagai pengantar awal tentang aspek-aspek ini gitu ya. Jadi kita perlu untuk memperkuat ya akidah Islamnya, memahaminya, kemudian ya tadi kan untuk memfilter hal-hal yang sifatnya yang sekarang sangat masif datang ke tempat kita, yang itu tidak pas atau berseberangan dengan pemahaman dalam akidah Islamiyah kita. Saya kira demikian.
1: Baik. Dilema juga Ustadz ya, sinias ini mau bikin film tapi biar balik modal harus ramai Ustadz.
2: Iya.
1: Sedangkan satu sisi harusnya ada pijakan tadi, ada dasarnya Ustadz ya, ketika membuat sebuah tontonan mungkin kayak gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Kadang juga memang melibatkan Ustadz misalnya gitu ya. Iya. Cuma yang ditampilkan itu kan ada Ustadz-Ustadz yang bertasbih. Yeah. Nanti ayat kursi itu yang pada keluar. Uh-uh. Yang bahkan kadang jinnya bisa menjaga ayat kursi juga. Ini kan yang kadang sering kali aneh gitu ya. Kadang kala sering kali kalah anunya. Kalah. Mungkin tergantung anunya sutradaranya gitu ya. Kalau dia misalnya seorang yang agamis, okelah nih menang gitu ya, Ustaz ya. Coba kadang kalau yang udahlah enggak mau saya nanti kan dikritik oleh yang masyarakat. Kadang mengambil sisi netral yang itu malah semakin jauh gitu ya. Okay. Jadi ketakutan-ketakutan yang muncul kalau terlalu bersentuhan dengan agama itu kan kadang memang sensitif ya.
1: Betul,
2: bisa
1: betul.
2: Dikritik, bisa dihujat, bisa kemudian dihabisi, didemo macam-macam. Itu yang kadang mereka juga untuk menghindari sisi-sisi itu gitu ya.
1: Baik, tapi yang film dengan mohon maaf ya bahasanya Ustaz ya. Jualan agama bahasanya Ustaz. Ini kadang
2: agak gimana gitu ya. Itu kadang juga yang menjadi isu yang sangat sensitif gitu tentang ini kalau bikin film jangan bawa-bawa agama. Nanti kan jualan agama. Artinya kemudian orang malah bikin filmnya malah yang jauh di luar agama.
1: Iya.
2: Enggak ada isu agama, enggak ada pembahasan agama gitu ya. Jadi kayak semacamnya sudah kayak semacam urban legend diangkat kemudian ini fenomena yang enggak ada yang mengalahkan dia malah gitu. Jadi kayak di sana tuh dunia hantunya tuh sangat tadi kan powerful,
1: powerful
2: gitu.
1: Ya.
2: Karena emang agama sendiri dianggap tidak berdaya menghadapi ini gitu.
1: Iya. Makanya ini cukup tajam kita mengkritik juga nih bagi jujur saya juga kayak gitu rasanya ya. Kayak greget rasanya gitu Ustaz nonton
2: Iya,
1: gitu.
2: Ada yang kayaknya tidak pas ya dengan kita pahami gitu.
1: Ada yang ngeganjel gitu maksudnya dalam kita nonton. Baik Ustaz, kita terima dua penelpon boleh Ustaz ya, kita buka di 562 terlebih dulu. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada Bang Wawan di Jorong?
3: Iya,
1: betul. Iya, Bang Wawan di Jorong silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Akhirnya Ustaz, kalau kita itu coba MUI mengeluarkan fatwa telah haram pengarahkan film yang itu Pak. Karena kan mengajarkan perbuatan musyrik Pak. Contoh nanti kalau di hatu bikin sajen pakai nasi tumbang, bikin bakar kebenar supaya jinnya itu hilang. Karena kan sesat-sesat itu di film itu Pak. Itu secara jelas mengajarkan perbuatan musyrik itu Pak. Nanti baca apa-apa kan jinnya takut kebakar. Tapi malam Jumat ada sajen, jinnya agak takut. Itu kan mengajarkan perbuatan musyrik. Jadi bisa gak MUI mengeluarkan fatwa?
1: Baik. Terima
3: kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MUI bisakah mengeluarkan fatwa haram ya tentang penayangan film yang berseberangan dengan Islam, kayak film horor yang menampilkan adegan dukun, adegan santet, katanya Ustaz, adegan yang bertabrakan yang musyrik lah gitu Ustaz. Apakah bisa katanya MUI untuk mengeluarkan fatwa haram tersebut? Kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Ini kita ke WhatsApp ada. Oke, baik. WhatsApp belum ada dulu. Kita ke 562 dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Pandi.
1: Thank you, Bunda Hani, silahkan. Dari Sulawesi
4: Terima
1: Tenggara.
4: Terima kasih, Dinda. Sehat selalu ya. Semangat menjalankan aktivitasnya, Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah Mahat sehat ya. Bani.
4: Mudah-mudahan Allah memberikan Ustaz kekuatan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin.
4: Menjalankan aktivitasnya. Semoga kita semua yang diberi kesadaran ya Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Baik. Ya.
4: Apa kita ini umat muslim? Saya itu kalau film-film seperti itu saya tidak senang. Karena itu saya pikir kita menzolimi diri kita ya Pak Ustaz. Kalau kita melakukan seperti itu. Tetapi bagaimana Pak Ustaz? Orang yang punya ilmu, seharusnya ilmu itu dimanfaatkan untuk menolong orang. Bukan untuk menyakiti orang. Bagaimana seperti itu? Apabila kelak kita meninggal nanti, apa kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, karena banyak sekali di zaman sekarang ini ada ini mohon maaf ini seluruh Indonesia ya. itu kadang itu di konten itu mengaku ustaz. Tetapi dia menzalimi keluarganya. Berbuat perbuatan yang tidak diridhoi Allah.
1: Baik.
4: Bagaimana Pak Ustaz seperti itu? Mohon pencerahannya.
1: Baik,
4: mudah-mudahan
1: siap.
4: Kita ini sudah mengaku umat muslim, kita jalankan sunah-sunahnya Nabi.
1: Siap.
4: Dalam hadis-hadis Al-Quran itu kita memahami. Dan seperti saya ini Ustaz, saya terus belajar, saya mendengar tausiah. Tetapi seperti orang yang membuat konten-konten itu berbahasa, itu saya tutup telinga saya dan saya beristighfar. Terima kasih pencerahannya Dinda. Maaf ini atas pertanyaan saya. Dan buat Pak Ustaz, sehat selalu Pak Ustaz, memberikan kita pemahaman, menjalankan ibadah-ibadah kita, hadis-hadis kita, sunnah-sunnah kita yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya ini selalu belajar, belajar terus sampai saya henti dan untuk mencari ridhonya Allah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Mungkin agak di luar topik Ustadz ya, terkait dengan pertanyaan beliau, tapi mungkin ada kaitannya juga dengan tersebut ya. Satu lagi boleh Ustadz?
2: Ya, siap.
1: Ada Pak Idham Syah di Banjarmasin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dli.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi Ustadz, kami ini kan dulu kan tahun 2010 anak itu kan pemain sinetron tuh di televisi TPE dulu. Jadi kan peran sebagai apa itu ikut main dalam sinetron Gatot Kaca. Nah itu kan anunya tuh mainnya tuh bukan studio di dalam studio tapi di luar studio, yaitu di studio alam. Di studio alam itu kadang-kadang para artis dan aktornya ini kadang-kadang kesurupan Ustadz. Cuma karena kita yang mendampingi ada sedikit ilmu lah yang basic kan, kau mengeluarkan membuang itu, nah akhirnya keluaran gitu kan, akhirnya main lagi. Nah cuma di dalam film horor itu artinya paling rancak juga orang-orang pemainnya itu kesurupan karena diganggu oleh roh-roh jahat yang kadang diterima bumi itu kan. Nah ini jadi kadang-kadang apa dibuatkan itu seolah ada dukunnya tuh yang pintar gitu kan, padahal yang dibaca-baca kadang-kadang cuma kamit-kamit aja untungnya itu. Nah itu di syuting gitu, kemudian karena diolahkan, wah ini jinnya kalah, tapi kadang-kadang ustadznya kalah dulu gitu kan. Jadi dalam trik film itu kadang-kadang trik kamera itu Ustadz yang maulah orang itu kadang-kadang ngeri gitu kan menontonnya. Padahal waktu syuting itu biasa-biasa aja. Kada itulah, cuma itulah kehebatan para apa sutradara, kehebatan para pemain itu sehingga film itu jadi laris. Kayak film Kuyang, film Kuyang itu kan pemainnya kan orang dari negara tuh. Itu waktu syuting itu biasa-biasa aja, cuma kepala itu trik kamera, kepala tuh lepas gitu kan. Nah ini kira-kira kalau terlalu percaya kepada dukunnya yang kisahnya bisa mengobati, nah padahal itu kan di film kan. Nah ini apakah ada membawa pengaruh kepada penonton untuk menuju kepada kesirikan gitu. Kalau kami di lapangan itu, apa istilahnya, kalau yang kesurupan kami rukyah selesai gitu. Kadang-kadang ada sampai 10 orang kesurupan itu sudah satu-satu ditangkap gitu. Nah itu aja Ustaz. Jadi mengiring bagaimana mengiring apa ini para sutradara atau penulis skenario segala macam, jangan terlalu menonjolkan yang terlalu mistis yang di luar nalar dan di luar daripada kaidah Islam. Itu aja Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan bacakan ulang lagi Ustadz ya pertanyaan-pertanyaannya.
2: Okay.
1: Kita ada jeda dulu sebentar dulu Ustadz ya. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
6: Ma, ada batu.
7: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
8: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
7: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
8: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
7: Ya, sebentar aja.
8: Gak usah, biarin aja.
7: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
6: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
9: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Kuliah Subuh 1 FM.
1: Baik, kita kembali lagi di Kuliah Subuh hari ini, edisi Kamis 17 September 2026, masih bersama Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG tentang fenomena film hantu dalam perspektif ilmu akidah Islam. Tadi ada 3 penanya kurang lebihnya, Ustaz. Di pagi ini ada Pak Wawan di Jorong, bisakah MUI mengeluarkan fatwa haram katanya tentang film yang berseberangan dengan Islam, contohnya kayak adegan-adegan sesajen, dukun dan lain sebagainya. Dan kata beliau, malam Jumat itu identik juga dengan horor katanya jadinya ya. Karena dengan film-film itu tadi menciptakan stereotip baru jadinya ya di masyarakat. Terus ada Bunda Hani di Sulawesi Tenggara, terkait dengan orang yang punya ilmu itu harusnya menolong orang. Di konten banyak yang mengaku Ustaz tapi menzolimi keluarganya. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz juga? Dan berikutnya ada Pak Idham Syah. Di film-film itu banyak adegan-adegan kurang lebih sama seperti yang Pak Wawan bilang, ada dukun yang pintar lah katanya, bahkan Ustadz lemah jadinya Ustadz ya di film-film itu, atau bagaimana lain sebagainya. Nah, ini apakah ini bisa membuat masyarakat jadi percaya dengan hal tersebut katanya, dan bagaimana mengiring sutradara penulis skenario agar bisa membuat film itu yang sesuai jalurnya aja gitu Ustadz ya. Silakan tanggapannya Ustadz.
2: Baik, ini tanggapan yang sangat menarik dan saya kira juga sangat aktual ya. Tadi masalah yang MUI gitu ya. Kalau dikatakan bisa ya bisa gitu ya. Betul. Nah, kan nanti yang jadi pertanyaan berikutnya gitu ya, apakah setiap nanti ada film muncul MUI mengeluarkan fatwa gitu ya. Karena kan ini kayak semacam, jadi gini, biasanya kan para sinias atau yang konten kreator atau yang bikin film itu melihat kepada animo masyarakat ya. Memang harus kita akui, kultur di kita atau masyarakat kita ini kan punya budaya mistik yang sangat kuat ya. Jadi kalau misalnya ada dua sisi ya, ada budaya logis ya, logis mitos ya. Kita budaya mitos, harus kita akui. Dalam budaya mitos itu kan yang ditekankan pada sisi rasa biasanya. Rasa itu perasaan. Kalau orang budaya logik itu kan rasionalitas yang ditekankan ya. Makanya kalau nonton film-film kita tuh ya jangan pakai rasional, memang harus kita akui ya. Yang tadi kan yang terbang ini kan gak make sense, tidak masuk logika ya. Kalau orang barat itu kadang kan film-filmnya walaupun juga mistik, ada penjelasan yang coba rasional ya. Oh, ini ada rasionalinya, ada sisi-sisi yang untuk menjelaskan. Ya kan emang mereka kulturnya kultur yang logik menurut mereka. Tapi kalau kita karena memang kita senang dengan budaya mistik, mistik itu kayak semacam kita punya pandangan atau mengcreate kenyataan itu dalam alam yang lain ya. Jadi kebenaran yang dikonstruk, yang dibangun ya oleh kita ya. Yang kadang mungkin di alam nyata kita nggak bisa apa-apa ya, kita ke mistiknya ya. Memang sisi lain mistik itu juga punya power dalam kehidupan. Misalnya kan orang bahari itu jangan bermain habis maghrib gitu ya, atau jangan ke hutan, di sana hutan tuh banyak hantunya, jangan ke gunung, di gunung tuh banyak hantunya. Itu kan bagian dari upaya untuk menjaga alam ya, biar tidak rusak. Ini kan juga bagian dari kearifan lokal. Dengan mistik itu sebenarnya dia punya daya tahan ya, untuk menjaga alam jangan sampai rusak ya, atau jangan sampai kita sembrono gitu ya. Karena kan orang bahari itu di hutan tuh banyak binatang buas. Betul, betul. Jadi untuk menghindari kecelakaan, udahlah dibikin aja yang paling simpel. Di hutan tuh banyak hantunya, jangan ke hutan ya. Wah, ini kan orang karena kedatang kota lagi lawan hantu gitu ya, bertahan di macam-macamin hutan, dihancur kayak digunduli gitu ya, tambang digali macam-macam. Ini sudah nggak ada lagi takutan. Jadi ini kearifan sisi itu untuk mistik sebujurnya ada daya tahan yang memang berkorelasi dengan menjaga kelestarian alam. Sisi lain gitu ya, sisi lain dari mistik ya. Nah, biasanya kan para sinis itu merespon ini, menjawab menjawab ini karena memang kita sering dengan budaya mistik ya, dibikinlah kemudian aspek-aspek yang membuat orang menjadi terhibur gitu ya. Kadang kita ini kadang berdaya secara kenyataan, oh dipilih barang berdaya gitu ya. Misalnya ada perempuan terzalimi, teraniaya, meninggal gitu ya. Untuk membalaskan di kehidupannya tak nggak bisa lewat itu aja gitu ya, lewat yang cerita tadi, lewat film, lewat yang setelah dia meninggal ya. Jadi memang pada satu sisi itu ada nuansa-nuansa memang kritikan sosial yang muncul dari film-film hantu tadi gitu ya, genre hantu tadi. Nah cuma memang benar aja tadi kan Pak Idham, karena kalau memang itu nyerempet-nyerempet kalau hanya sifatnya musyrik tadi kata Pak Wawan tadi ya, ya. Padahal kan dalam Islam itu musyrik itu penyakit yang dianggap paling bermasalah gitu ya. Jadi salah satu syarat untuk bertemu Tuhan itu ya, memang kan yarjuliko rabbi fa ya'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyembah Tuhan, mensyirikkan, mensekutukan Tuhan. Itu penyakit yang dianggap paling tinggi apa namanya yang masalahnya gitu ya, syirik itu ya. Nah itu tuh yang kadang kala muncul. Di mana sisi syiriknya? Dianggap yang tadi kan punya powerful, punya kekuatan ya. Walaupun kan di kita nanti ada lagi ungkapan innamal a'malu biniat, berpulang kepada niat masing-masing. Jadi kalau misalnya niatnya untuk yang oh itu enggak ada, itu enggak punya kekuatan, itu barangkali masih bisa diterima pada sebagian kita, dalam artian tetap Tuhan yang punya power, punya kekuatan ya. Cuma yang jadi masalah itu kan dilepaskan dari Tuhan. Jadi itu kayak punya power, punya kekuatan. Misalnya apa yang paling mudah itu ya, ada misalnya benda-benda keris, cincin atau benda-benda yang itu dia kan punya power. Nah itu tuh yang dia nggak bertabrakan tadi. Memang mungkin nggak usah perlu fatwamu, itu kan sudah jelas ya. Ketika kita meyakini ada hal-hal yang punya kekuatan yang di luar Tuhan, itu namanya menyamakan Tuhan ya. Ada hal-hal lain atau entitas lain itu yang juga punya kekuatan di situ, posisi aninya, posisi masalahnya gitu ya. Sebenarnya bukan hanya kepada yang jahat-jahat gitu ya, bahkan kepada yang orang-orang saleh pun juga bisa dianggap menyekutukan Tuhan ketika kita tidak bisa menempatkan secara tepat. Dalam artian misalnya oh itu kuburannya bakal ramat, sedih untuk orang alim bahari, tapi kemudian kita minta ke dia, bukan minta kepada Tuhan, itu kan juga jadi masalah gitu ya. Jadi bukan hanya kepada apa namanya yang orang-orang yang anggap jahat gitu ya, atau jin-jin jahat, bahkan dengan orang-orang yang dianggap saleh pun juga bisa bermasalah kalau kita tidak bisa menempatkan secara tepat menurut perspektif akidah Islam gitu. Karena kan di Islam itu ya yang maha kuasa ya, yang punya kudrat, iradat, ilmu gitu ya. Nanti kan ada yang sifat tujuh itu ya, hayat sama basar, kalam itu kan hanya Tuhan, itu kekuatan Tuhan. Kita hanya diberikan titipan oleh Tuhan. Kita punya pengetahuan oh dari Tuhan, punya apa yang tenaga dari Tuhan, punya hasrat dari Tuhan. Kalau ini tidak bisa menempatkan, ya tadi kan bisa menimbulkan yang namanya kesyirikan. Ya jadi walaupun tanpa patomui kita sebenarnya sudah bisa melihat, karena kan Quran itu sudah sangat jelas ya. Jadi berarti mau nang Qurannya seorang sudah ditabrak apalagi patomui. Ya. Jadi kena mahibaki mengalihi anu aja kita gitu, ibaratnya sesuatu yang sudah sangat nyata, sangat jelas barangkali ya sudah samaan wa ta'atan gitu ya. Jangan kita nanti masing-masing menyikapi gitu ya. Nah kemudian memang tadi ya Bunda Hani tadi ya, yang masalah yang pilih hantu tadi ya, yang kemudian orang punya ilmu mestinya melakukan yang namanya kebaikan, bukan malah ustadznya yang terlibat dalam hal keburukan ya. Satu hal yang harus kita pahami, ustadz juga manusia. Kadang kan sering anekdot muncul, semakin tinggi level orang semakin tinggi juga yang menggoda gitu. Jadi ibarat tuh kalau ustadz itu anggaplah punya pengetahuan agama yang bagus, nanti juga yang menggodanya setan iblisnya itu adalah juga yang bagus juga. Ada kan itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi sejujurnya kita dimanapun posisinya, entah ustadz kan entahnya bagian dari diberikan pengetahuan, ada yang diberikan kekayaan orang sugi, diberikan misalnya kebungasan, kecantikan itu yang rupawan, atau dia dari turunan, kan itu biasanya ada turunan, kekayaan, pengetahuan, bahkan harta ahli ibadah pun juga itu juga ada masalah gitu ya. Ada misalnya buku yang judulnya Talbisul Iblis gitu ya. Ini cerita tentang bagaimana setiap profil, setiap pribadi itu ada yang tipu dayanya ya. Jadi jangan Anda anggap ustadz itu tidak juga ada yang menggoda gitu ya. Jadi ustadz, ilmuwan, bahkan profil pribadi yang paling hebat pun manusia gitu ya, itu juga ada yang menggoda, ada yang apa istilahnya itu, mereka juga menghadapi hal yang sama semuanya gitu ya. Jadi hanya mungkin tantangannya beda-beda gitu ya. Tantangan orang kebanyakan dengan ustadz mungkin lain. Jadi kalau misalnya ustadznya berhasil, bagus. Tapi kalau gagal juga banyak gitu ya. Kan dalam cerita juga ada misalnya dalam cerita yang lama gitu ya, cerita lama tentang figur wali malah yang bermasalah gitu ya. Wali, wali ini kan bukan orang biasa, tapi ustadz yang serius ya. Ketika berhadapan dengan apa, dengan Nabi Musa pada masa-masa yang dahulu gitu ya. Ini bermasalah. Jadi ibarat tuh pengetahuan itu suatu hal, kemudian penerapannya hal yang lain. Memang idenya dalam Islam itu orang yang berpengetahuan mesti orang yang juga secara perilakunya bagus. Itu kan idea. Sama tadi kan, orang tuh kadang berakidahnya bagus, pengetahuan akidahnya masih, cuma dalam kenyataan bisa jadi malah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya syirik, musyrik tadi gitu ya. Jadi harapannya kan akidah itu berkorelasi dengan sikap, dengan perilaku, pengetahuan itu mestinya. Cuma kadang memang dalam kenyataan ada yang namanya anomali. Kita menyebutnya penyimpangan atau anomali. Itu tuh yang coba kita sama-sama menghindari. Makanya kan dalam Islam itu ada doa yang sering kita mintakan setiap hari kepada Tuhan ya. Ihdina siratal mustaqim. Itu yang sering kita mintakan. Itu tanda apa? Tanda memang kita ini tidak yang daya aman ya. Kita ini bukan safe zone, zona aman yang apa, yang selamat. Tapi kita emang di sana perlu usaha terus. Makanya itu tuh yang wajib kan. Jadi selama dia muslim, dia masih hidup, wajib, wajib sembahyang. Dan salah satu doa dalam sembahyang membaca Fatihah, dan doa dalam Fatihah adalah ihdinash shiratal mustaqim. Tuhan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya. Ini yang saya kira doa yang sangat penting, yang sangat apa namanya, yang memang wali Tuhan wajib Anda sebagai seorang muslim untuk memohonkannya, memanjatkannya. Itu bagian dari juga kita apa namanya, orang yang memang lemah, orang yang tidak berdaya. Makanya perlu kita untuk senantiasa berdoa sama Tuhan gitu ya. Nah, kemudian tadi mengenai yang Pak Idham tadi ya, ya. Saya kira ya ini realitas ya. Kadang di kita tadi kalau karena budaya sangat kuat, budaya mitos ya, itu yang dikembangkan. Dalam mitos itu kadang pengetahuan bukan hal yang paling prinsip ya. Jadi kan dalam Islam itu, dalam sejarah manusia itu kan dua yang seringkali dianggap saling bertabrakan okay. Atau saling, kadang saling bermusuhan, kadang saling berhadapan-hadapan antara mitos dengan logos ya. Mitos itu kalau logos kan pengetahuan. Kalau mitos itu gampangannya tuh yang bernuansa kerasa. Iya. Jadi Islam kita ini bukan Islam terserang, bukan Islam logos gitu ya. Jadi mungkin nanti setelah pembaharuan Islam dari kalangan teman-teman di Muhammadiyah itu masuk ke logos pengetahuan, tapi secara umum kalangan Islam tradisional sangat kuat di sisi mitos ya. Makanya kalau kita baca cerita tentang para wali itu yang menarik itu bukan ilmunya tapi karamah-karamahnya. Itu ya. Kalau kita baca Quran itu yang dicari itu bukan message Quran tapi pahalanya. Itu kan. Kalau kita ke pengajian yang dicari apa? Barakahnya. Nah, itu kan bagian dari budaya mitos yang memang di dalam Islam juga ada dasar pondasinya gitu ya. Misalnya kalau baca waqiah dapat rezeki. Kalau al-mulk itu untuk sebagai transparan ke yang dikubur. Itu kan memang ada misalnya ada dasar-dasar. Itu yang dikembangkan di kita sisi-sisi itu. Sedangkan misalnya Quran itu sebagai hudal linas, hudan lil muttaqin, itu seringkali kita agak kurang di sisi ini ya, di kebanyakan masyarakat Indonesia ya. Karena kita di sana dengan budaya mitos tadi, jadi mitos tuh melihatnya bukan sisi yang tersurat tapi yang tersiratnya gitu ya. Dan biasanya rasa, orang ngerasa tuh yang dikembangkan tuh misalnya kalau mungkin teman-teman yang logos tuh kan misalnya di Muhammadiyah sebagai contoh ya, kan mereka baca tafsir, baca message-nya, baca abc macam-macam. Tapi kalau di kalangan Islam yang tradisional biasa repetisi. Repetisi itu maksudnya mengulang-ulang, membangun rasa ya. Jadi kayak baca Yasin terus menerus, biasa kan malam Jumat ya. Atau baca yang pagi ini waqiah ya. Untuk jadi membangun rasa. Nah, itu kan biasanya diulang-ulang rasa ya. Man ahba syai kasra dzikruh. Kalau orang yang ngerasa itu kan biasa mengulang-ulang ya. Jadi usah ini senang dengan ayat A, ayat B, ayat C. Kemudian ada ulama yang punya pengalaman macam-macam, ada dasar yang mau coba diungkapkan, itu yang kemudian terbangun. Jadi masyarakat kita majoritasnya memang mitos, dalam artian rasa tadi yang dibangun. Nah, dalam rasa itu pengetahuan bukan hal yang dianggap utama, ya. Jadi ya orang tadi kan pengajian itu keberkahan, bukan kalau Ustaz yang kan nyatat macam-macam gitu ya. Tapi kalau keberkahan itu yang datang nanti kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan diberikan pahala, betul, diampuni dosa, nanti masuk surga gitu. Itu kan biasanya yang ditekankan ya. Jadi kalau isinya hanya sedikit-sedikit itu bukan enggak ada masalah, karena kan yang penting itu bukan isinya, tapi pahalanya itu yang dibangun. Nah, ini yang harus kita akui, itu bagian dari realitas yang ada di kita ya, yang kemudian nanti kan ditarik oleh para sinias menjadi sebuah konstruksi realitas yang terbangun dalam film gitu ya. Hanya memang tadi saya kira benar Pak Idham, jangan sampai nanti kemudian kita membangun fakta dari film tadi gitu ya, ya. Ini kan fakta yang dibangun oleh sinias ya, kemudian disampaikan. Nah, jangan sampai kemudian masyarakat yang anggap tidak memahami secara utuh tentang akidah Islamiyah gitu ya, dengan sebagai sebuah kebenaran, ini kenyataan, ini fakta, ini yang ini itu yang bermasalah gitu, yang harus kemudian kita sama-sama jaga. Makanya penting untuk kemudian menuntut ilmu. Ya, betul, betul. Paham tentang akidah Islam, paham tentang ilmu tauhid ya, atau betul, ilmu-ilmu usuluddin atau filsafat Islam, itu bagian dari genre yang serupa yang sama ya. Saya kira demikian.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tercukupkan untuk pendengar kita yang bertanya tadi. Ada Pak Idham Syah, Bunda Hani, dan juga Pak Wawan tadi ya. Dan mungkin terakhir Ustadz, sebagai penutup juga pesan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan fenomena film hantu ini Ustadz ya, bagaimana menyikapinya juga, silahkan Ustadz sekali lagi.
2: Ya, ini memang sebuah kenyataan. Dalam artian biasa para sinias membuat film berdasarkan animo masyarakat, yes, ya. Cuma kita sebagai masyarakat harus juga memperhatikan ini apakah hanya memang murni hiburan sahajakah ya, gitu ya, betul, atau hanya sekadar urban legend, atau ya anulah kayak legenda kota, ini tidak berhubungan dengan yang namanya kenyataan di sini gitu. Itu harus yang harus digarisbawahi. Kemudian kita harus juga memahami tentang yang namanya akidah Islamiyah gitu ya. Tadi kan masalah jin itu dia tidak punya power gitu ya. Malaikat itu yang punya power gitu ya. Tuhan itu yang wajib ada, yang punya paling punya power gitu. Itu yang harus ditekankan, jangan sampai kemudian pemahaman bahwa

0: Ya, oleh karena itu penting orang-orang Islam itu menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat yang bagus, biar menjadi seorang apa namanya yang pembuat film yang bagus, atau orang-orang kaya udahlah bikin film-film yang memang genrenya bagus gitu ya. Dalam artian jangan, ya tadi kan kasarnya, kita terus-menerus terkalahkan oleh dunia-dunia yang farhanto. Saya kira itu yang mungkin catatan-catatan yang bisa kita simak. Pada prinsipnya kita harus membangun sekuat mungkin, sekokoh mungkin namanya akidah Islam. Itu karena fondasi kita sebagai seorang muslim, sebagai umat beragama. Saya kira demikian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat perlu ya membedakan tadi Ustaz ya, yang mana realita, yang mana itu hanya sekedar hiburan, yeah, sekedar yang namanya itu tontonan, tidak perlu dimasukkan ke dalam kenyataan. Dan mungkin kita perlu yang namanya memperdalam lagi lah keilmuan kita, kalau bisa dengan melihat itu, oh kita perdalami ilmu mungkin lah, yeah, ada hikmahnya lah yang kita bisa ambil petik ya Ustaz ya. Dan terima kasih buat pendengar pemirsa yang telah memberikan atensi. Kita coba baca terakhir dulu, ada Pak Ahmad Zaini memberikan atensi juga, ada Pak Cakrola Bintang, ada Pak Muas, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ada Pak Haji Apul juga di Kapuas ya, berikan atensi juga. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan, salah hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun

0: Bangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111

7,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas di hari ini, hari Kamis, tanggal 17 September 2026. Saya Fadli, menemani Anda di Banjarmasin pagi ini. Cukup tak lagi dari Geisha. Tadi udah nemenin Anda semuanya yang kayaknya udah cukup tak lagi untuk ngantuk ya. Ayo dong bangun. Masa harus jam segini bobo lagi gitu ya. Tapi buat Anda yang gak kerja mungkin gak apa-apa deh bobo ya. Tapi buat yang kerja harus semangat dong pastinya ya. Apalagi yang mungkin lagi ada pembelajaran jarak jauh pendengar ya, atau PJJ yang diterapkan lagi di Banjarmasin beberapa waktu ya. Mungkin di sekolah-sekolah yang terdampak paling parah ya. Dimana terkait dengan kasus ISPA juga, ini termasuk mengalami penurunan dikarenakan dari PJJ tersebut. Data harian per September 2026 per tanggal 15 mencatat sebanyak 243 kasus setelah sebelumnya sampai tinggi yaitu 606 kasus pada 9 September 2026. Nah, ini pastinya penerapan PJJ ini dapat mengurangi mobilitas pelajar dan paparan langsung terhadap udara di luar. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id dan juga akan kita sampaikan di Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. What's up?

97,6 Rosato FM, karena informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1. Pendengar, ada informasi dua ya. Ada satu kabar duka pastinya terkait dengan yang namanya itu DVI Polri terima 133 laporan kehilangan korban KM Virgo Transport 8, yang mana dari tim Disaster Victim Identification Polri ini mencatat ya tadi 133 tadi. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Moh Sofan mengungkapkan jajarannya menerima jumlah laporan terbanyak hingga Selasa malam 15 September 2026. Sebanyak 88 laporan kehilangan telah tercatat di Polda Kalsel untuk ditindaklanjuti. Informasi ini akan kami sampaikan di Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Satu lagi informasi pendengar untuk Anda pengguna Trans Banjar Bakula, bus yang warna kuning ya. Ini per hari ini 17 September 2026 dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ini digratiskan, dan juga ada bus khusus perempuan mulai hari ini juga akan berlayar ya. Untuk mengitari jalanan di Banjarmasin Martapura ataupun juga nanti Banjarmasin Batola ya juga ya, di mana ada dua bus nantinya yang akan diproyeksikan mereka. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu menutup di jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari lagu Malaysia dengan judulnya Hutang, menemani Anda pagi hari ini. Yang punya hutang, jangan lupa dibayar.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Gubernur Kalimantan Selatan berikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Baru 2 hari menerapkan tatap muka, Dinas Pendidikan Banjarmasin kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Memasuki hari keempat operasi SAR KM Virgo Transport 8, tim gabungan belum menemukan korban baru. Kondisi arus laut yang cukup kuat menghambat pencarian bawah air. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Beberapa kendala yang kita hadapi pada saat operasi underwater ini.
3: Memasuki hari keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Rabu 16 September 2026. Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Hingga hari keempat, belum ada korban baru yang berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i, mengatakan pencarian korban masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu kendala utama yakni kondisi arus laut yang cukup kuat sehingga menghambat upaya pencarian di bawah permukaan air.
2: Beberapa kendala yang kita hadapi pada saat operasi underwater ini belum maksimal bisa kita laksanakan. Tim yang akan melaksanakan untuk penyelaman sudah diturunkan dari kapal KRI dan mereka sudah mengarah ke lokasi atau titik-titik yang sudah direncanakan searching underwater. Namun kondisi alam yang terjadi, kecepatan arus mencapai di atas 6 knot, bahkan mendekati 7 knot.
3: Kondisi tersebut membuat tim penyelam harus ditarik kembali setelah berada di sekitar lokasi pencarian. Penyelaman sendiri direkomendasikan dilakukan ketika kecepatan arus berada di bawah 1,5 knot demi menjaga keselamatan personil. Meski pencarian bawah air belum dapat dilakukan secara maksimal, tim gabungan tetap melanjutkan operasi dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Setiap perkembangan dan temuan di sekitar lokasi kecelakaan terus ditindaklanjuti untuk mendukung proses pencarian korban. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian terkait keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Muhammad Marbawi menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari keempat pencarian.
4: Pokoknya harapannya itu kami ini pengen ketemu korban, entah itu selamat atau tidaknya gitu. Yang pasti kami pengen jasadnya ada gitu, dikebumikan lah juga kalau dapat gitu. Kalau merasa cemas itu pasti ada lah, khawatir juga pasti ada lah, rasa duka tuh pasti ada, cuman tidak semua orang yang bisa mengeluarkan itu.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus laut, dan keselamatan seluruh personil. Tim gabungan akan mengoptimalkan berbagai metode pencarian yang memungkinkan untuk menemukan korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Berikut laporan Diki Munadi.
5: Saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan.
6: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasara Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
5: Yang terdampak ini ingin pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Flores. Jadi ada berbeda, ada tapi sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Nah, jadi karena kita ini kan sama operator, namanya kapal dengan perubahan memintakan kan nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli beli satu orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya dia.
6: Sementara itu, Andre korban selamat menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
7: Alhamdulillah kalau bantuan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, kami saya sebagai perwakilan korban berterima kasih sekali. Sangat membantu untuk kelancaran kami untuk pulang ke daerah masing-masing.
6: Rencananya pulang kapan, Bang?
7: Tergantung Bapak Gubernur memberikan santunan itu dan kepada keluarga korban masing-masing. Okay. Karena masih banyak korban yang menanti keluarga mereka yang belum ditemukan.
6: Usai mengunjungi korban di Hotel Karisma, Gubernur melanjutkan kunjungan ke posko Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
1: Masih terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil selamat, yaitu nahkodanya. Nah, kini nahkoda tersebut menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
8: sejauh. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
2: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk PSK Koder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
8: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
9: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru, yang intinya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada flight crew maupun penumpang.
8: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Baru 2 hari menerapkan tatap muka, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh menyusul kualitas udara yang semakin memburuk akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Juma Muhammad.
10: Namun hari ini setelah rilis kembali itu sistemnya ada di angka 314, artinya sangat berbahaya.
11: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan mulai tanggal 16 hingga 18 September 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah kualitas udara di Kota Banjarmasin kembali memburuk. Berdasarkan pemantauan pada Selasa 15 September 2026 pukul 14 WITA, indeks kualitas udara tercatat mencapai 368 atau masuk kategori bahaya. Pemberlakuan PJJ ini menjadi keputusan lanjutan setelah sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin kembali menerapkan pembelajaran tatap muka pada tanggal 14 hingga 15 September lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, keputusan tersebut dilakukan untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk kualitas udara yang kembali berada pada level berbahaya. Kebijakan PJJ berlaku selama 3 hari, yakni pada tanggal 16, 17, dan 18 September, dan mencakup seluruh satuan pendidikan di Kota Banjarmasin. Sekolah diminta menyesuaikan proses belajar-mengajar dengan kondisi tersebut, agar aktivitas pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan peserta didik.
10: Perlakuannya adalah tatap muka terbatas. Nah, namun hari ini setelah rilis kembali, itu sistemnya ada di angka 314, artinya sangat berbahaya. Dan makanya sesuai dengan arahan wali kota, karena kualitas udaranya sangat berbahaya, besok kita mulai PJJ-kan lagi sampai 3 hari ke depan melihat hasil evaluasi dari rilis ISKU kembali.
11: Di sisi lain, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin menunjukkan penurunan. Data harian per 15 September 2026 mencatat sebanyak 243 kasus, setelah sebelumnya sempat mencapai angka tertinggi 606 kasus pada 9 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, penurunan tersebut tidak terlepas dari sejumlah langkah yang dilakukan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap kualitas udara yang buruk. Salah satunya, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang kembali diterapkan di seluruh satuan pendidikan turut mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah.
12: Walaupun kabut tebal, tapi ada kebijakan dari pemerintah Kota Banjarmasin oleh Dinas Pendidikan sesuai arahan Pak Wali untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini berdampak akhirnya kan terhadap kasus ISPA yang terjadi di Kota Banjarmasin. Sejak dilakukannya kebijakan pembelajaran jarak jauh, kasus ISPA semakin melandai, semakin menurun tiap harinya dibandingkan tidak dilakukan pembelajaran jarak jauh.
11: Keputusan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan pembelajaran di wilayah terdampak asap karhutla. Dinas Pendidikan menegaskan kualitas udara menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk siswa di tengah kualitas udara yang memburuk.
13: Baik, menurut saya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah kondisi cuaca buruk ini merupakan langkah yang cukup tepat, di mana kualitas udara yang saat ini untuk di Kota Banjarmasin sendiri dianggap tidak sehat dan dapat mengganggu kesehatan serta konsentrasi yang tidak cuma hanya bagi para siswa dan siswi, tetapi juga para tenaga pengajar.
14: Perkenalkan, nama saya Linda. Menurut saya terkait pembelajaran jarak jauh ini, sebenarnya saya secara pribadi sebagai orang tua sangat setuju dengan adanya PJJ ini, mengingat kondisi udara di Kota Banjarmasin khususnya yang kadang sampai di status tidak sehat, apalagi dengan kabut asap ini sangat membahayakan bukan hanya kesehatan tapi juga sangat berpengaruh pada anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya memang PJJ aja sih, agar anak juga belajar bisa fokus di rumah, tetap bisa belajar, tetap bisa mengikuti dan bisa menjaga kesehatan. Terima kasih.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kabar dari DPRD Kalsel. Fraksi-fraksi DPRD Kalsel setujui lanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2027. DPRD Kalsel berikan catatan agar penggunaan anggaran berdampak langsung kepada masyarakat. Berikut laporan Fitriana.
15: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna yang menjadi bagian dari tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2027. Pembahasan RAPBD tahun 2027 saat ini terus berproses di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Rabu 16 September 2026. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, didampingi Wakil Ketua Haji Kartoyo, Haji Muhammad Alpia Rahman, dan Desi Oktavia Sari. Dalam kesempatan tersebut, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan berbagai pandangan, masukan, dan catatan konstruktif terkait rancangan anggaran daerah. Masukan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD untuk memastikan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN melalui juru bicara Adrizal menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Fokusnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pencegahan potensi bencana kebakaran hutan, lahan, dan banjir. Diharapkan dengan proyeksi anggaran yang matang, upaya penanggulangan bencana bisa berjalan lebih efektif.
16: Kita ingin betul-betul kita fokus pertama pada dunia pendidikan, bagaimana mengentaskan stunting di Kalsel ini, dan juga tentunya kita tahu Kalimantan Selatan biasanya hampir setiap tahun itu ada kebakaran, dan kalau udah musim hujan banjir. Itu kita tidak ingin ini selalu berulang, kita ingin pengentasan yang komprehensif.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam melanjutkan seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027. Menurut Supian Haka, proses pembahasan anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benua.
17: Seluruh catatan dan masukan kami pandang sebagai bagian penting bagi proses penyempurnaan RAPBD sebelum pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran.
15: Lebih lanjut, Gubernur Kalsel Muhyiddin juga memberikan tanggapannya dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Insinyur Arya Dinor, yang menyambut baik dukungan dan catatannya disampaikan fraksi sebagai bahan evaluasi untuk penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2027 menjadi peraturan daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Atlet muda angkat besi asal Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Wildan, tampil gemilang di ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Angkat Besi Kalsel 2026. Ia berhasil memborong 3 medali emas pada ajang tersebut dan membawa Kabupaten Tanah Laut juara 2 umum Kejurprov 2026. Berikut laporan Robi Angga.
18: Prestasi membanggakan datang dari atlet muda angkat besi Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Wildan, yang berhasil meraih 3 medali emas di ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Angkat Besi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ia meraih medali emas di 3 nomor yang dipertandingkan, yakni snatch, clean and jerk, dan total angkatan. Turun di kelas 55 kg, Wildan tampil impresif hingga menyapu bersih 6 angkatan pada ajang Kejurprov keduanya ini. Total angkatan yang dicatatkannya mencapai 168 kg. Atlet yang masih berusia 15 tahun ini mengaku sangat senang dan bangga bisa menyumbangkan 3 medali emas untuk Kabupaten Tanah Laut.
19: Pasti senang banget dan bangga karena usaha saya tidak mengkhianati hasil saya selama saya 1 tahun lebih latihan angkat besi. Dan alhamdulillah medali emas 3 di Kejurprov tahun 2006 ini. Sekarang udah snatch 78, alhamdulillah tadi. Terus clean jerk 90. Jadi total angkatan kalau nggak salah 168. Alhamdulillah. Sangat menambah semangat. Menurut saja doa orang tua kan sangat mendorong kita untuk bisa mengangkat besi tersebut, beban tersebut.
18: Keberhasilan Wildan mencapai prestasi tersebut tidak lepas dukungan moral dari kedua orang tuanya yang hadir langsung di venue pertandingan. Nisa, sang ibunda, menyatakan rasa bangga dan harunya. Meski sedang dalam kondisi kurang sehat, ia tetap semangat mendoakan sang buah hati hingga berhasil meraih prestasi terbaik.
20: Alhamdulillah bangga sekali. Meski sakit ibu kesini dengan semangat mendoakan Wildan. Alhamdulillah hasilnya yang terbaik untuk Wildan. Deg-degan banget. Deg-degan sekali. Ibu yang gugup malah. Iya, doa terus, salawat terus, duduk. Alhamdulillah impian Wildan ya doa ibu terus, semoga Wildan dapat yang lebih lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi.
18: Keberhasilan Wildan dalam meraih prestasi ini menjadi salah satu batu loncatan untuk bisa meraih cita-citanya menebus ke tingkat internasional serta membela Indonesia di ajang Olimpiade. Robby Angga melaporkan.
1: Komentar Pro 1. Komentar pagi ini mengangkat topik kualitas udara memburuk, PJJ jadi pilihan. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi. Setelah sempat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah kembali diminta menghentikan aktivitas belajar di ruang kelas mulai 16 hingga 18 September 2026. Keputusan ini diambil setelah kualitas udara di Banjarmasin memburuk dengan indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai 368 yang masuk kategori berbahaya. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena pemantauan pada 15 September menunjukkan angka yang sangat tinggi. Konsentrasi tertinggi tercatat mencapai 682,6 mikrogram per meter kubik pada pukul 8 pagi. Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan kabut asap tidak lagi urusan kenyamanan beraktivitas, karena ketika anak-anak harus belajar dari rumah karena udara di luar ruangan yang tidak layak dihirup, maka dampak karhutlah sudah masuk ke ruang pendidikan dan kehidupan sehari-hari warga. Pembelajaran jarak jauh memang menjadi pilihan untuk melindungi peserta didik dan juga tenaga pendidik dari paparan polusi. Namun kebijakan ini tetap membutuhkan pembelajaran yang terjaga. Orang tua juga membutuhkan kejelasan, dan guru membutuhkan dukungan agar PJJ tetap berjalan tanpa menambah beban keluarga. Dinas Pendidikan juga perlu terus mengevaluasi pola pembelajaran sesuai perkembangan kualitas udara. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan agar masalah yang ditangani, asap yang membuat sekolah harus berulang kali berpindah ke pembelajaran jarak jauh, menunjukkan bahwa penanganan karhutlah dan pengendalian sumber asap harus berjalan lebih konsisten. Masyarakat juga perlu mendapat informasi bagaimana kualitas udara yang mudah diakses dan dipahami. Saat kondisi berada pada kategori berbahaya, maka aktivitas di luar ruangan seharusnya perlu dibatasi. Masker yang digunakan juga harus sesuai standar. Kita tentu berharap PJJ hanya berlangsung selama kondisi benar-benar diperlukan, sebab sekolah idealnya menjadi tempat anak-anak untuk belajar dan berinteraksi, bukan tempat yang harus dihindari karena udara di luar yang terlalu berbahaya. Sekian komentar.
1: Lintas Banua Panjang. Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Pagi edisi Kamis 17 September 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya. Dapatkan juga beragam berita kami di rri.co.id, di aplikasi RRI News dan RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
21: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, pendengar selamat pagi. Anda masih mengikuti kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi dan juga pemirsa YouTube kita dan RRI Digital, kita akan update bagaimana situasi lalu lintas terkini untuk titik di Banjarmasin dan juga Banjarbaru yang terpantau melalui CCTV RTMC Polda Kalimantan Selatan. Kita sudah bersama dengan Brigpol Jennifer dari Ditlantas Polda Kalsel. Selamat pagi Brigpol Jennifer.
3: Selamat pagi rekan di studio.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, selamat pagi Sobat Banua. Kami dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada hari ini Kamis 17 September 2026 melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja kita ke wilayah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau arus lalu lintas padat ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas di jalan Gatot menuju Sungai Lulut maupun dari Sungai Lulut menuju Puripan dan masuk ke Gatot Dalam. Kita berpindah ke wilayah Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas di jalan ini, terpantau roda 2 dan roda 4 melintas dari kota Banjarbaru menuju arah Martapura maupun dari Banjarbaru menuju arah kota Banjarmasin. Kami himbau kepada warga Banua, khususnya pengguna roda 4 agar tetap memakai safety belt atau sabuk keselamatan. Untuk pengguna roda 2 tetap memakai helm SNI dan tidak berboncengan lebih dari 2 orang. Kami himbau juga agar waspada kabut asap, selalu menyalakan lampu utama, jaga jarak aman kendaraan Anda, gunakan marka jalan sebagai panduan. Apabila kabut sangat tebal, berhentilah di tempat yang aman. Tetap fokus, hindari pengguna telepon genggam. Jangan lupa memakai masker untuk menjaga kesehatan. Demikian himbauan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Kami kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigpol Jennifer. Selamat bertugas kembali. Demikian info traffic untuk jajaran dari RTMC Polda Kalsel. Kita akan update juga bagaimana nanti info traffic di wilayah lainnya. Tetap bersama kami di radio Anda, RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Selamat menikmati suasana pagi hari di Banjarmasin dan sekitarnya. Jangan lupa pakai masker, karena kondisi Banjarmasin asapnya lumayan pekat di pagi hari ini, walaupun tidak sepekat yang ada di Banjarbaru ya. Nah, kita coba pantau bagaimana sih Banjarbaru pada pagi hari ini. Apakah bisa dibilang sesuai tadi saya bilang pekat atau lumayan aman kira-kira pagi hari ini? Nah, buat Anda yang ada di wilayah Banjarbaru, boleh dong kabarin kami bagaimana pandangan mata Anda, ataupun juga di daerah lainnya di Kalimantan Selatan, seperti apa kabut asapnya dan juga lalu lintasnya pagi hari ini. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511-325-1562, 0811-5111-410. Di Bundaran Kamaratih atau Bundaran Hercules pesawat di Banjarbaru pada pagi ini cuacanya cukup sama dengan Banjarmasin, yaitu mendung. Dan nggak tahu nih mendungnya karena asap atau enggak ya. Dan juga kondisi asap di sana lumayan tidak, tapi jarak pandang terpantau cukup aman ya untuk penerbangan di pagi hari ini. Lalu kita beralih ke kawasan Brimopolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada pagi ini. Kondisi Brimopolda Kalsel, tepatnya di Jalan Ahmad Yani ya, ini terpantau juga ramai lancar terkendali pada pagi hari ini. Kondisi yang cukup padat terjadi di kawasan seperti di daerah Trikora Palam pendengar ya, pada pagi ini terpantau beberapa waktu kondisinya cukup padat menuju ke arah Setda Prof Kalsel atau kantor gubernur Banjarbaru. Dan kondisi Banjarbaru secara umumnya kondisinya ramai lancar terkendali pada pagi hari ini ya. Oke, sudah ada penelpon, kita coba sapa dulu. Selamat pagi, halo.
2: Pagi, Fadli.
1: Pagi, bagaimana nih info lalu lintas di daerah Bang Pauzan, Martapura? Aman atau bagaimana kira-kira?
2: Dilaporkan hari ini lalu lintas lancar-lancar aja, Fadli.
1: Lancar-lancar aja, alhamdulillah.
2: Ini kan ya, orang berangkat kerja kan banyak.
1: Iya.
2: Ada sepi sudah mungkin arah ke Banjarbaru kan, arah Martapura.
1: Oke, jadi sudah lewat jam-jam padatnya ya di daerah sana ya.
2: Berkurang lah sudah.
1: Tapi kabut bagaimana di daerah Jalan Pendidikan Martapura?
2: Ya, nggak ada kabut, cuma bau asap ada masih. Bau asapnya bau tuh.
1: Oke, baik. Berarti masih ada pantauan kabut, lalu lintas juga lumayan ya.
2: Ya, cuaca ya sama seperti di Banjarmasin kan ada mendung-mendungnya.
1: Iya, mendung. Mudah-mudahan hari ini ada hujan ya, Bang Ujan ya.
2: Kemarin ada rintik.

0: bensin.
1: Oke. Okay.
0: Jam berapa ya? Jam 3-an pun. Cuma ringkasnya sedikit aja, enggak ada banyak pun perlu ya.
1: Oh, enggak terlalu yang apa lebat gitu ya maksudnya ya.
0: Iya, waktu aku dari Jalan Ayani kan menuju ke sini kan dari depan sini.
1: Oke, mudah-mudahan hari ini yang lebatnya insya Allah hari ini ya.
0: Sambil di jalan aku mudah-mudahan hujan lambat terus kalau enggak sampai ke rumah.
1: Ya berarti tandanya banyak-banyak lagi berdoa untuk hari ini ya Bang.
0: Sekitar 2 hari lah dah kayak itu, cuma kalau mau hujan ya baiklah. Sabar ya
1: Pak. Oke, mudah-mudahan hari ini ya insyaallah.
0: Ya, oke. Mudah-mudahan lebih baik daripada hari kemarin lah.
1: Siap, baik. Terima kasih Bang Fauzan laporannya.
0: Terima kasih kawan-kawan temuan lab.
1: Siap. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba update bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 yang akan dilaporkan bersama rekan saya reporter Diki Mundadi. Diki, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, benar Pro 1 RRI Banjarmasin. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Di mana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini terpantau cukup padat jelang waktu Indonesia Tengah. Dan ini terlihat dari kilometer 4 atau kawasan flyover Gatot Subroto menuju kilometer 2. Hingga sebagian kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4 ini berbelok ke Jalan Jati atau menuju Pasar Sentra Antasari. Dan sebaliknya, pengguna jalan yang akan menuju luar kota atau beraktivitas di luar kota Banjarmasin ataupun di daerah kilometer 6 hingga kilometer 5 ini juga terpantau sudah mulai banyak mengarah ke sana. Untuk pengguna jalan juga cukup padat seperti halnya pengguna jalan yang masuk ke dalam kota Banjarmasin. Dari pantauan ini sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah, untuk arus lintas tetap aman dan juga lancar karena sudah ada petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin yang berjaga di titik-titik rawan kemacetan dan juga kepadatan hingga rawan kecelakaan. Dan sampai saat ini arus lintas tetap aman dan juga lancar. Untuk aktivitas masyarakat tetap aman mulai beraktivitas. Sedangkan untuk cuaca di Kota Banjarmasin ini seperti mendung dan juga sedikit diselimuti kabut asap. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Diki Mundadi melaporkan.
1: Baik, terima kasih Diki dan selamat kembali bertugas, hati-hati di jalan dalam perjalanannya. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan pendengar informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026. Kira-kira seperti apakah pantauannya ya hari ini, dan kita akan update dalam info perakiran cuaca pagi ini.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin Syaimul Qodri yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan Syaimul Qodri.
4: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Kamis 17 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Kamis 17 September 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, sementara suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 94%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Untuk informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk peringatan dini gelombang, waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Syaimul Kadri, perkirawan BMKG Samsunil Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
3: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Lah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
6: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
5: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
7: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
6: Maksudnya gimana ya?
7: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
6: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
7: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
8: Lah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
6: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
5: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
7: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
6: Maksudnya gimana ya?
7: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
6: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
7: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Banjarmasin pagi ini.

Terunggu dengan gemilang menemani Anda mendengar di pagi hari ini di area di Prosatu Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi yang lagi beraktivitas di jalanan, hati-hati di jalan sekali lagi. Yang lagi dalam perjalanan panjang, hati-hati banget. Jangan lupa kalau Anda lagi capek, bisa istirahat dulu ke rest area. Ataupun yang lagi ngantuk dan nggak puasa, mungkin di hari ini bisa ngopi dulu, sarapan dulu, jangan lupa. Biar kita tetap fit badan di hari ini. Yang lagi puasa, semangat puasa, menjalankan puasa sunahnya ya. Mungkin ada yang puasa sunnah, gak tahu juga saya ya. Oke, kita masih update kondisi lalu lintas di Banjarmasin. Kali ini kita menuju ke kawasan Jalan Simpang Ahmad Yani Pramuka. Pada pagi ini kondisi Pramuka Ayani terpantau sangat padat, apalagi dari luar kota menuju dalam kota Banjarmasin, dan juga dari Banjarmasin menuju ke Kabupaten Banjar. Dua jalur ini terpantau sangat padat sekali pendengar. Jadi hati-hati bagi Anda yang sedang beraktivitas. Semoga perjalanan Anda tetap lancar sampai dengan tujuan. Sedangkan dari arah Pramuka ini terpantau juga sangat padat di kawasan yang menjadi titik gerbang atau pintu gerbang dari kota Banjarmasin menuju ke Kabupaten Banjar atau sebaliknya ya. Dan kawasan Es Parman pada pagi ini kami pantau kondisinya yang di kawasan Simpang Tarakan. Terpantau ramai lancar terkendali, tidak terpantau yang macet banget. Tapi yang macet banget terjadi di kawasan sekitaran gereja Ebenezer ya, atau di sekitaran jembatan Es Parman. Pagi hari ini terpantau cukup padat di kawasan tersebut. Sekali lagi hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, yang lagi WFH, selamat menjalankan aktivitasnya di rumah. Apalagi yang WFH-nya mungkin bagi para pengajar yang mengajar jarak jauh, tetap semangat pastinya. Dan buat para siswa-siswi yang lagi belajar di rumah, tetap semangat pastinya, tanpa mengurangi esensi belajar tatap muka. Ya mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu ya. Walaupun juga banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan sepertinya ya. Nantinya pendengar, kita akan buka opini publik bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh di saat kabut asap menyerang melanda wilayah Kalimantan Selatan. Bagaimana nanti tanggapan Anda? Karena di Banjarmasin per hari kemarin sampai dengan besok ya pendengar, ini ada PJJ atau juga pembelajaran tatap muka terbatas juga. Dan juga ada PJJ juga yang diterapkan mulai kemarin sampai dengan besok 18 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di stasiun radio tercinta Anda, RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan lagu terakhir di pagi hari ini, tapi jangan lupa habis ini ada Warta Berita Sentral. Jadi kita akan gabung dulu nanti jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Satu lagu ini menurut saya begitu ikonik, karena boleh dibilang ini lagu yang kalau setiap konser ya paling ikonik banget, paling energik. Main Serong di Cang Cutur menemani Anda pagi hari ini.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.